0: Ya lagu Ria Wadra Kaban Sampai Mati. Lagu tokoh penyanyi ke Mujur dan Nyingkang. Lagu itu udah Mujur ya. Penyanyi udah Mujur. Ngagai saya cintang. Penyanyi itu gak habisnya dibaik. Kita ujo minggu itu ngagai belagalan yang melati.
1: Ya, bawa program naik nemuai berami. Rame sama ngau kami na tuan. Kisah turun hari 4.
0: Hari 4
1: angka kang 4 sisi jalai kang ngau na tuan.
0: Amar, laman to hari 4 to mayoh na to. Kita kan ngarep ke balah-balah tabau di ane ya. Balah
1: tubau, tubau.
0: Tubau, salah. Tabau luban tu.
1: Tabau luban tu. Jauh main dengan suara tabau kipa.
0: Ni nemu suara kang ngambat tumu na pia ya.
1: Oh ni orang tubau na. Ingat ke kami kita.
0: Oh lama na nemu yang kita tubau ni melati.
1: Ya singgah main lah kita singgah dulu tuan na ya. Kita orang dia ingat ke kita ya na.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu yang singgah ke sekali nyokam malam dah.
1: Oh.
0: Aki gawak orang dia ke kita.
1: Semampai gawaknya tuan na. Harap kita tidak ingat ke kita. Ingat tu na lama kita dia na.
0: Ada yak pun na lama mama na ketemu iba. Tapi makasih gaya balanya ke agi seorang ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih agi bapak gerindu muai yang lama tau. Jadi mayu orang nak bisa nanya deh nai muai birami nama arti nai nai nai. Oh, jadi nai tu antara salah kuaram.
1: Aram.
0: Nemuai kita yang ibane birami itu berami dalam Yakub dah. Laban konsep program kita ke sekali tau kita segulai ngau radio kaya kenyah hari biri ngopi amega radio wai budayu kita itu ngau iban kita yang ngak siti pengrami ba sungai sap dedin.
1: Ya, rame sampal datang ke kami ini tuan. Tuan tadi tuan mayu penjalan kita ke udah buat program lebih lagi WFM datang temuai itu dari tuan. Kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita datang temuai lagi ingat ke kita ya. Kami tahu sikit semampai ingat tuan.
0: Anak semuanya kadang-kadang aku tanya orang lagi ingat ke sana. Nini ini kalau mayu menua aku suaranya ingat ke gambar sekedatang sebut nama menuanya ingat kami.
1: Ingat ke nama menua pan dah cukup. Ingat kurang yang nyangka tak boleh dikingat ke kita semua kan tu.
0: Ya, lama nyata kau okay, juta enam enggak ya. Mua sudah ditemu dan tangan tu naik kita ke begulai batu toto semua. Oh ingat kami menuanya. Okey, jadi lagi nggak lupa peningati mendiang kawa pengerap pagi WFM kita ke pagi tu 2 pagi ni berarti. Okey, jadi cita tua ke pagi tu bula dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan alun. Lama dunia itu tapi pada segi dunia jalan alun megang deh. Bakal baku deh. Ada segi dah mula jalai. Bakal kita yang kanya ni dulu
1: lagi
0: kan. Mula perahu dulu.
1: Pan bisa ke utai tu nyadi belantak le tu.
0: Ya okay belantak kadang-kadang deh. Temu lenyau pada deh. Orang ke perahu temu jalai ke diri. Abis saya ke sekedar.
1: Mai hutai ke nyadi punya tu. Jadi tu kita berkawal ngau penusah berbadi bak jalan alun tu.
0: Ya
1: ke kalak daripada kita bermuah mata kita utai nyadi.
0: Ya.
1: Tahu cerita ni tu.
0: Oh, trauma lapan aku kan nama aku tanya deh ha kerbagi ba cita tu aku tu mayo cita ba pengawak ba badi ke pedak mataku. Lapan siti aku tu agi suba ngerindu ngorang orang konvoi. Ngena betul si kale. Jadi kelas kala di pedak aku nyadi mamat pesta bena 2 tahun ke udah tina sia salahku. Banyak kami ngaga trip ngaga pesta bena seman. Mayong tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak di nemu nanti kita ke selatan kita deh sebut ya benak segi numpukin macam mesti ya udah yang lebih banyak mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya ke petang ya bah abuak dia sekali menung pejalai tadi dia kemudian tu sikal sebuah udah sepawah tisih pun si orang si dia tau kumpul kami
1: yang kita nyata tadi tu
0: bukan orang bukan lama nyamai wah deh lama kami tu komboi memayu ni ya. Ngetuh, pelan punya kasih ya. Sekali itu sekali mudah terdah tu penuh gegar yang dia. Mesti tu experience kuma mato. Experience mudah terdah gegar yang dia. Jadi kapan ya tu tengawi tu pernah kudin spray dia. Yang kanya nyagam tu sekali akhirnya kunanmu datai kia terubah ya. Aku lepas tu sih belajar first aid. Orang mudah. Faset ya kekingat ku siti ja. Pamade nanemu anak megaya urangnya.
1: Oh iya.
0: Jadi kekingat ku jadi laban aku ati kakang aku nda megaya. Sebenarnya aku
1: udah.
0: Kemudian madah ku berada ya. Kita pama siapa nemu first aid dia tanya aku siapa nemu first aid tidak nemu anak ngalih kia aku lama kita nak nemu leh ni mu mekang sudah kalah kita lu nyau terus
1: ya, kita nangi ya mak tuan laban kita nangi ke bisa utai batang tubuhnya patah kini hanya kena tahu tu tengok tua sekapa laban bisa pengalaman maya dari pun kelabu aku dah tuan tapi kali arpi aja Kamu mana berani kamu gay? Lepas takut kebisit take patah bawa tubuh.
0: Kalau take lalang patah kali, kita lu patah sekali. Hanya
1: kan? Kita kau sedar deh kita ngante ambulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi sedar ya kan ngatu. Kenapa pernah orang jauh metua tu peplek mata mengatakan kamu gay.
0: Abi semua baru cerita aku tadi mati deh. Aku tu hero me kuno dan tadinya. Padahal aku dah teh, kias aku dah teh lumai globe globe orang berubatnya. Temu kau itu mesti orang KKM ya kemansa mayanya. Cerita tak ya? Dia ni KKM ke aku? Ya, kaya aku melayu, iya, kaya orang melayu ada, iya. Oh temu kau tu, tiap orang melayu itu jarang buka nanti rutur. Kali ya kaya, dia sekali muda minta guntian, cuma apa kaya aku semai guntian, guntian terguntian ya baju dia temu. Aku terbayar muda lemak kita mesti cari perut.
1: Pupan suat nih.
0: Cepan suat lemak pada ayah pukulung perutnya nyokap pan suat. Aku pan aku jaga trafik sepeda kampanya malu ke diri
1: lari-lari kenyang yang mendaknya nih
0: tak mutah kan nyabah dia magang kan mutah kan nyabah lama terubah ya Ahmad tuh bakal dia murti perut ya nih ya deh Ahmad tuh kenyang sekali perut kita mesti aku nikah kuat nikah nyokul pot lengas mangas kian aku lapan kan nama maya bejaku maya aku kebejaku ngelarau orang yang tekerah-kerah mangah maya punya aku sekali muda kelepuran nak patut mau lupuat dia nak malu maya kita ya kena baju sampai yang tanah kaban pantang kena rau
1: sekali itu mau lupuat mendanya
0: dia aku nyaganya dia untuk ke ambulan datai tang nan mu nan nama nasib bakiah ke insiden dapat kami nolong kau nak kuliah mainnya deh.
1: Nanti berita tu.
0: Lawan nak kalanya tadi deh nan mu nama pujuang punya tang sampai ke gerai nih bunyi kepala. Tang hari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah-kerahnya gaut dia. Saya kudu ikut jat tinggal lima ikut ngaku tisi dia magang. Semua ni kang ngetat diri kalau puat kang ngetat diri kah mutah dia magang. Lawannya meh. Jadi muda tanya bukan bukan muda udua bukan muda pro manual bukan muda pro pro mesia atau temu lain gi asain muda aku dua malam kan kual kula banyak.
1: Ngai makai lah banyak tuan.
0: Geli, bukan geli takut adanya nyedi lebih banyak kalau kenapa? Nanti tanya nyedi baku aku. Jaja sesuatu ni aku deh. Ketim itu dah anak aku. Yang tu kenyang aku asing.
1: Nak ngau renya ne?
0: Komboi komboi entang aku biar orang kena orang mencut aku ni kurang mereka aku.
1: Suba
0: suba
1: sikit
0: kak ngau
1: orang
0: mencut mana? Suba, paman orang kurang leh. Aku ngemeng meriah kita udahnya. Kiranya semua kayak aku ni, kita ame mencut dia. Amat aku datai aku.
1: Ya.
0: Hanya aja.
1: Nya ceritanya mayu macam cerita kebenaran itu. Nya si teh ri cerita ya nih. Jadi bola peringat kita ke bisa cerita mereka tahu kunci ke bawa Facebook kita. Ya lagi tu macam tu tuan.
0: Iya.
1: Pendang dulu.
0: Kita berpendang dulu ngau lagu kena bayar. Siku lagi. Penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita menjadi kita bangsa kenyah tu. Ya kamu sih datai ngau kita ba sungai asap belaga kena ujung minggu tu. Ila Roslina cuma main lagu Yasmina kananya.

0: kita kita ini di Sinur Bukai tentu ya bawa FM segala sejalai.
1: Ya segala sejalai ya duo pagi wae cerita ngenang ke rumah maya kita kesirian lah. Okay, kita yang muda kesirian jadi bak muamata mata kita.
2: Ya, nanti bak kita empupan tahu ke mana kini tu saya bak ngengam semangat tu.
1: Nanti salah ya kerjanya tahu bak kita tu kan curi ngengam semangat tang bak kadang menang kau jangan ingat lah. Ya.
2: Okay, selamat pagi ngai Jonas Tulang. Bisa bergulang kau kita pagi tu tuan. Jadi kau ya aku kalau muda kesirian bak kuasaan setapang kau ya maya jalai pemboni yang tadi benar dia gagak. Oh. Ibunya aku ya deriba siti kereta aku yang juri jalai pansut buat piton belakang kereta ya kena langgar luri aku ya tuan dua ikut duduk buat belakangnya lalu nadai buat dia deriba terkepit buat penduduk kepit setirian aku ya tuan siti tak tadi kat berjual buat market setapang dia kasih mai aku punya gelik medak aku ya
1: banyak
2: buat mua mata yang punya tuan
1: entah sama dia cuba pasal pen bunyo tu aku ingat mai pen bunyo ke aku benar dia gagak sebab tau tu pernah kenyau ke hari-hari kita ni nge penusah babadi tu tadi nyadi deh lepas ni siti hari ya kebuah ya tadi melati ya ke temu aku deh bisnis kedak kita tu ni mau main orang adu penbonio kejap dengan lalu ruang tau temu jalan jadi lalu pindah ke yang baru jadi bisnis karena kedak kita tu tadi orang yang adang kalau bagi orang ke jarang tengah ke jalannya tadi ni bisnis siti cerita nge balaku dari babas lepas pagi yang mansa kemiri jalan jadi buka sekali pulai baru nak mau jalan udah tutup bro nyau lah buah kebaru wakin nasib gak kunya aku parai nak ngawak ya tangan ti orang kena baik kunya parai orangnya nyawa di jari kumegang ya kuya nyak yang mada lubuh maya ke mansuat ke diri hari bahasnya deh ni kenyagu bala miak pansuat ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat ni nyagu sida ya kindu nya tang langsung ketawa maya nyagu ida kindu pansuat tau lubah ke jari ku ya gak ini laju
2: angkanya takut ke megayu ni
1: ya okey atau cerita hari peninggal kita di Dialan kenang dalam tahun 2006 subak jadi benong yang ngau kabarnya penjalai pulai hari sekolah nuju ngagai stesen bas nur orang berhenti ke ben jadi benong seduaya tadi rindang lipat dia tak nak mukai-mukai kabarnya temu nadai batisi ya agi ya laban ia temu kak mereka jalai alun ke sepiak tang bedau ya datai sepiak nak muka-muka ia kena lantak area belakang lalu ngujuang ke atas patah kaki kiba jadi amat terpedah tulang kau isi ya maya ya kau dah kena lantaknya tadi jadi ben ke lantaknya tadi pan lapan ke nyame nak nade tadi siapa kita ke lantak orang nih semua tadi nyona cara nas saja apa naban ya ke naban ke hospital nah darah nyebut nyemucai dalam bennya okay ya 6 bulan kaban tadi masuk hospital lalu nak ulih sekolah tang tajap ya tajap kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal ya Ria ke pool attendant maya
2: jadi si daya tu nya teruna-runa ngumai nak tai ke sekolah de tu nak nak air Rizal mana lah ya nak belajar ke sekolah dari nak tai ke sekolah
1: 6 bulan nuna sekolah kan
2: ekspektnya mana hari kita ini kenapa pergi hidup kita berdunia tu tuan kadang-kadang lebuh tua ke atas yang tadi deh nak benda yang kebaru tu rindang tu orang rigang aku tu lah atas ya nak lama benung tua ke rigangnya orang lihat tu
1: ya mat lalu pihak megato Ria James Nguyen ba iampu kaya kalau yang muda orang tua yang melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngetu ba runabout sema matang imat dia lebuh mayang ajung anak ke poliklinik jadi utai ke dibayinya dan mu nyawa temah par aja ba tengah jalan pansut hari raga sedua ya jadi bini ya bakat tekannya mah laki ya lo kenampar laki ya bisi me nasib gak sempat ya on as a light tajapan gintir kami jalan nyau ngegam semangat gak tajapan ada apa-apa mimit lagi ya nyukan nuju sedua ke labuh bermua ya tu ya
2: kau nyaba mua mata terempunya na tuan
1: mimet dekat nyoka nanti bunyi kau jako aki semua mimet dah meh terah jam sudah tu nyoka berdengah dah
2: kau layak kata gaya nama dia laju
1: ni dah lepasnya terlah buah buat mua nanti temunya ngurjoknya deh nak kebesaya ralnya Udah ke Labuan Tengah mau lari dulu ke kita nak. Nyak Labuannya ke Binduk ke depan belakang lo kenyamah laki di mana muah.
2: Iya ke muah ngai mau tanya nyadi ini
1: tuh. Iya. Dah mau dah kan ada kita ilap tuh. Kita nang adang tanya tahu nyadi.
2: Iya.
1: Oke. Ah sebut pasau kalau nyam nanti ya. Kan ada ke Borneo enggak? Nama teh tinggal suha penusah eksiden tuh tahu nyadi boleh lalun.
2: Au salah kereta, salah pengangkut atau kesalah kita ke deriba nih.
1: Salah
2: jalan kini.
1: Au, jadi lagi top kunci hari depan tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu.
2: Au.
1: Ya, mulai nyawatnya lagi.
2: Lagi nanya ya, ne.
1: Au, tak sebenarnya. Tuan merenang peningat dulu lagu hari yang masa bos pagi tu. Daya Rock Metal.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

0: Ya, 38 minit udah limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Aku punya tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah berbadi berjalan alun bisinya di bak mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali itu tuan, atau ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ia kemukainya, mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi berkat lagi berjalan bak mata.
1: Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi bekerja dia tuan. Pulai ke rumah mansa nama pertama kita itu enggak kematian kian mai tuan. Sekali gudup kutanya tu. Nama utanya aku. Aku tetapi aku benda slow ja aku ri jalan SP ya. Sekali aku benda manusia nya tu manusia lah. Namanya di ketika kita mana di gilis ketika.
0: Oh kena period.
1: Kena period. Taya highlight nya.
0: Okay.
1: Nah, alu ketika mana kedai aku mula yang ngumai utanya maka guni lah buah kini di period taya highlight nya tuan. Highlight nya lu ngetu pansut drebanya ngetu ngai baru ku nemunya manusia.
0: Okay.
1: Aku ngetu tuan lalu terus nyau ja aku nemu lagi aku mainnya beruman kejam lu bakal ngambil anak aku kan urus sekolah lemai. Terus pulai ke rumah pansak aku aja atang aku ngenang kenya darah. Nama apa namanya akik tuainya dah sikit udah
0: bekau abi
1: namanya abang bertubuh ya bang baju ya laban dari highlightnya kena baju putih maya ke ngatungannya dia tuan sempat aku merenang akik tuai ke di period tayar highlightnya dia tuan tu juga yang ngap ya aku nak temu namanya dia udah nyawa tu ya pura lalu mirah pakai baju laban darahnya
0: aku kalah gak sekali kes aku kes tu utanya nanya di bawah mata aku utanya orangnya udah sidian. Laban aku tadi kebuah ya aku nato ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ni apa ikutan bukan mati bertegak sidian tu boleh jadi aku tadi ngai kiruah ke orang ke sidian lari laban aku trauma ni mesti seliak aku orang ke sidiannya nemu orang tajat nu luang lagi balap buka laban mesti dua tiga kod ada sekali datai upias nemunya kita upias yang buka sidian
1: kita upias
0: kaban kumpul
1: upias
0: ngai kamu nak dari nama mak aku nak ngetu tadinya kadang-kadang naik kujak aku lepas ketika trauma dia tadi ngai ngetu lepasnya mengenang ke takut kaman tadi mendaup tekenya jadi sekali datai rupiah nemunya kaban terimpu ke benung gegar yang dia seliah kakunya tadi mesti jalan amat tanda salah ku
1: nanti kita nemunya kaban kita ya tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu betul
0: ngetu betul tanya ketika ke ngai trauma ke nya awak kenapa kaban terimpu ke nya hati kita mesti atur sebab salah memangnya utai tu jadi sebab kawal ngau tu di pernah aku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah penusah berbadi jalan alun tu tahu jadi keterubah ya jadi orang ya ke berbaik perkara pengangkut tu ya nak fokus kedua pemandu mayu atau ketegal jadi berkena telefon maya terima.
1: Ya, apa yang nak fokus tu tuan?
0: Dapat kemati umat jari mu tengah-tengah telefon.
1: Lagi entah dia lawan yang WhatsApp ni lagi kan nyeringan.
0: Nama yang warna ku! Lalu pihak megah yang ketiga, kalau laju berbaik ke perkara mengangkut. Lalu keempat, nadai nitiah. Kini betul lampu isyarat atau papan tanda yang mesti disediakan. Lalu pihak megah bisi kebuah tadi ketegala kelalu lelah lalu ngunjuk ke ngantuk ngopi yang megah nadai berarti ke jarak ngau perengkap ngangkut bamua
1: ya siapa nyamis kedak hari kebuah hena tuan aku ngenang kakek tuanya tadi tuan mulai kia waru tu tadi tuan aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya tau ke ianya tadi orang ke jalan kaki di lantai
0: kena pilih NTC
1: laba nemu laba kerita tu sikit nak laju sama nak laju mayanya letun tu betul gedup kutainya berbunyi ni nemu kenyak labu hari elak nemu ke dini ketuanya deh tiba-tiba nya tu bisa bawa jalan elunnya
0: aku sedia lagi ada nyebut bahasnya sebab bahasa elak deh tu maya aku ngesah anak harus pergi rumah aku ke sidian datai aku ngesah dalam ini yang madah sana tu ternyata sidian mendua tu kaya aku ngesah sekali pada aku dah berbakal luri ya ternyata pada aku pun nah mai Cina terlantar tu hidup ke arah aku tanggung ke belakang lorinya kengam dah gegar yang berjalai sekali dah dan juang nemu cerita tadi ya terlantar bakal lori alu culin dia yang belakang lori
1: bukan orangnya ngatu
0: bukan orangnya mak tendai aku mengumbai aku mengumbai orangnya ngatu ang kia pap mana mengeng ngeng ngasuai tadi tengah yang tanya seraya nanti imbulan datangnya tengah yang berjalai raya
1: Nemunya sih landing dia.
0: Nemunya landing dia.
1: Oke, okay, jadi ya sama pagi ngagai Joni ke Juan tuan bisa buka gulai ngok kita. Tahu ko ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan lalu mayuh macam utai pedak ko ya.
0: Iya.
1: Jadi tu nyadi ba 23/9/2016.
0: Oh, ingat
1: dari bulan. Dia ya ko ya bisa dari dari ba niti jalai merani mansa ngagai kebun ke semunyaan ko ya tuan. Udah masuk ngagai simpang entingan ia bisa nampung sitik lu. Luri ku ya, sebuah luri itu tadi mai sawit data dari jalai apa jalai endap tampung ya berari menyatakeh 50 meter pihak ku ya namun kemukai maya ke data ba menua Tanjung Tuang dia ku ya tun dia ya tepetak ke luri ke bermuanya tadi tersingit lalu rebah lalu lungkup melintang di tengah jalai ku ya beri aku kenyit kereta aku ku ya lalu getu dia buah sawitnya bakal sama bertabur dia kayaknya gak mai sawit dia tun
0: oh ini terayal aja
1: luri ketungkup
0: oh ya ini makna emangnya
1: anada ya madah tun
0: oh anta kasi ko sayawin ang nahilak mo niya.
1: Alam mo yan. Alam mo yan sawit na eh.
0: Laban. Anti Luri Company. Uli klaim niya. Total lo. Okay, jadi ito peningan kita Richa Unop. Ito cerita ya sebab. Tu jadi maya kubit sebab. Okay, banyalah kucing Sreaman. Ada jauh hari genturuang tapang lebat dia tak ngenyet meda sebuah helak ngenyet cedak ya hari mual lalu belantak ngau sebuah motosikal pedak ya deriba motosikalnya nanya kira ta mati nadai terpadah ke nyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya nyet terpelanting ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duik induknya tadi terpelasit ke tisi nyawa bakal uduk ke dipalu peniaw ya nyok kira nyuka mutus kesebut nyam nutai kenya di bak mata ya sekali bak penusah bebadi itu okay. Aku nutai kenya nanti bak nyawa mesia kadang-kadang ibu buka udua kena lantak pun di sini muda
1: ya sikit mak kemarin bisa aku minta orang lantak udua tuan aku nak nemunya salah siapa laban maya keritanya berjalan aku minta udua je laban aku berjalan lemai minggu bukan kemarin lemai minggu berjalan kena motosikal gagai meleheh kaya dan nyadik nemu untuk area perumahannya sikit ada lah jauh lah masak dia tuan keritanya berjalan udua je apa berlantak ke tengah lupa mal ke keritanya
0: hanya
1: siapa dua yang salah
0: hanya ketusan. Kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi kita nemu udua atau kadang-kadang ti empat tengah jalan deh bakal ya bakal keng mereka belum punya di hon ya nemu munikal baru ke belakang ni aku buat selalu suah jadi udua kena kena lantak
1: nanti ada ngawak cerita deh banyak gay ke kaban kita nyak kemarin tu entah pampa yang pu pampa depan
0: hanya ke situ penanggul dia lagi lepas nanya sampah pu udua sih kau ngengak kuah
1: ngai
0: nanti jumpa semak ke uduanya betul ngaku magang semua ngambuknya uduk magang hanya ketusah ya hanya kebah kita itu yang lebih lagi ya kebisi betupi ke jeluh pinan seliah kari utai tupi kita jadi hari jalan aluan
1: ya segamai bakanya leh bakal ceritanya kemarin tu nanti sampah dia kami minta bayar kaki uduknya
0: udah yang situ lagi kan ketik-ketik pending ngajar uduk dia ngasuh uduk dia gak ada yang mengerti ya ketika dia ngejalan aluan tapi ya
1: gak
0: ada yang uduk mudah kibak kanan dulu pamahnya kan ngelayang itu mengelayang ya.
1: Oke,
0: okay, jadi apa pernah baru tuan nanti? Pernah peningan ngau lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ya dia tadi urai lagu Lidah Tanah. Oh, dah tiba pengunjung program kita itu nak berasain eh melati.
1: Ya, urai pun dah sikap dia penanyi ke bisa ngau kita yang megak bawa sungai sap. Ngai kia nama ikut nyebut, nadai nyebut aku ngau ku ya.
0: Oh my god.
1: Ngai kia ngai nyumai ni.
0: Aku tu sati ku bawa main nadai nyumai lah dini aku tu makai. Bukan nama orang mudah deh. Pandu itu kayaknya mah.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku rayanya ke nguji ya. Nggak suhu rayanya mah.
1: Iya, kan nyaman macam ini.
0: Oke, selamat pagi yang peninggal kita ya ke benua barantau jalai itu mending ke YFM tang itu dulu meh laban kak nganjung komen nah ya betulnya
1: sisi jalai lo nih
0: ah tahu kan tadi udah tiba
1: nganjung komennya tadi nyupek mereka kenyet tentu
0: kak komen pas sore ini ujung nyong terimpung ini tadi bungai cempaka jadi cita tuh jadi maya terubah ya belajar ngambil lisen kereta tahun 2005 sobak ya. Jadi ya sikut laki Cina ke sama ambil lisen engkau ya. Entah bahkan ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ia tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merik me Cina tadi 1000 ngagaya nganang
1: ngupe
0: kereta nya kes tu tebak jadi balimbang sobak ya
1: dah lama nya ne tuan
0: mana nya urang kang ripe
1: di teh ya lalu lari deh ngai pentak dirempu mana tuan
0: tak penanggul tu lapan nya madah seduai sama baru belajar saya sama benung L dua ya
1: Ayo tau kepi. Ya, selamat pagi ngagai Landan Iruk. Bisa berkulai kau kita megak pagi tutun. Ya, jadi tu cerita yang ngau ibu ya. Kau ya, Maya Kak Kemiri. Betangkan ngau luri sawit kami doa. Kau ya, nak muka-muka datai buat mua rumah panjai siti. Kau ya, nak jauh dari ladang glasah. Kata kita telah buah membuah sawit tu. Kau ya, tuan bisa ngelima ige. Hari atas luri sawitnya tadi. Tak tujuk kereta kami doa ya. Amai ngumai diri mati. Kau tu nasib tarah genyangkuang kau ya. Laban jauh diri kami doa ke betangkan ngau lurinya bisa 50 meter jauh kena tu
0: nanya 50 meter lepas nanti 50 meter semak mai ganti kita kena tengok ngeliahnya baru
1: iya nyalai aku ya beri kenyit ya aku ya nanti tapi ya nanmu menama teh kenyadi dia sampai dia tu aku ngai tangkan ngeluri sawit kini kelima lima tandan sawit yang tadi ini tu
0: iya kan tanya aku ya mudah lima tandan lah buahnya ya kesal mudah tandannya lah buah dia nama nasib lima tandan sawitnya sekali kenyit

0: baru deh.
1: Nak lorenya ni kartu nanti kita mendaan nanti loren sawit tu sikit tinggi. Engkau yang nak mendaan ya lah buah ke nenek.
0: Aman. Tak paman dia mendaan lah buah loren sawit. Anggap menyatakan rezeki beri petara.
1: Ya, lepas tu kalau mendaan tuan dia tunggak ke kita ikan orang ambil tanah sawit ke labuahnya dia tuan.
0: Tawa.
1: Kena orang tu ke umpan bubu.
0: No.
1: Bisa enggak?
0: Ya, nanti ke segi duanya. Ah, boleh ya. Tangan tinjau standar yang ganjung deh kegang jadi umpan bubu. Ya, nama mai tu eh.
1: Okey, terima kasih ya guys. Walau pendengar kita ke udah buku lain waktu wage payu aku benar ada tuan. Banyak macam cerita berkawa engkau. Apa telah buat drempu tai ke udah kalau pada drempu lebuh namanya tadi banyak lain alun.
0: Ya, mas.
1: Sekali ke jadi berdrempu, sekali ke kita yang tadi beda orang. Nama-nama pan kita ngarap ke siapa-siapa kita ke berbaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan.
0: Iya, jadi nama aku buat kita ya nyepsuah ngelalau orang ni. Indah kadang-kadang kita ya ngelalau tempu dia melatih deh. Tahu kena ngebak kita tempu.
1: Iya.
0: Jadi yang mudah tetu ngambil kita semampai beringat belama sesikin pan lebih banyak kita berbaik ke peringkat pengangkut tu anak sekali layap. Tanya pan kita nemu tanya tamu ni tentang sekali layap nanti pedih ngapa nak ngawak. Anak aja kita nyong ngebedih kurang bukai kenap salah. Hanya nyong nyong nyong nyong. Bukai nyong lain pinjau nya.
1: Nanti boleh luan luan kan tu. Ya jadinya si Terry utai ke patut diperhatikan kita nak dek nak aku semua kita yang tadi nak tahu nak berjimat buah kebaik ke perangkap pengangkut sama berjaga mengicak ke utai ke berkata ulih diseliah ke kita ini tuan.
0: Ya hamatnya lalu kena ngujuang ke dua pagi wai kita ke pagi tu penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu beradam baik mesti dah hilang lagu ke dibai amat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat. Ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari Studio bertemu baru kita bawa ya kebukai. Bye-bye.

0: pencarian.
1: Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ustaz Luqman Hani Jamal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kano, si nak ngibar bendera kah?
2: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Selamat Hari Kebangsaan.
3: Bersama kita kekalkan perpaduan,
4: sayangi Malaysia dan hargai jasa para pejuang.

Malaysia ke Gemilang. Marilah sama-sama kita mengibarkan jalur Gemilang di kediaman, kenderaan anda, pejabat, sekolah dan juga premis masing-masing ya. Jadi kita sokong kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sebagai tanda cinta akan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada semua pendengar yang memilih saran kita pada hari itu ya, untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Dan sudah pastinya kita orang mendengar melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya. Jadi kita bersua berjumpa lagi adik kakak untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026, dan hari itu bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan menggembirakan, menyeronokkan ya, mendapat perkhabaran yang baik. Dan yang pasti jagalah kesihatan kita orang. Di mana-mana juga anda berada, teruskan mendengar siaran RTM teman setia anda. Tiba masanya kita nak berkongsi maklumat mengenai info cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan, tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk seterusnya, keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya, untuk hari ini Selasa 18 Ogos 2026. Jadi bagi tu kita orang ditemani saya Melami Ahmad ataupun Amy dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Kita bersiaran selama 3 jam di udara. Jadi kita akan menyajikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari semasa ke semasa. Kita akan muatkanlah ya. Jadi dengarkan kami orang untuk jam yang pertama ini, dan kita akan berakhir pada jam yang ketiga nanti. 12 tengah hari kita noktahkan untuk siaran kita ya.

0: Viaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Kano, sinang iba bendera ka?
3: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom,
3: marilah kibar jalur gemilang.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Kak Supati. Dengar lagu Melina tu. Sayang memang sayang. Sebuah lagu ciptaan sendiri, ditulis sendiri oleh Melina, lagu terbarunya. Ya, untuk para peminat yang dikasih. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM pada pagi tu. Sampai kita orang menjamu selera ataupun ada yang rancak dengan kerja-kerja tugasan kita orang di pejabat, di ofis. Pasal kita lah, ya. Okey, apapun selamat menjalankan tugas kita orang. Dan pada pukul 10 pagi kelak, kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM. Dan kemudiannya kita akan bersama untuk jam yang kedua, ya, jam seterusnya dalam pertemuan Spektra 912 Warna I Harimu di Sri Aman FM. Apa cerita Sukan Malaysia Selangor 2026, kita nak nangga kedudukan pingat untuk pasukan ataupun kontinjen yang terlibat. Baik, Negeri Sarawak di tangga yang keempat, ya, dengan pungutan pingatnya 10 emas, 6 perak dan 13 gangsa. Dan di kedudukan yang pertama, Selangor dengan 14 emas, 15 perak, 10 gangsa. Di tangga yang kedua, kedudukan yang kedua, Terengganu, 13 emas, 20 perak, 7 gangsa. Dan di kedudukan yang ketiga, Negeri Johor, 11 emas, 12 perak dan 13 gangsa. Untuk kira top 4. 1 hingga 4. Jadi semangat lagi hidup, lagi ngelaban para atlet kita, semangat juang, semangat untuk apa mendapatkan pingat ini, diteruskan. Semoga maju jaya.

0: Spektra 912, Wanai Harimu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Kano, si nak ngibar bendera ke?
3: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 tengah hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Okay, masih lagi bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu, semestinya di Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi temankan Amy yang itu, dan sedikit juga lah ya perkongsian kita informasi mengenai sambutan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ialah hari peringatan sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal pada setiap tahun, dan untuk tahun ini ia akan disambut pada 25 Ogos 2026 hari Selasa. Jadi di Malaysia tu kata orang nak hari ya diisytiharkan sebagai cuti umum dan diisi dengan pelbagai program keagamaan ya. Jadi sedikit berkenaan dengan sejarah sambutan, peringatan ini mula subur pada zaman selepas para sahabat sebagai tanda rindu dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan secara rasmi mula dianjurkan pada abad ke-6 Hijrah ya. Dan kita nak berkongsi jugalah mengenai pengajaran penting daripada sambutan Maulidur Rasul ini. Salah satu daripadanya untuk meneladani sifat jujur, amanah dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya menghayati perjuangan baginda menegakkan keadilan dan perpaduan ummah. Dan yang berikutnya, meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan sunnah ya. Itu antara tiga pengajaran penting. Sekurang-kurangnya kita mengetahuilah dengan jelas bagaimana sejarah sambutannya dan juga pengajaran pentingnya. Dan untuk peristiwa kelahiran pula, kelahiran baginda membawa mukjizat dan tanda-tanda kebesaran ilahi yang menandakan bahayanya zaman kegelapan jahiliah. Pukul 35 minit pagi, kita dengarkan bersama lagu ini Syekh Iqbal dengan Ya Habibi Ya Muhammad.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Azura dengan lagunya yang berjudul Kisah Terbaik, Spectra 912, Wanai Harimu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang setia bersama di RTM, teman setia anda untuk saran tempatan kita pada hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dengan kesempatan yang ada, Amy nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih semua. Jangan lupa like dan juga share ya, Facebook Sri Aman FM. Untuk komen yang pertama, datangnya daripada Agnes Indai Robin ya, mengucapkan selamat pagi. Semoga sehat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta kita siarkan lagu dari Noah di persimpangan Delima. Buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada, katanya. Semoga semua sehat selalu. Bapak penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, katanya. Okey. Ya, daripada Agnes Indai Robin yang berada di Miri, Kenetok. Rai Kuang, selamat pagi, selamat bertugas. Ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Wanai harimu, kerja sampai dengar Spectra 912 tu, katanya. Terima kasih. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Dayang Jegak pun ada mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Salam ceria selalu. Cuaca panas di Kanawit pagi tu. Terima kasih. Jimmy Rans Vlog, selamat pagi. Semoga semua kita diberi keberkatan hari ini. Mohon kita siarkan lagu VE Pop Ye Ye, katanya. Ujo Chaung, ya, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, katanya. Cuaca cerah di Sebauh pagi ni. Happy Konti Awang Sebauh tok di Bintulu tu, jauhnya mendengar kita. Siapalah kendek tu, teknologi semuanya mudah ajak ya. Yang jauh masa dekat, yang dekat semakin rapat. Okey, berukat apa? Selamat pagi. Sampaikan salam kepada semua rakan Facebook. Harap sihat selalu. Baik cuaca di Uni Garden pagi tu, katanya. Azimah. Oh, Jimah. Ada juga nyetik. Okeylah. Ini sebagai pendengar. Terima kasih, dengar. Selamat pagi, selamat bertugas. Nya nak minta kita siarkan lagu daripada Dayan. Dayan Trisha, jangan lupa jaga dirimu, okay? Okay, ya, tek dari Azimah, ya. Double NK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Iba Vincent, selamat pagi. Induk Kanawit pun ada di situ, ya. Mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ya. Ceria selalu. Cuaca panas di Kanawit pagi tu. Sampaikan salam buat semua pendengar setia Sri Aman FM dan tak lupa juga buat penyampai juga. Dengan ucapan semoga sihat selalu. Terima kasih. Okey. Induk Kanawit tu Zela Hani. Banyak nama kita. Gelangan kali.

internet. Masang internet kita orang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, kita dengarkan bersama Dayan Tusha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu.

Okay, ya Teh. Sketsa berkenaan dengan keselamatan jalan raya berkaitan dengan peta kuning. Si dapat nengkah sebarang oh kereta ataupun kenaan kita orang. Okey, tu juga berkaitan dengan sikap kita juga lah ya. Masih ada di antara kita tu, terutamanya para pemandu yang membelok ataupun menukar lorong dengan sip memberikan tanda isyarat. Sip beri signal, bayangkan kita orang. Sikap ambil lewat tu mungkin kelihatan remeh, namun yang boleh mengundang kekeliruan kepada para pengguna jalan raya yang lain ya, dan akan meningkatkan risiko kemalangan. Diingatlah, lampu isyarat bukan sekadar bukan sekadar aksesori juga pada kenderaan, tapi nya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memaklumkan ataupun memberitahu niat serta pergerakan kita orang kepada pemandu lain. Ha. Jadi kegagalan untuk menggunakannya bukan sahaja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa masing-masing. Jadi jangan mengharap orang lain dapat membaca fikiran kita tu ya. Berikan tanda isyarat ataupun signal yang lebih awal. Cermin sisi ya, mau ditanggal juga. Pandang belakang serta titik buta. Titik buta, tahu ah? Pastikan laluan selamat, kemudian barulah kita orang membelok ataupun menukar lorong. Untuk attitude kita orang lah sebenarnya, sikap masing-masing. Bila hampir nak kesimpang ya, jangan akhir beri signal. Memboleh 3 meter sebelum kita orang membelok ya, ke kiri kah ke kanan, perlu beri signal awal-awal. Jangan kelak tinggal 50 meter, berapa meter baru kita nak beri signal. Jadi orang belakang, orang belakang, pengguna jalan raya belakang, pemandu ya, nya akan melanggar kita orang tanpa nya ketahui ya, nya sengaja. Kita orang gelap mudah kena langgar, nak marah-marah orang, tapi sebenarnya punca daripada kita orang pun ya. Ada memang berlaku selalu, mun turun kerja kan, balik kerja, ya Allah, hai, tinggal berapa meter baru kita orang beri signal. Susah dek, mau berlanggar besar ceritanya. Untuk sebagai peringatan, beri signal awal-awal. Sikal lah motor, sikal ke kita orang pakai, kereta besar, kereta kecil ke, apa-apa kenderaan, lori ke apa semua, tolong beri signal awal-awal sebelum kita orang membelok. Saya tu silah pandai gila hal-hal kereta ke kenderaan tu, tapi sama-sama beringat ya, sebab dia melibatkan nyawa ya. Nyawa tu sekali melayang ya, mungkin tu boleh ditukar, mun nyawa dapat ditukar dengan benda hidup yang lain, si dapat ya. Jadi kita pun ingatlah, sayang kita pun, sayang juga pengguna kita yang lain, walaupun kita si kenal orang ya. Amalkan pemanduan yang selamat, yang berhemah ya, beri isyarat awal-awal. Jangan dah suntuk hari tu orang baru tahu orang nak beri signal ya. Susah dek. Okay, itu sebagai peringatan kita bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan Facebook kita dengan mesej apa celoteh hang itu. Ojang entering atau dari Debak. Salam sejahtera. Selamat menjalankan tugas pagi tu. Terima kasih orang Debak. Mudah-mudahan orang Debak semuanya sihat. Kita orang berada di sini tu ah. Saya dekat kampung lah. Kampung Babu, Kampung Lalang, Kampung Demak Laut, Kampung Ulu Ilia Tengah ada. Semoga kita orang sihat sejahtera ya, sampai kita orang dengar Seri Aman FM pagi tu. Azlan, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi, happynya gitu. Dengan rambut piangnya, rambut kalas merah jambu. Terima kasih semua. Saya dah bacakan semua komen serta ucapan daripada kita orang. Amy sik kesunyian lah sorang-sorang di konti tu, sebab kita orang jadi peneman Amy ya. 11.45
kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari itu.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Tolah siaran kita Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
3: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.

sirah cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: 11.45 minit pagi. Masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warna Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita teruskan lagi perjalanan ini dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.58 minit petang. Dan untuk seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.45 minit petang dan fardu isyak 7.56 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.24 minit pagi dan syuruk 6.34 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Yaman FM.
1: Terima kasih semua kerana bersama dalam pertemuan kita jam 9 pagi tadi, dan kita akan berakhir pada pukul 12.30.

untuk siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi bersua untuk pertemuan yang akan datang. Janji temu kita setiap hari. Siaran Sri Aman FM Spektra 912 Wanai Harimu. Dengan lafaz Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi.

Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burger, berita tengah hari, hari 2, 18/8/2026. Dusun Persapum Limak tahu ke SPM 2026. Disarang dekat dibantai ke ngalah hari itu lagi, udah ke dibestuju ke Menteri Pelajar Fadlina Sidik. Direktur Pias Pelajar, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad madah ke Prabu kena ngangkat ke pemanah Tusun Persanya. Dekat baik ngagai Menteri Pelajar Sarito ngambil ke di Pruning lalu dikebenar ke. Tusun Persa kebarunya disedia ke. Pengudah Pias tu berunding ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban. Kelebih lagi

bekaul ngau tusun kertas persa bak pengujung timpuh persa tu. Ia madah ke sekedap kara tinjeng kau monsun timur laut. Ari bersebun maya ujung tahun ngau timpuh pemisi sekula. Semoga sama bisik di perundiang ke. Tu dikena nyaga pengelantang bala nebiak tinggal ambil persanya serta bala pai inai sida. Kelimpah ritik jeliah kempas tindak manah ngagai sekula. Upis pelajar pilih menua ngau upis pelajar menua. Siko nemiak lelaki ke umur 18 tahun kemai motosikal deriput ke bebadi nyawa. Mbak penusah bebadi kenyadi bak jalai kana di Kuching tengah hari kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke pansit ngayan ke nemiaknya benung mai motosikal hari tunggak ke traffic light jalai Setutuang Baru. Tajap ya, nemiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta. Lebih ya kedatai bandur penusah tu kenyadi tik ngujung ke Yerbah. Lalu kena irit sebuah luri tip jalai rurus bak sepiak kanan jalai. Tu mengagujung ke nebiaknya balat benar bakal, lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Orang ke deriba kereta ngau deriba lurinya diriput ke nda bakal. Kes beripansi yang diteka Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Polis megak minta mensiam ayuh ke bisik penerang pasal kes tu gambi bertelepon ngagai pegawai pemansia trafik Inspektor Muhammad Tamimi Bajni ngena lumur 017-204-6414 tau ke 082-259-900 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak. Pelasar infrastruktur pemintar tiru AI berdaulat Sarawak disadang oleh ngangkat ke pemanah pengawak tidak berjalai ke mensiam ayuh. Kelimpah ritik nyaga pengelikun data perintah. Chairman Sarawak Information System Sdn Berhad atau ke Sains, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam manah ke pelasar infrastruktur nyamaga oleh ngemudah ke pengawal agensi perintah upis ke setengah kuasa perintah ngau company tiba kawal ngau perintah yang di sebenar tu semina dikerja cara manual. Pelasarnya dikemansang kena tentu ke teknologi pemintar tiru tau likun lagi dikena serta lebih mekuh ke data benua tumpu. Yang maksud kerja kutu bahawa pengeramin nur ngelancar ke infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching ia ke dipenyadi Premier Sarawak. Bahawa pengawak ke sebakar, Premier megak bisik ke mata ke sempekat kerjasama antara Sains ngau Sarawak Energy Berhad nur sida dekat bersawup mansiak jalai guna AI ngau AI generatif kena nyukung inisiatif sektor kuasa di benua tu. Pemujur dalam perusahaan PUM 5 atau KSPM patut digagak jadi kesingkang ke terubah dur belah nebiak sama ngau kemansang ke Sarawak ngau Malaysia. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madahkan pemujur bak pelajar patut diumbak ngau pemanah disiplin, integriti, penggeliat hati ngau pengeransing. Ia mansur kerja kutuk di Seri Aman bak pengerami anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly ungkup bala nebiak kaulih A bak peresai SPM 2025. 227 ikut nebiak hari 5 buah sekolah sekendri di Seri Aman bisik nerima anugerah sidak bak pengerami itu. Datuk Sri Doris Sofia manahkan pelajarnya cukup berguna kena orang nangkup pemar. Kelebih lagi pengawak tik ngulih ke penemu serta pengelandik guna teknologi. Communication ngau gaya runding tik kritis. Ngena inisiatif pelajar telah ditubuh ke Perintah Sarawak ia kenyang kaum skim pelajar tinggi nak berbayar FTES bala nebiak dari Sarawak dekat bisik peluang kebesar lagi nur nampung pelajar. Turakah kami nak buat ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Peninggau dan lepas tu lagi kita mengulang YFM Bintulu. Bawa ngela tengah hari.

Ya, pukul 12.10 menit tengah hari. Hanyalah ya, dia tahu, sehari tahu, kita gulengo kami maya tu jam tengah hari. Gulengo kami bawa ngelah tengah hari, hari YFM abin tulu. Ya, bakal selama kita gulai nyentuk ke pukul 3 ngalir itu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 3 lalu ke sehari tu, tengah hari tu, bawa ngelah tengah hari. Hari Bintulu FM, kita gulai ngaku DJ Ruth Anak Ampung atau ke DJ Perenciang. Jadi, ngarap kita boleh gulai ngaku, boleh gulai ngaku kami nyentuk ke pukul 3 ngalir hari tu lagi. Lalu, ngarap ke berita kita peningat semua belok manah magang, harap ke gerai, ngambil ke tau nyadi ketungkat semangat kita semua ya.

Ya, peningganya lah nyak lagu Ketrubah Bawang Lah Tengah Hari, Siti lagu Ari Mawat, lagu Tungkat Semangat. Kebah aku milih lagunya, kepun, kena ngepun ke lagu Ketrubah Ngelah Tengah Hari, YFM Mintulu, ngambil kebisik nyadi ke perangsang semangat kita. Lalu kebenar ya, ya kama main tadi, nyaga pengerai, ngambilkan tadi kita, tau nyadi ke pengerai yang semangat, tungkat semangat kita. Kita gerai, semua pengawak boleh dikaka, boleh diadu kita, kita boleh gawak, kita boleh minah, kita bergulai ke diri sepilih apa lantang hati. Diri sepilih mereka gagal lantang hati, mereka bergulai ke kita, nanti kita gerai. Nyalai, jaga pengerai ni, peningan lebih hakik dia tu nya. Okey nyebutnya musim kemarau nak tang laban ketegal kita dituntung namanya Ariti Besebun, Balat Besebun tang di Bintulu. Berita mana Bintulu kemari bisi hujan tanda semua luar ku aku tu tadi ne peninga ya. Jadi lagi kita berkongsi ke berita Gayari, lalu aku mega dekat minta balak kita peninga mega berkongsi ke Gayari kita. Kita ke kolej kami mendiang ke kami ya ke oleh madah tadi padah meh Gayari kita kongsi ngau kami sekali ke ngena TikTok Bintulu FM, bisa live PM kat ngau bak Facebook RTM Bintulu ya. Nyala ya gimana kita ngau lagu. Lagu ke dipilih tunang ya, lagu ke dikarap ke kami tau nasuah

Ya, lagu hari celah Julia peninga lagu udah tekusai ke tekusai laban tekesai enggak tekusai sama reti ya peningahnya tadi lagu ke dipilih kami lalu Arab kita udah terperindang enggak lagu ke baru di dinga ditebah kaminya peninga ke baru di dinga kita ke baru udah ditebah akunya tadi ya jadi Bang Mang Jerry boleh minta putar ke lagu sanggup aku laki out. Jadi nyau ngenang gaya hari itu peningat berita gaya hari kami di Bintulu mana kokonya lain siti hari berita mana kami di Bintulu enya gaya hari kami bisi ucan kemari tang ndak ba semuan luar ndak ba semuan luar bagi meno Bintulu jadi kemarinya buat pasar Bintulu ngau bawa kandang luar ke semak-semak ngau Bintulu bisi ucan lemai kemarinya kayak lantang manati kita hati aku pelapak aku balok kami di Bintulu kebukai muka sama kak hati bisi ucan hari leban kita ngasai ke sekumbang ke menua kita itu dituntun sebun asap sebun tu tadi pening sebun asap nyokai sebun ke utai ke merip ngerai no. Rasa hangat ya kelalu hangat nyalai ya kita muka udah ditangkan lalau anang kelalu balat pansut keluar tokap jalai mindah lebuh maya hari ke kelalu angat ngobeka bersebun laban sebun tu kayu tai ke manah sebun asap jadi nya berita hari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nya tanak munyu ka kunde ngawak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai sebun kamahnya lalu saritu ya panas ya udah nare sebun akinya perenciana panas tama berasai angat ya berasai bisa kejaku kita bisa panas kami di Bintulu hari pagi tadi nyentuak ke dia tu nyalai kunci-kunci me berita gaya hari kita peninga laban bisik sekedar bala kita mekap si kunci gaya hari bakal lazat madah ke di serikai panas Boniface madah di selepian panas pian meka kuncit beragu madah ke di lubang tu panas lalu kena meka Bintangur ngau Brunei acoy hari Bintangur ngau mega gelas hari Brunei mega kunci bisik kunci ke berita kaya hari panas sedak di Bintangur ngau di Brunei terima kasih orang Brunei ke bulan kami live TikTok lalu pihak mega terima kasih lagi kita ke Bukai kita keningar radio terima kasih mega lalu nada salah tau madang ke kami nanti radio program nak terang di tinggal ya terus bulan kami ngelatengari YFM Bintulu.

suka lagu hari itu Madinnya peningal lagu ke diberi nama Engke Racu. Lalu ke sekali itu datai Pak Maya aku ngatai ke pesan macam pesan berat ke bisi diterima kami. Jadi ke terubah tu hanya pesan ngetas sulit. Datai hari Lium anak Nuin nyalai pesan tu pesan ke semua ke Bambelayan ke ngelala apa ya ianya niang Nuin anak Bunja. Nyalai pesan tu dituju ngakai menjadi apa ya ianya inai rantang atau kesti anak kuang bak muput rumah ukiah ngau meka empina tau ke inai nduan bak julau bak rumah racak nyalak ladung serta meka entap anak ambau tau ke apa impiang bak rumah racak meka ya. Jadi pian meka pesan nucu kaban belayan kebukai ke ngelala niang apai ya ianya niang Nuin anak Bunja tau ke apai Lium ba anak kaban belayan ba anak ba muput kanan muput kiba sangan pian meka kaban belayan ba rumah Salih nanga benar rumah Saran nanga tau rumah Jana muput rumah Roland muput ngau bala kaban belayan ba nanga jengak ngau semua kaban belayan kebukai ya kena oleh dirintai disebut dituju nama makang ya nyalai kata sulit niang apai Lium tu ianya niang Nuin anak Bunja ianya kena malam 22 hari bulan 8 lalu ianya malam rin 6 sampai pagi 23 hari bulan 8. Jadi pagi 23 hari bulan 8 pengawak ngau meka lalu dia terus ke ngau pengawak bak pendam niang bak batu 27 Jalai Bintulu Miri. Jadi Nur ngetas sulit ianya bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putra Jaya. Jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau silia aki berita tu kita tahu telipaun ngakai Lium pu inya ngena lumur 019 96 5559 tau ka tau meka telipaun ngakai Selin 017 75 11 697. Jadi ke siti tu inya pesan pemati datai ari Roni anak Tawan madah ke ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tuai rumah Sikau anak Sempun tau ke ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 nyalai pesan pemati itu dituju ngakai semua kebang belayan ke ngelala niang Lucy anak Minggu tau ke ini Numi jadi niang niang Lucy anak Manggu kan ukai Minggu nang niang Lucy anak Manggu tu dekat di Sungai Balamayuah malam tu 18 hari bulan 8 ba rumah Ucu ya ianya ba ianya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di kubur pagi 19 hari bulan 8 ba pendam SDNU Cukan. Nyalai pesan tu tadi madah ke pemati Lucy anak Manggu toka bini niang tu rumah Sigau anak Sempun toka di Kalala ki ngau kangau ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Lucy anak Manggu tu dekat di Sungai Balamayuah malam tu 18 hari bulan 8 berumah Ucuk ya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di lalu niang Lucy anak Manggu dekat di kubur pagi 19 hari bulan 8 buat pendam SDNU Cukan. Nyalai penerang kesilik kapan belayan kita tahu bertelipaun bertanya ngakai Runi mengenak lumur 019-826-8767 tau ke tau meka telipaun ngakai Christian 012-528-3832. Lalu ke situ itu pesan pemati meka pesan pemati itu datai hari tuai rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah madah ke Richmond Nyalang Luat atau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 ianya kemari. Lalu mayang itu teka nyengai niang Richmond Nyalang Luat tu ianya kena lemai 19 hari bulan 8 bawa rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah. Lalu pesan tu dituju ngakai rumah tiks pemakai serta kabang belayan ianya bala batang paku, batang anyut, ulu rimas, nanga pek, bayur, nanga ulai, nanga tut pia maka kabang belayan ba seruai suri tengah, teru atas, teru baruah, ulu teru, suri lalang pia maka
Kaban Belayan, Sabar, Dua Berumah, Belasau, Rapung, Lubuk, Terai, Beluk, Dit, Budak, Dua Berumah, Sengalang, Kaban Belayan kebukai. Kena boleh di selintian nama magang, mayuah ke benar ya, dirintai ke nama Kaban Belayan, atau kendur, atau ke rumah tang lalu panjai. Nyalai, tentu pun kita nemu, ya, ngelala, nanti kita ninga, tau datai nanti tajak pan ndak diselintiang ndak dituju ndak dipesan nama ya serta muka ngau Kaban Belayan kebukai di Serikai Kuching Sibu ngau Bondur kebukai ke ngelala niang Richmond nyalang luat toka laki rendan masing nyalai kita dipinta ngau penuh basa pinta kita datai ke rumah Adrian luat bangkit icuak sepawah lalu niang Richmond nyalang luat dekat dikubur pagi 20 hari belah 8 hanya hari 4 Bapendam Christian Chapel St. Matthias bangkit icuak sepawah. Nyalai peningat ngarap ke pesan hanya tadi ke ika di baru dah di dibaca dikenatai kaku terang didinga bala Kaban Belayan ke dia tuju pesan lalu munyi kaku tadi minta ampun kami nemu mayuah ke pesan tadi kita ke mayuah dirintai ke kita nama bala Kaban Belayan nama nare nang ya segi inti ya nang ya nyemetak nyelintian nama siku-siku dan nang dibaca kami tanti rumah panjai kelu mayuah kami maca sekedar acak tang kami percaya kami nemu lalu kami harap kita meka bisik ngarap ke kita nemu ni ya nanti kita bisik dituju ke bang de ninga oh sana udah nadai nibah kitanya nang tanggo ati kita ya tituci kita ya tika datai kenyak tadi ne minta ampun tau nanti sekedar nama ke dipesan kita nama rumah panjai ke Kaban Belayan nur tadi ndak dibaca kami habis nanti ya kelalu panjai dirintai jo sampai 20 18 titik rumah panjai mai Ayu amatnya. Apa dia serkung macam deh. Minta ampun tau. Tentang tajak pian ke pesan yang tadi terang ngarap ke terang didinga. Kita ke ngelala bala ke ditujuh pesan. Ke berimai pendiau. Ngau sidak ya. Sama meh kita tadi tau nampung pesan. Akai sidak ya. Nyalai ngau nyak jam kita pukul 12.39 minit tengah hari. Nanti jam kita dah kelalu jauh. Nyau lebih hari 5 minit. Dulu ring kami tu ke 5 minit dulu di hari ke daripada aku tadi tau ijaz kita. Tau aduh kita jam kita ni peningah. Ya jadi yang harapkah kita tadi boleh terus boleh kami untuk ke pukul 3 hingga hari tu lagi. Terima mesti lagu ke sekali tu. Pesan dari Floranya ya. Lagu kita ianya Siti lagu Ari Lirisilas.

Ya Leri silas ngelagu ngadang kaya nanti udah pergi ngayah ki beribu tinggal nanti puamat nak kini nanti aku datai nak kini biar bisa siku nyak pan mana lagi siku hari nak beribu pedes nak kemili ya lagu aja peninga bawa ngelah tengah hari harap kita terperinang halo harap kem kem kuleng kami ngelah tengah hari YFM abin tulu.

jadi opening dia tu jam 12.45 minit tengah hari. Datang Abang Maya, kita boleh dengar aku bawa program Nemu Kita ya. Jadi Nemu Kita, kita ke sekali tu maka ngenang berkawal ngau penglebih tu, penglebih bisik yang nyelai tang ya penglebih siku orang, siku-siku kita. Jadi ya tu indo penglebih hanya apa peningat aku ke macam nyawa tanya aku uji tak aku bukannya kita nama kita medok penglebih orang tak kita nemu ninga berita orangnya bisik penglebih itu ke mai tanya tak ukai mai utai ke kata kerja aku kemayanya kemayar itu ukai penglebih ke negatif penglebih ke positif nanti aku bukannya ni nak rindu man bukannya kita mayuf kenyak rundian kita yang daya tanya tadi kita yang nanggak kelalu nganal ke ngarap tiap kenyak peninggal laban tiap-tiap ikut kita bisik penglebih diri impus mina kita yang tadi nak sedar kadang-kadang lalu pemaka bisik pan kita yang nemu penglebih diri ke positif datang kita yang tadi nak nemu cara berkeni kok mantai ke penglebih kita itu ke nguna penglebih kita ini ya nyalai nemu kita kita ke sari itu peningat ke sekali itu ianya berkawal ngau siku indo indo bermata menawal nyah mungkin kena induk mata menawalnya peninga. Tentu kita ngerundi yang induknya mata ya. Kau nyak mata menawal kena ya. Nadai. Nanti nyak mata menawal deh kena kita nyamai. Kau mengambil mata menawal. Di bedah operat simpan ke mata kita tu. Nak bukannya ya peninga. Kau bukannya. Nanti tak uliah bukannya. Berani kita ambil mata menawal. Ganti ke mata kita. Aku nak ke? Nak gua aku sanggup peningat. Ya, jadi pula yang akan berita kereka dikunci aku buat nemu kita-kita ke sekali tu peningatnya berkawal dengan Siko Indo. Nama ya Veronica Sida. Siko Indo dari menua Jerman. Jadi ya berita dengan penglebih ya ti ngemuan pengelansia medak. Tau ke ngemuan mata ti cukup lansia. Sebut kelansia nemu mah kita nadai jaku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia ya jadi mak ke jaku inah jarum tila nanti ya berbalut ngau labuh belah tikai pan kita pedias ke medak ya tang ya tu tadi uli ya uli medak jarum nemu jarum jerumat jerumat peringanan nyalai pengelansia ngi Veronica tu ya pengelansia ia medak 20 kali lebih lansia hari pengelansia mata kita itu 20 kali lipatnya peningah ya kena ikannya kalau di ngau mana hau boleh ngaku nyentuh angkai ya pengujung program nemu kita atau nyalai pengelansia mata Veronica dismaka ke bakal pengelansia mata menawal ngujung ke Veronica atau digelar indo bermata menawal kita yang nemu peningah nama menawal tu yang ngindang ukainya tak baru nama yang ngindang yang jauh datas langit dia tinggi ukai jauh tinggi datas langit tang manawal mata ya uliah lansia medak utai de baruah ditu lebih kita yang ngindang ikak makai ya inah ciat uliah pedak ya nya bekenya ngi di mata ngi Veronica atau penglansia yang medak tadi bakal dismaka kengau mata menawal ya nyalai ngujung ke Veronica tadi menyika pada aku tadi digelar induk bermata menawal serta pengelansia ngau penajam mata Veronica meda utai pan udah ditetapkan udah diaku Guinness World Records ya. Nyalai ada dalam tahun 1951 Veronica Sida tu penglebih ya ia uliah meda utai ti jauh ngau cukup terang nang hari Veronica kagi mit ya uliah medak tang apai medak tenggol jauh lansia medak tek jauh ngau terang ya tang apai nai ya serta sidak sebilik nak kiru nar peninga laban utainya engkau sementara pia ke rundi yang apai ngundai ya tambah mega maya mayanya Veronica gi mit tadi nemi amit tentu utai pedak sidak ya tak mata nemi amit sigi agi terang utai pedak pia ko pikir seluai apa yang ngundai ya sama mega mega kita bako kita pan bekenyak merundi kita peninga nanti gi nembia mit tok orang bia tu selalu kita nyebut kita agi bia lansia agi mata pia ko ke runa kita bekenyak ngai runa apa yang ngundai ya lebuah Veronica tadi madah ke ya oleh medak te jauh jauh ngau terang mata agi bia agi mit pia ko apa yang ngundai ya nyalai kita pan bekenyak ya kamat kita nyawat munyinya ngai bala ke bia nya minta tolong dek mata dek kita ke bia nya mata lansia agi pia kita ini ya nyalai
Pelagi bernikah tu tadi peningah. Jadi nyak maya bernikah lagi nabi amit. Gak maya ya ke mansang darah atau ke mansa maya ya lagi bersekolah. Nanti pak kita itu sekolah puam yang tadi nama sekendari. Nang ya mata ya udah uliah medak dari jauh ngau terang. Jadi tahun 1972 maya tu Veronica belajar ba University of Stuttgart, Jerman. Nyalai bulan 10 1972 nya tadi dia ada profesor ngau pemansi ba university nya berjalai ke pansi ngakai Veronica lebuah sudah yang ninga berita Veronica tu ngemuan penacam mata medak atau ke pengelansi mata medak ya nyalai pemutus pansi tidak berjalai ke bala profesor ya. Netap ke Veronica ndang amat oleh meda utai ti jauh ngau cukup terang. Di pedak ya, ianya dikira 20/2. Artinya ia oleh meda penyawah 20 kaki. Penyawah utai oleh pedak ya. Ngau terangnya tadi, nadai kabur-kabur. Nah, banding ngau pedak mata kita kebuka itu ya. Kita itu nak oleh pedak kita penyawah 2 kaki. Jadi suka tu kira tu ianya medak ngau cukup terang nyeruka nyengenda ukai utai ta ayas-ayas pada mata ya. Jadi nya pansiak tadi percalai ke ngakai mata Veronica tu peninga ya. Lalu nitiah ke rekod ari buat tokah sidak ari Guinness World Record tu peninga ngau pansiak serta mega pansiak ari makmal dia ada Veronica uliah tau ke ngelala orang toko mua orang dari penyawah 1.6 kilometer toko kira sebatu ia uliah medak orangnya penyawah orangnya sebatu jauh hari ya uliah dipedak yang terang mata hidung mua ya ni buah ke mua tu buahnya mata hidung ya pan uliah dipedak hari penyawah sebatu uliah dipedak berinika ngau terang artinya ia uliah medak penyawah kira 20 kaki banding ngau pedak mata kita kebuka itu okey penyawa 1.6 kilometer kilometer kira ke sebatu 1.6 kilometer kira sebatu untuk urangnya di pedak ya penyawa hari-hari yang tadi kira ke sebatu penyawa ya tu retinya nadai berkena ke terupung ya nya amat kati kenyebutnya anugerah menya peninga pengelebih ya menya ne nasib ukainya hari hari 1000 siku kini ngembuan mata kelansia bakal ngi Veronica tu ya di dunia tu jadi nama ke lalu nitiah kenyak magnitiah ke rekod mega kelimpah hari Veronica kauliah manda nyaruga nyeng ngau terang meda orangnya ke jauh kira sebatu ria ngau terang boleh dikelala ya mua mata renya Veronica mega ngembuan pengelebih ia oleh nulis teks kedikumai teks mikroskopik mikro nama sebut ke mikro tu utai ke mit utai ke halus tu peninga nyalai teks tu ke ditulis yang tadi ia oleh meda utai ke ditulis ngau utai ke tulis ke halus sama kita yang oleh meda ni ya ia oleh meda lalu pihak mereka Veronica oleh nulis buat cebiak kertas ke mesai saiz kukut tunjuk induk kaki Veronica Ampo ya mesainya saya saya pedak kita je pedak kita kukut kaki kita peninggal kukut kaki induknya je pedak kita mesainya cebiak kertas ya dia Veronica oleh nulis dia yang penyampau berapa baris boleh ditulis ya 20 baris siti puisi dalam jakur putih jakur Jerman tadi ditulis ya dia 20 baris buat kertas cebiak mit ke mesai kuk saya cebiak kertas dari saya kukut kaki no ya peninggalnya ya boleh tulis dia kita nama baru 3 I love you tulis dia iya 20 varias ulias ya laban mata ya cukup lansia nama kita ya lansia tadi ya ulian ulias utanya sampai kemit-mit ulias ya ya me pengelebih tu dah Veronica ya nulias nyukai ngena kanta kanta katanya kita nyebiban nyebutnya kanta me kanta utai kuliah utai kanta kita teka luas ulias pedak kita ngena kanta nyadi besar ya nadai berkena kanya Veronica peninggal lalu nanti Veronica udah nulis buat kertas ke masai saya sekukut induk jari kaki ya peninggal tentu mega ia ya, uliah muda utai ke alus amat uliah maca tulis saya smith
amat kena oleh di pedak mata kita. Di pedak mata kita tanya kabur tang di pedak mata Veronica terang amat ko ya peninga ya. Lalu pia mega ngau pengelansia ianya mega dia ada Veronica oleh melabak ngau betul. Takah penyawah antara siti-siti utai. Contoh peninga takah antara beluak rumah A ngau beluak rumah B. Tajak pan kedua-dua itik beluak rumahnya penyawah sebatu area. Uliah ditemu ya, takah beluak A dengan beluak B nya tadi kira berapa berapa meter kini pihaknya tadi. Tajak pan rumah tadi beluak rumah tadi jauh penyawah sebatu area.

berneka tetap bisa. Ia boleh meda TV atau ke cerita atau ke berita bat TV empat penglebih mata ya kalau lansia nya pendengar laban utai ka ayan di peda ya bat TV ianya garis bercorak prima ke ianya ke kijap ti ayan bat screen TV ya. Ukai ngasuh uliah meda TV cerita TV no nya ngasuh yenda uliah meda cerita TV tadi tang teka di peda ianya garis bercorak prima nya ianya corak ke nang yang nang yang tahu nadai ba TV screen TV ianya merah gadung ngau biru nya di kumbairan curak prima nyalai ketiga curak tu peninga di pegulai kan nya ngasuh cerita tekautai kayaan ba TV uliah bercurak ya TV kelia celum burak nadai dipasang garis curak prima nya dia tu peninga nya kebuah subak TV hitam putih ha dia tu nanti TV tadi bercurak daripada kita terkayaan dia movie ke apa ke semua laban BC dipasang curak prima ianya curak merah gadung biru jadi ni Veronica yang boleh mendak cerita utai ke daripada dia utai ke dalam skrin ya, katik nyebut ya. curak prima yang ajak oleh daripada ayahnya yang lain ni Veronica nanti ia mendak TV ia kai mendak orang atau kau kai mendak rumah atau kau kai meda utek ke de ayan berita ke batibi nyatang ya semina oleh meda garis prima ke becura nyak me pendinga empat penacam mata pengelansiak mata Veronica semak jako sidak microchip ke mit kalau halus dalam TV pelabak kulih peda ayan ya jadi tajapan yang ngemuan penglebih bangsanya tang ya ndak nguna penglebih ianya tadi nak bambi uliah hari penglebih ya ngika populariti kena nguliah ke duit atau kereta jadi Veronica milih penghidup biasa aja bakal kita itu bakal kita kebuka itu meh nyalu ya mujur nembuk ke pelajar ya pelajar universiti ya bagi pelajar atau ke kos perubat ya milih nyadi pakar bedah ngelik ya lalu Veronica sida parai kena 2011 tahun 2013 umur 62 tahun tang nakak ke Sarito nama ya mengkang nyadi orang ti pemadu lansia medak lalu bedau bisi orang uliah talah ke rekod ya atau ke ngembuan penglebih kesama sebaka ngau ngi Veronica Seda nyalai peninga dan nemu kita ne jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari entik ngi Veronica tu mata yang merik penglebih ngai ya maka mata yang ngembuan pengelansiak mata baka pengelansiak mata menawal tangi kita mayu kita itu mayu lagi ke ngembuan kenyang mata nampak ya Ricky L. Yang lain ke siapa kita akan minta tebah ke lagu dari KL. Cuma lagu tu kenyang.

0: 97.5 MHz.
1: Jadi ya pendengar kita, sejam kita sudah mulai bawa ngelau tengah hari. Nyalakan sekali itu buat jam tiga kedua, kita terus ke ngelau tengah hari hari Wak FM Bintulu. Aram kita sama dengar ke Randau DJ Flora buat program Temuai at Wak FM Bintulu. Nyalakan temuai kita ke sehari itu ianya Puan Michelle Edith Usung, sikuk jurupulih fisioterapi hari klinik kesihatan Jepang.

0: Ya dulu mari selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik mega topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tu peninga bulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Mana mega berita tu Puan Michelle terubah ya tu deh radio talk tu ya, terubah ya. Ah udah ngawak. Udah tau ilak suah gitu nih Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Agak kesal yang peninggal nih. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninggal tak lah bala peninggal ke bisik bulan dengan tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk tau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak dibuat bala peninggal ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ni tak jawapan tu Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninggal bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu kelalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereca pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bopis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagi nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asal aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi besik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi antiknya nak resesais. Jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu okey to mitos tau ke fakta. Nanti aku sesais 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak minah sepemanya hari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tajapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okay, kita sepatut dia angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngaga 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagi nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ni. Sawut nuan pun bunyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gidi dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ni. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagih angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari keduduk?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama ah?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Ya, tip mudah untuk merik dengan para peninggal iaitu boleh kita kena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik kena tangga, berjalan lebuh, berandau kena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati kau tadi disebut nuanya tadi Puan Misha nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: hau kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngenak telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngenak telefon suah ke duduk atau ke gegari yang tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita muda orang ke nanti berandau ngenak telefon tu ia berjalai hau tak ditunak ke tu ne?
1: Satu cara baru.
0: Cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya aku nama nak ngawak lepasnya ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyati tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran dengan kesidak ya tok tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke buat upisnya tadi ne Puan Misha paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua baka ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawal orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu, minah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tak kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangga doan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu bari ke bukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, nyak bunyi randau di Cik Flora gulai ngau temui kita ke minggu tu atau ke sari tu ya, nyak Puan Michelle Idit Usung sikuk juru pulih fisioterapi dari klinik kesihatan Jepak. Jadi peningga berawak teka berjam tik kedua ngelar tengah hari. Aku dekat kunci berita-berita kalau kita peningga. Berita kan nang segi patut ditemu kita semua lebih lagi berita kami di Bintulu. Dan sepeda ujak peningga kita ngau lagu Ari Winnie Albert.

Ya, lagu hari ini albatnya peningah lagu ke diberi nama Bisi Ganti Nuan. Selamat ngali hari ngakai darah menua ni kuya tadi nyadi kuya selamat tengah hari DJ minta lagu lecu Ari Richa Rosana. Ya, terima kasih yang kita kumpulkan kami live TikTok Bintulu FM ngam beka ba Facebook RTM Bintulu. Jadi ngarap ke kita oleh ngawaku meh live nyentuh angkai pukul 3 ngali hari tu laki ya. Ya peningan jadi ente punya buat tadi lagu lagu bisik ganti kan kok Sylvia Banyi dia ketegak.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, peningah RTM Klik. Jadi, kelimpah hari kita akan ingat ngena radio. Radio amai kita nyak, meh. Ingat ngena frekuensi radio. Kita tahu ingat ke ngena hari online, ngena cara online, atau ingat ngena RTM Klik program atau ke program radio, siaran radio kami RTM, ya. Jadi, kita bisa asan kau sama dengan DJ panas hari bawah belakang, kau ya. Jadi, dalam maki bisa rami, kita ada belakang, nesung asap, ya, belakang. Oh, nyale pula yang kaya RTM Klik kita tadi. Dia tu mu utanya mudah ada peningah kita kak ningah ke program lebih akhir program kami program radio hari RTM. Ukai semina program radio aja bisi RTM Kliknya deh. Ba apps RTM Klik tambah ke kita ke mendak cerita-cerita buat TV, TV 1, TV 2, kemudian berita, TV OK, bisik makanya dia. Tapi sukan pan bisiknya lain. Amat ke bisnes. Kalau kita nak ni ialah nyomuka telefon katik kemerak terbukai dekos kita. Nyak. Pandai kita pun mengatur ya. Tanggi kepada kakun tadi kelimpar kita ningal ke radio. Kita boleh meninggal ke program kami dari apps RTM Klik ya. Kita iban negeri itu nemu tak kesebut apps tu kita kena biar ya. Tanti orang ketetua yang kau nak nemu ada salah tu minta ajar bala anak bala ucuk ya. Jadi peninggal kami di Bintulu kena 22 hari bulan ianya hari 6 tu bisi sitik program dekat dia tu rito ianya program kedikumai Aging with Grace 2026 ya. Ya retinya program nerima proses kita ianya tadi makin tuai ya ngau ati te nerima kita yang tadi nyoma jak tuai umur tubuh kita pan ndak bakal tubuh kita gibia nerimanya engau positif ngorundi anti terbuka ngorundi anti positif ya yang kaum program tu lah dekat berkenang ke mari penerang berkongsi ke penerang kita berkeni kita ke nyaka rundi yang kita ngambil kena tusuk rundi yang ti berpengerai kini kita ke nyaka hati kita ngambil hati kita semampai lantang pihak tadi ngau meka nyaka pengerai nyak semua dekat dipasuk ke basiti program ke dikumai Aging with Grace 2026 kedekat diatur hari 6 tu 22 hari bulan 8 nur ianya ba Dewan Suara Bintulu. Jadi program tu diatur Hospital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Hospital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat ya. Lalu Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia tu ya. Dekat berengkah dari pukul 7:30 pagi agai pukul 1 ngalih hari ya. Nyalai mayuh bengkah program dekat diatur Maya Tuila 22 hari bulan 8 tahun 2026.

harap kesama udah terperinang ningaka Siti lagu Riraban Master V selaku ke diberi nama ngarap kenuan Nikal pulai lama kita nak ningal lagu tu lagunya tadi ne peninga ya. Ya jadi di Bintulu bulan 8 tau kira ke ngeturu lo rami kami ditawau tang tajapan pihak kami leban kami dekat bersedia ngau Siti ke program ke dekat diatur bulan 9 tu elok ya nemu kita asal kumayuh kita nemu programnya program Renggat Baki Menua Sarawak ya bulan 9 tu elok nama programnya peringa oleh madah gaku oleh kunci aku kita ya tak padah ke buat TikTok di Bintulu FM kita ke bulan aku live ya buka tak madah buat Facebook artin Bintulu ya bulan 9 bulan 8 tu kami tu lelak dulu meh kai nama leban baru udah ngelebus program bakal nama nyarinya neh Borneo International Kite Festival BIKF bulan 8 tu slow mimit kami ngatur program kan ada program di Bintulu bisa ya betul Lauren Slim ya baru dah nyawut Agrofest betul bulan 9 nya Nina kami ngetub lelak dulu kan ada pengarami bisa pengarami mimit bisa di Bintulu baru dah daripada aku tadi kunci aku tadi ya Siti program hari 6 tu Aging with Grace tahun 2026 jadi kebesai lah kami tu bersedia ngatur pengawak kebesai nerima bala kedatai bulan 9 tu lah ya nak berasainya ya bulan 9 program ke Sarawak Agrofest 2026 kiruh lah kok menak kiruh ya mak kita bisa ngatur pengawak kebesai-besai tang tang dia bisa kerjasama semua kita semua agensi pengiruhnya ndak merasa ya jadi ya kita gitu semerenang hati memang masih dilakukan sekali itu.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, betul-betul-betul. Berapa ribu bulan Hari Kebangsaan peninga nak patut dan nemu dia. Leban kita yang teri sekolah segi nemu, kita nyak belum mau terkingat kita. Berserimai ngau HKHM, Hari Kebangsaan Hari Malaysia atau mendinga. Bisi kebenar ya, bisi tiga hari, hari tiga hari bulan kepatut ditemu kita. Nyak nanti berserawak tu Hari Sarawak. Ya, bulan 7, bulan 8 Hari Kebangsaan, bulan 9 Hari Malaysia. Nyalai siapa bi ulih madah ke berapa hari bulan hari Sarawak, hari Malaysia berapa hari bulan, Hari Kebangsaan berapa hari bulan. Tahu kunci tu pada kita peninggal buku lain aku bukan lah tengah hari maya tu jam tahu kita antar imadah TikTok Bintulu FM atau Facebook RTM Bintulu ya. Ya jadi sekali tu dekat kunci kita peninggal Siti Berita Pemansang kami Bintulu itu kalai dua bengkah projek dekat dipercalai ke dikumai projek transformasi luar bandar atau ke RTP tahun 2026 ke Sita N67 Jepak ya. Jadi projek tu berguna ke sengagiah ke bajet tu ke belanja, agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke infrastruktur kandang luar tungak ke Sebiu. Jadi Sebiu dia tu peningam ngai kita salah lebih lagi bala di Bintulu. Bintulu dia tu munyi Sebiu tu bisi tiga asaiku SEBIEW nyanyo munyi kita ke maca atau munyi kita ke belajar. Nya span kita nyebut dia Sebiu. Bisi titik lagi SIBIYU Sebiu kanya bukan kanya peninga ya. Jadi bala di Bintulu aja menemu kita ke buka ininga. Ya jadi pula yang gaya berita pemansang tu tadi peningat dua bengkah projek tu ianya dekat dipercalai ke Sita N67 Jepak ke akhir ke belanja RM300,000 bunyi kaku tadi kena ngangkat ke perengkal guna mesia mayuah atau ke infrastruktur bertunggak ke Sebiu ya. Nyalai projek ke atau ke RM300,000 tu dikena ngangkat ke Dewan terangkat ke pemanah atau ke nyeruri Dewan RPR Sebiu dianggar ke ungkuasnya RM200,000 lalu lebihnya lagi kena ilap kena ngangkat ke jalai kampung Sebiu kira ke RM100,000 kos ya. Nyalai penerang hari kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Encik Iskandar Turki madahkan penyampau atau ke akhir belanjanya dan ngambil ke Mensia Mayuah atau ke orang Mayuah ke dia tunggak ke Sebiu, dia kampung Sebiu boleh atau ke ngangkat ke guna, perengkah guna sidak dia ngau mana haki nyamai haki sidak yang ngena, ukainya nada yang lama tu udah bisik, tak ngambil ke yang ke baik tahun ke nyau berganti, jadi Mayuah perengkah dia nyau udah rusak ya, yang lainnya ke dekat di naik taraf tak ke digagak baru di seluruh baru ya. Nyalainya berita pemansang dikunci ke aku bawa ngelak tengah hari kita ke Sarito ya. Kita lagi menendang hati ngau lagu berpadu nyawa untuk peninggal sebenar ya. Hari Aki Lukas ngau Indik Lukas jadi kita merata.

Ya, rasa mada terperindang ngau laku hari Aki Lukas ngau ini Lukas bisa peninga kita tadi nanya ba Tito Pinculu FM Ben 9796 ke Ben nama Ben nama tajuk lagunya. Ya lagu ke diberi nama Sari Tau Nerima Elok Delengkaknya. Lalu lagu tadi aku berarti kelekau lagu tadi dia buat melikai ko disedia ke melikai dia melikai nama bisi warinti kita mau disedia ke melikai dia buat melikai tadi kita penghidup kita nyamai penghidup kita lantang no tapi ya nadai warinti ya jadi ya lagu aja peninga harap ke sama data perindang pelabak aku bisik sekedarnya kepak-kepak ke kaki ninga ke lagu yang tadi ya jadi peninga kita gitu terus tokoh kita gitu terus mulai ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu kelilat nyelar panas terit kami bawa nangal setapang ya mayuh kita tadi kunci berita gayari mayuh madah ke gayari bendur kita tadi panas ya ya jadi 10 minit dah agak dekat pukul 2 ngali hari cukup nak berasai peninga kita bergulai bawa ngelah tengah hari jadi ke sekali tu sitik lagu bisik mekak-mekak awal ngau melekak-melekak dia lengkak-lengkak tu peninga nama kita lagu tu ni.

0: Ya, Veronica Natasha hanya tadi pendengar berundang-undang kita dengar lagu ya ke diberi nama Nuan Ngelengkak Aku Melekak. Ya, amat betul menyak. Nanti orang sudah ngelengkak ke kita, melekak ke kita pihak. Ya, jadi nanti ya dilengkak kanya lain cerita kanya ne. Ya, jadi terima kasih kita gulang kami, Gim Ruan gulang kami, bawa ngelak tengari YFM Pintulu. Ya, jadi pendengar berita ke situ tu kedekat dikunci ke kuen yang ngakai bala kita ke dia balaka ya. Jadi kami hari RTM Sarawak lebih haki hari YFM Bidayuh mesti dekat ngatur situ program program ke dikumai nai nemuai birami 2026. Jadi tu dekat diatur 21 ngakai 23 hari bulan 8 2026 tu ya pendengar. Jadi temanah ya ngakai bala kita ke di belakang 21 ngakai 23 hari bulan 6 lalu jadi situ hari program ke di pelabak ke tau narit hati kita bala kita ke bisi ngusung belaka yang nyak parakan siga ajai nama nak parakan tu ada salah hujung minggu tu tau kita yang tadi ngakai belaka ya. Jadi ngau kami tadi sama birami. Birami tu nemu kurtinya tadi ngerami. Nai nemuai birami 2026.
1: Belaga 103.0 MHz YFM Segulai Sejalai.

Ya, jadi dia tu pukul 2 ngali hari peningah. Jadi pukul 2 tu kita sama bergulai dengan DJ Yon. Kita ini tiak-tiak kidi kita sari tu.

Ya pendengar, kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita yang muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati yang nyak tasiak bakun. Nanti nuar rindu kerampak menua tu pendengar. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita pendengar. Kati nuan nemu tasik bakunnya Siti Aritasik di Pemaduk Besar.

di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasik tu peninga di tempat hari pengawak ngagak tekat air bakun di Bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat airnya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang dur tu dibungkur air. Ia jadi tasik ti besai benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narit ati gig, tasik tu bisi beratus iti pulau mit. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kagik tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji nom berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik ti ngelingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara ti narit ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Air tasik ti sunyi dikelingit bukit ti gadung serta kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak dur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin. Nuan megak minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa, tiap sukut bak tasik bakunya nanti kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulit digagak lebuh kita ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemadu di kerinduk tentu ya depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau mit. Bukit ngau kandang dur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak ketiau bak celek. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lubuh kitai ketiau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Ngelingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai ti kaya ngau adat serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak hasil penglandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Nanti bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun, nanti kita nak mendiang ke berkawan tekat air bakun. Lalu bak minggu yang tadi aku dah berkongsi berkawan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemadu besai di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenya berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besai ngagi kandang dur ke ngelingik tang kemayar itu. Tasik bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedak endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelingik kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke hidup. Ia megak nyadi palan
ti dikerinduk ke urang ti berikan ari serata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturbaya anang nak booking perahu tumu lebih kik maya musim pengerami. Kedua, kena mengkari tingkeman ngau kayari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peningah. Ya, ngayan ke pengelandia engineer ngau pemanah utai di tempat petara. Ya, peningah, hanya tadi berkawal ngau tasik bakun. Bak program kini kita sarituk. Kita udah datai pak pengunjung program. Jadi minggu baru, kudatai baru, buku zingo kita. Topik kebukai, ngaunya aku Syara Ludan, pengelola program kini kita selituk.

kayaknya lepring enggak harus laku istilah gua Rigel Bert Galang tadi ngujun ke program kini kita esar itu setiap program ke dikeluarkan DJ Sharon ya enggak nama tadi enggak programnya ngujung ke jam dia tu 2:14 minit ngali hari. Aki begulai ngok kami pengelola tengari YFM Bintulu lalu dah sedia kita alai kudeka maca pesan inu hati pesan lengau kita peninga buat program kita ke program ke Perudi ngala tengah hari YFM Bintulu ya dan sebedaunya kita sama berarti gitu. Ya, frekuensi Bintulu FM 97.5 MHz. Jadi aku mayu, aku nemu mayu kita ngantik lagu utai orang tu. Harapkan Mami Kinul si kuari peringkat kita akan minta tebak ke lagu tu. Aki mengkam gulai ngok kami ninga ke radio, ninga ke program mula tengari YFM Bintulu. Aki si ya tadi bisa minta tebak ke lagu tu. Eh?

Ya, utai orang yang tadi lagu ditebah aku, lagu ke Mayuh dipinta kita pendengar Arab kata perindang, lalu pendengar dalam empai lama kami tu tadi bisik ngatur pintu lu kayak kami pintu lu lebih hakik ke betuai ke BDA lembaga kemajuan pintu lu bisik ngatur pintu lu maraton 2026 cukup rami Mayuh Ahmad orang ngau lalu hari hari ke sambut sedaya hari komen sedaya sedaya agi kak ngau dalam tahun baru jadi udahnya Eka dekat dikunci ke aku itu bakawal ngau bintulu maraton tu. Eka tahun tu, Eka udah-udah meka nang yang mujur pa bintulu maraton tu diatur. Lalu ke tahun yang nila dia ada sedak ya Mayuh bisa sebana madah ke tahun barunya nila sedak lagi ke ngau bintulu maraton tang meh penanggul ya. Nyon ada lagi util tahun barunya. Terima kasih aku sokong sambut kita ngakai Bintulu Maraton. Siti program ke mana kebenarnya dikena kita ngawal namanya kawal bala bakiah belakaban dari pupur aban pansa meka alupia meka kena kita ngiri merti hati kita bakawal ngau pengerai leban maraton tu leban maraton tu Mayuh kategori jadi kita kena tu dapat tu asai asai nantu dapat tu ambil kategori ke jauh penyawah yang nak kalau namanya ke pandak ambil 6 kilometer kini kadang ya fun run aja rindu hati jangan tadi ukai berpikir kan nyak Mayuh tahu dah ambil kita jadi Mayuh bertanya nama DJ Bab Bintulu ada gutil tahun baru ada gutil ya penuh magang pihak kau sidak ya bisa bertanya ke tahun baru ya kena nama kau aku maya ke kami ke enggak betul meratut undak aku nemunya kau aku jadi nyak meh maya sedap madah udah penuh kati kita waktu nemu hari bulan ke tahun baru betul meratutnya hari bulan pun bedau ditetap dia bedau ditetap ke udah booking udah penuh hotel tujuh aku tak berkongsi kayaknya peningam. Jadi, nang amat. Sidak ya, nanti kawal ke hotel. Mayuh dah penuh. Mayuh tambahnya hari bulan. Kena temu ke aku tu. Aku kaya sidak nanya ke Mayuh. Bintulu Meratuan 2027. Nak aku nemu. Amat nak nemu. Kaya berkongsi madah ke kita ya. Nyak jap meh. Berarti kajak berita. Lalu nanti kami sini mau berita. Nyak pan dia ke berita ke di ambil kami hari berita ke amat. Nah, kami nang sikit berkongsi dengan kita peningat ya. Lalu Bintulu Meraton tu dinin di luar meh ukai sebenarnya Bintulu Meraton aja ba meraton kebukainya nang mesti program ke tau benar nyungka ngangkat ke penatai pemisi siti-siti bagi menua nyang kawam meka menua kita Sarawak ya. Jadi Siti lagu ke bisi disedia ke kami Pawang Lua Tengah Hari YFM Bintulu lagu Ari Jeffrey Tegung lagu Sino berarti kita lagu tu nyeliah ke diri empu ngalah kelirik juga benar ya.

Ya peringan jadi ke sekali itu asai ku umbas nur ku tadi ngatai ke pesan lengap salin do ati kita jadi kita terus ngebaca pesan ke ari Facebook jadi kita bisik Syasha Amanda sewina ya nyapa selamat ngelih hari DJ lalu dahnya kita bisik Rosliau jadi ari bayan tasik muka Rosliau tu yang madah ke dulu ya berkongsi ke berita gaya ari sidak di bayan tasik muka madah ke panas ari sidak dia bayan tasik lalu Rosliau minta tebah ke lagu Utai Urang. Nah, bisa dia udah bisa dengar tadi Rosliau baru udah ditebah lagu Utai Urang tadi Arab kena bisa dengar. Jadi lagu kayak kena merindang semua orang ke bisa mendiang ke YFM ke ngalih hari itu atau ke jam ke dia tuh. Terima kasih kenuan Rosliau. Lalu dahnya kita bisik double line ke baca ceria-ceria selalu genuan DJ ngomong semua tim mendiang ke ngelah tengah hari mana hari di Batu 15 Kucing Serian. Terima kasih ngakai double line ke baca. Lalu kita bisik Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebahkan sebarang lagu di by Winnie Albert. Kena merindang semua peningau YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa Rashid Kaban. Entri Stang. Ngomekak Mambang Cek. Harap kesidak tu. Kada sebut yang nama. Bisi ninga. Pesan Ari Lili Anthony. Pesan Rino Ati. Jadi minta ampun. Genuan Lili Anthony. Kebenarnya lagu Winnie Albert. Tadi dah merindang kita. Lagu ya bisik ganti nuan ya. Jadi kita bisik Jessica Ethan tu peninga. Jadi request lagu nuan ngelengkak aku melengkak lagunya pan udah dah bisik udah ditebah tadi na Jessica harap kena bisik ninga tadi au. Kena merindang bala peninga peminat setia Bintulu FM bak Selampur Menua. Selamat ngalih hari ngakai nuan Sindon Idi jadi kuya som jelek ke pengawak DJ lalu minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Anthony kena merindang dirimpu lalu dituju ngakai semua pendengar radio Bintulu FM. Terima kasih ngakai nuan Sindon Idi. Ke sekali itu kita bisi Eva Vincent. Jadi Ko Eva Vincent selamat ngalih hari DJ Hari Sibu Cahaya minta putar ke lagu Ngapung Lalu Aku kena ia merindang semua bala peningah radio YFM Bintulu. Terima kasih kenuan Eva Vincent. Dahnya James Anyau jadi ko ya minta tebah ke lagu Ari Christopher Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merindang dirimpu. Nah tu tau ya baku betul tau kena merindang dirimpu dulu tau disebut dulu disebut udahnya kena yang merindang lagu kena merindang Miri Ubun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Rosliau Margaret Uncing Sinunidi Boniface Ipih Catherine Robin Shandy Ann Rita Rita Nancy Sembai Agnes Lima Iba Vincent Maria Iyut Sebi ngau kaban Facebook ngau kaban WhatsApp lalu ya nanya ke nama berita kita bala kaban nah nanda sawut ah ya nanya ke berita kita bala ke dituju nama tadi panas hari di Kenawit. Terima kasih yang kedua James Anyau lalu kita bisik Lucy Mantali nyadi selamat ngalih hari nyadi indai mau toko ya hari Miri Lucy Mantali toko indai mau lalu minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang bala ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu panas hari bandar raya Miri Junaidi Layang sama menari sama jelek ke pengawak DJ ko ya kaya hari bak semelaju panas. Terima kasih Junaidi lalu terima kasih ngakai Juni Ben nyapa selamat ngalih hari DJ sama jelek ke pengawak gaya hari kami bak Miri panas. Lalu kita bisi Ucuh Cawung sama jelek ke pengawak DJ panas hari di sebawah. Lalu pihak Mega Mak Anung sebenarnya apa Mega sama jelek ke pengawak DJ selamat ngalih hari. Udahnya kita bisi Zek Ming hari rumah minggu di Seratu selamat ngalih hari DJ hari buat Seratu tengah hari itu panas salam ngagai bala peninga ke mendiang ke radio bakar ke ngalih hari itu terkejam ke dia tu kita terus ngau macam
pesan dari bala peningkat kita ba Tito Bintulu FM kabisi nyapa inya Dorin David sama ngale hari DJ Arab ke mucur pejalai ke pengawak. Terima kasih yang kenuan Dorin sama muka kenuan Arab ke mucur lebo pejalai ke pengawak alu kita bisi steward selamat lemai ko ya nyapa. Salam mari Batang Aik. Terima kasih steward nama berita kita di Batang Aik. Lalu kita bisi Tio, salam lengau ngakai indaiku buat bintang war ko ya. Ngau menyadik ya buat sibu, ngau ngakai sapa-sapa ke ngelala. Nyalai harap ke indai Tio, ngau muka menyadik ya buat sibu, bisi ningam. Lalu muka bisi medak Tio ke bisi ngatai ke pesan lengau buat TikTok Bintulu FM ya. Dori selamat, selamat ngelai hari DJ Panas Hari Ulu Ibau. Minta DJ mutar ke sebarang lagu kena merindah semua peninga. Nyalai ke sekali tu kita sama ningakan lagu kemayuh dipinta kita peninga ya. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih ya, laban kita sanggup ngantik lagu tu ditebah ya.

Ya, mai masih dah ya setuju sanggup aku kayak tang te orang mai kita bara api ngindak bara api sanggup ke kita. Tak siap dalam sanggup aku selam. Wah, kebula-bula. Ya, jadi kebulan aku bawa ngelot ngari YFM Bintulu bawa program pesan Rinwati ya. Nyala ya, selamat ngali hari ngakai peningok kita ya hari Tawau Sabah Jawa tuh Billy J juga, terima kasih ya. Jadi ya bisa minta ngirim ke pesan, minta putar ke lagu hari Indrusen ngalai nadai induk kedekati kayaknya kayak nadainya milih ya. Dikena yang merenang sedaya serumah buat tanau angkelili. Lalu kita bisa meka JJ kita sumaya biang. Selamat ngali hari puan. Angat muka 34 darjah Celsius. Buat apps tu kok ya. Tiagi mati macam kau nak nemu tak menitia kepada pihak kan. Harap ke semua ceria-ceria happy-happy selalu. Harap bertemu ngau DJ RTM bawa SKS muka ujung bulan 8 tu. Ya SKS bulan 8 tu Sarawak ku sayang di muka ada tai bawa idar sidak muka ngatur Sarawak ku sayang. Jadi kita ketemu ngau DJ ada tai mage muka meyanyi lah. DJ Ari RTM Masibu. Dayang cekak sama ngali hari DJ sebenarnya apa aja sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih ngagen wan dayang cekak lu kita bisik Boniface Ip ya. Minta putar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua kena merindang orang ke ngelala bayak ketua itu ke biak. Udahnya kita bisik Robert Taylor maka sebenarnya apa selama hari DJ lalu madah ke angat menua di Miri ya. Lina Bugis selama hari genwan sama jalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu panas hari kami di Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari Ricky Ribot kena merindang semua kaban belayan ya di Sarawak ke ngelala ya. Inya indah Kenawit, Induk Kenawit, Dawa Tenggoleng, Miri Ubun Matin, Sindung Gidi, Melaya Ukuak, Manantu, Ngaucuk, Yadi, Sibu Jaya. Sidak sebilik di Johor lalu muka nuju bala kebukai ngepesan. Harapkah kita nyaka pengerai, nyaka diri. Nur Agat, selamat ngali hari. Sama jalan ke pengawak ku ya, lalu minta tebah ke lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman kena merindang semua peningau YFM Bintulu baka ke ngali hari itu ngau pesan harap ke semua terperindang serta tucum-tucum selalu Ari SK Ulu Durian Kibok Sibu ya. Kita bisa induk Kenawit tibalah tadi bisa nuju ke pesan ngaga ya belah kapan ya tu sekali tu yang tadi mereka bisa ngelatai ke pesan. Jadi ku ya, selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih agen Wainduk Kenawit. Panas hari kami di Kenawit itu. Lalu seminat nyapa Anwan Aca DJ. Lalu pihak gembala kaban ke dah ngirim pesan. Terima kasih. Harap kita terperindang ku ya. Lalu kita bisik Jeffrey Jeff. Hari Batu Kawah Kucing. Selamat ngali hari genuan DJ ke terima kasih lalu minta tebah ke lagu aku tetap saya wari duna bisi medak non live DJ terima kasih genuan Jeffrey Jeff ke Siti tu Rini Sabai selamat ngali hari DJ sama jalan ke pengawak terima kasih genuan Rini Sabai bisi nyapa panas senar hari di Serikai jam ke dia tu lalu minta tebah ke lagu wari Winnie Albert nanti bisik ku ya lagu nak minta lebih ya Winnie Albert udah berlagu ke kita tadi Rini Sabai tak lagu ya bisik ganti nuan maya bukai kami nebah lagu nak minta lebih ya jadinya bala ke bisik nanti ke pesan bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu jadi ke sekali tu kita ya, boleh gak kai TikTok Bintulu FM Andrew Ibi pesan nuju sedaya serumah berumah awin dengan merit sangan tatau gak pesan ngarap ke gerai belama lalu terima kasih Andrew Ibi bisik nanti ke pesan Felicia Lisa Buas seminat nyapa lalu minta tebah ke lagu seminat nyapa selama hari ku ya lalu minta tebah ke lagu Bungai Merecas jadi kita bisa mega peningkat kita ini nunggu lo nah Benadin selamat ngelih hari DJ ku ya harap ke terperindang meh siapa ke terperindang harap ke kita terperindang harap kenuan mega Benadin terperindang ya Suhaida Su selamat ngelih hari kenuan bisa nyapa lalu pemiak mega Juli Ding bisa nyapa selamat ngelih hari DJ ku ya terima kasih lalu kita bisa Robinson Ayi selamat ngelih hari DJ panas baki durung bidito minta putar ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang sabar bisik lagunya laki oh, kita akan minta tebahkan lagunya mayuah kita minta tebahkan lagunya lalu kita bisik Katijah Sahari bisiknya apa lalu yang tadi Siti ini lagu ke
bisi dipintak ya, ianya sanggup aku dah tebah lagu tadi, harap kenuan terperindang ketija, udahnya enjat sujang, sebenarnya apa selamat ngali hari, terima kasih agar kita kenyapa lalu kita bisi Joseph Nyandang selamat ngali hari DJ, minta tebah ke lagu sebarang aja, hari suai ini ya, Joseph Nyandang tu tadi Felis ya, udah tak ada, kita bisi Dorin David, megak ya, nyapa selamat ngali hari DJ, harap ke terus mujur berjalan ke pengawal sama megak ngakinuan Dorin, harap kenuan terus mujur berjalan ke pengawal nyalai ke sekali tu. Mayuh kita minta tebah ke lagu tu, ingat kita siapa Kristak bisa minta tebah lagu tu. Nah, nah, lagu Ari Igun tadi Melikai Pengerindu. Mai ku nak nyebut nama, kita akan bisa minta tebah ke lagu tu nanti ya, buat TikTok udah lalu jauh nulis aku kira tang aku ingat aku nemu mayuh kita bisa minta tebah ke lagu tu Ari pun program tadi. Lagu tu sekitar kalau aku bawa ujung-ujung program lah.

Ya malikai pengerindu nyau mas kita, au mas kita minta tebah ke lagu nyau dah tebahnya lagu aja. Arab kita tak terperindang. Lalu pihak megak ngakai Emilia, Amy Richard dari USM Pulau Pinang. DJ kaya minta tebah ke lagu malikai pengerindu dari Igo Anthony. Nyau urut besar kena yang nulisnya. Udah tadi Amy, Arab kenuan. Aku sebenarnya ngarap kenuan bisi ningonya. Jagi mengkam boleh ngau kami, boleh ngau aku, bengelah tengari lagu ke dikerindu. Dipinta non udah ditebah baru udah tadi. Jadi lagunya kena minang semua orang ke ngelala, terutama ke semua peminat setia YFM Bintulu, terutama ke nuju apa yang ngindah ya, balam nyadik ya. Aki nguinik kerisayau, Miri Wun Martin, ngau meka bala DJ. Aku pesan, aku lengau ke semua kita swiliak di Sarawak. Oh, nyabak tu dah. Emoji dikena ya. Sabar meh Emilia, nanti uliah si Ari, si awak pulai meh ke menua. Lalu kita bisi ibas lebin atau kabat dua mari semunjan seminak minta putar ke sebarang lagu dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Mary Tukang jadi koya selama ngalih hari DJ minta tebah ke lagu Ari PB Chloe Dimpu Nuan Siko Arab Kasama Terperindang. Lalu kita bisik puna selapuk selamat ngelih DJ panas hari kami bajalai gedung serian kemari bisik hujan. Mana nanti hari bisik hujan eh? Ya, jadi udahnya kita yang ngalih ngakai Tito Bintulu FM, kita bisa Aba Arun di ngajak kuiban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta. Terima kasih kenuan Aba Aaron. Iga Irangan pasang ke lagu barat di Jepu nama nak lagu barat ni ya. Udahnya kita ya bisa hit Hilux 0108. Nah, siap dia boleh sempat rindu dengan kucah-kucah. Rindu dengan DJ. Terima kasih Hilux 0108. Dahnya kita bisa pendengar kita Igai Ragan tadi minta terpasang ke lagu top lagu dah tebang tadi deh. Jonathan Gumbang selama lemai DJ panas kami dito. Udahnya kita bisa Lester minta putar ke lagu Arisa JC ya. Udahnya JSLD 96 lagu simpak nak bertampung namanya bukai kami nebah anggo hari Indonesia salam bagi semua. Terima kasih anggo nyalai program kita nyeratai berpengujung kat dekat pukul 3 dak jam tu peninga pukul 3 tu lagi alai kita dekat ninga ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi di Miri hari pukul 3 ke pukul 6 kita dekat ninga ke program dalam dalam jaku kayaan Kenyah ya. Nyalai nyora aku tu peninga. Jadi kena aku ngujung ke program kita

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
3: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Anak baca-baca lagu Berpadu Nyawa Swilly dengan Nelson Nehru ngalih hari itu serta kena mungkal rentang ngalih hari selamat bergulai dengan kami Bak YFM. Terima kasih dengan Geru Sampung aku dah bergulai dengan kita Bak Awak ngalih tengah hari hari bin dulu jadi dia tu kena terus ke program Bak YFM segmen rentang ngalih hari itu bergulai dengan aku Nancy Tambuan minta keisi nama berita kita sehari itu peningah bersampi awak ke kita meruan gerai belama mujur bahawa semua pengawal ke di gereja kita lebih lagi sehari itu jadi pukul 4 lemah itu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk randau aku pukul lengah temuai ke udah kalau datai berandau bahawa program hashtag nembi aktif jadi udah nyak lagi pukul 5 mendiang ke berita cerita berterus hari kota mendiang ke Sapuri Kuala Lumpur nangkan kenyak lagi pukul 5.30 mendiang ke tanduk program leman berita bukulai dengan Mr. Edmund Langi kalau lungu jom ke segmen rentak ngalih hari sehari tu. Oh, jadi sehari tu 18/8/2026 ada nguyang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami. Kapai-kapai hari Diki Jading buat rentak ngalih hari.

Orang Sampal Gaun Hulu Festival AI Pengalama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang. Workshop Pekit ngajakku penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau main lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Sita nesal Siti lagu Ayun Run Lunai Merina kita ngalir hari tu. Okey, lagi bulan aku dan Sita ambil minta ke isinya dia tu peninga. Aku besi meda website result APIS APIMS .doe.gov.my. Jadi tu baca indeks pengamal angin API di Sarawak ke daripada aku website tu udah ngayan ke gaya ti macam mana tu peningah ada lagi kuning jadi tebal lagi kanandur dia tu bertikas jalan ya perindik hari sebun udah macam kurang tak kata jap ya dia kita patut surat jaga pengerai diri kurang ke aktiviti atau ke pengawak buat luar rumah nanti ada ke buah ke barat jadi tentu ke megah kita atau ke kita suah ngirup air amat anang nganti awas baru ngirup laban tu kena nentu ke kita cukup air maya gaya riti angat dia tu serta kita megah boleh medak website result is result apims.doe.gov.my. Okay, terus boleh kami bawa YFM tu lagu Aridata Dara Tampun Puji rentang kali hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbin.
3: Lepas itu tak segi mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Tapi

0: Dari Wat Rock ujung ke jam dia tu pukul 3.41 minit ngalih hari. Okey tu berkongsi dengan kita Siti berita berkawal dengan siko nembiak lelaki ke berumur 18 tahun ia kemai motosikal diriput ke berbadi nyawa bak penusah berbadi bak jalan kanan di Kuching tengah hari kemarin. Jadi tu jakuk hari kepala polis perilih menu Kuching ianya ACP Alexon Nanga cabuk yang madah ke pansiak ngayin kena biaya benuang mai motosikal hari tungak ke traffic light jalan Setutong Baru. Tak cap ya dia nembiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta lebuh ya ke datai bandur penuh satu kenyadi ti ngujung ke Yerebah lalu kena irit sebuah lori ti berjalai rurus bak sepiak kanan jalai lalu ngujung ke nembiaknya balap bendar bakal serta ditetap ke lesi bandur penusahnya ke nyadi. Tetapi ya, peninga dia driba kereta enggak driba lurinya ndak bakal lalu kes tu mega dipansin ni teh ke section 41 bracket 1 akta pengangkut bak jalai alun 1987 lalu polis mega minta mensi mayuh ke bisik penerang pasal kes tu ngambil ke bertelepon dengan gai pegawai pemansik trafik ianya Inspektor Muhammad Tamimi Majni dengan nombor 017204614 14 14 tau ke ngagai nombor Siti tu 082-259-900 tau ke datai mega datai ngagai upis polis ia ke Semak. Okeynya Siti berita ngelansak ngenang Siti penusah berbadi buat jalan kanan di Kuching tengah hari kemarin.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabin, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit.

Lagu Berpadu Nyawa Helinga Wendy buka jendela semaya tua pukul 4 tu lagi dia kita terus mendiang ke randau tanduk randau aku bukan lagi temuai ke habisi data berandau dengan aku bapa kera hashtag nambi aktif dan sebenarnya lagu hari Dianan ini mimpi bertemu dengan Solo di Kerinduk merindang kita abang awak rentak ngalih hari lalu sebenarnya mendiang ke lagu hari Dianan ini lagu hari Melissa Francis Nyeremin Diri.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, terima kasih lagi mengkang muka lain dengan kami Habar YFM. Bapaka dia tu datai habar awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisa buku lain dengan aku temuai ke dekat beranda dengan aku ianya Ari Etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Teknologis Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
1: Mana?
0: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
1: Oh ya, keterubah ya untuk nakala asai.
0: Nakala asai. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang lah tuan.
1: Ya.
0: Okay tuan, jadi tu awak ke peninga nemu berkeni penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
1: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu di Kumbai Kenawit lah. Hari Macan Kenawit. Jadi aku sebelum pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kan kelalu lama hari ini kini. Jadi kau kurang gitu membeli bertukar ngiga haluan ko.
0: Ngiga haluan.
1: Okey. Sudah nya di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih dah baru datang di tu.
0: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawak ba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun dah pihak.
1: Ya. Nanti lebih kurang.
0: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemai tu nya berkawul ngau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul ngau attack JTM tu tuan.
1: Okey. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mendal ke nama tu lah. Tapi sebenar nama lama ya tu tadi di Kumbai kami ILP.
0: ILP
1: ataupun Institut Latihan Perindustrian

0: Ya,
1: nah, ya. Kota Semerahan.
0: Ya, suah di dengar nanti bala bisi madang anjo nombi yang ke LP kok.
1: Oh, pia ana. Oh, glamour ke nama LP ana.
0: Oh, nah sikit hari subuh nan temu orang ILP nah.
1: Ya.
0: Nanti dia tu dah bertukar ngaga attack JTM Kota Semerahan ya.
1: Iya. Nama attack JTM Kampus Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tau dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisa nama sekalian attack tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya okey nya nama barunya munyi ku tadi Narai Center ge.
0: Oh, Center.
1: College ya.
0: Si terus college.
1: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah, ngagai peringkat resijia ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung ke ngadu kutanya.
0: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyakak kini ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
1: Dia tu kami mengoffer lah nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya, nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya, maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas, teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang ujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
0: Ya.
1: Jadi
0: sijil.
1: Ya. Sidak ke lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
0: Oh, 35.
1: Nama lebih 35 anda boleh lagi?
0: Anda boleh agak. Oh. Adanya ke bukai tuan?
1: Okey. Jadi selain dari 7 kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sikit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan Unit Merenew Sarawak, Electric Sarawak, EIU lah. Ya, boleh Chasman L1 lah.
0: Chasman L1
1: ya.
0: Jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
1: Okey, jadi Sida ya udah setakat dia tahu lah lama kami belum merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida dah habis dia tahu Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah. Ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu lah Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
0: Berarti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajar ngai ikas ke tinggi lagi hari ke dambe sebenarnya tu nap ya.
1: Iya.
0: Jadi tu nyak tadi mimit berkawal ngau ukai mina mimit aja nya nah tuan kira ke mayo aga tadah diterangkan wanya tadi berkawal ngau nama program ke bisik diatur bisik di sedia ke ba attack JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuah orang nyebut TVET. Jadi nama buat rundiang tuan kebuah ya masih mayuah hanya teku yang kak ngagai TVET tu tadi. Tak ngambil TVET.
1: Tanggapan nama tu, tanggapan kita mai hari dia tu lah. TV tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenaan ke orang ke kompeten, mahir gawak lah nya, berkemahiran. Jadi bidang yang diperlukan dia tu adalah bidang alam bidang AI, artificial intelligence lah kok zaman now. Dan ya automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau, engau EV. Dan ya TV tu bukan lagi alternatif tu. Ya bagi bagi kami lah, ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
0: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu ke ngambil TVET nanti di bahan nanti subak nanti nuan nak pandai buat akademik nadai tuju kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nya boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
1: Ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Ba universiti baka ba UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa ba di degree dia tu. Tapi just ka aku narang kembali lah nanti kita medak nanti kita mengisi UPU lah. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngau form 6 bila sidak akan ngisi UPU. Sidak akan medak okey. Program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti kan baca betul-betul nanti bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang belajar elektrik. Kebiasa belajar ke akademik. Tetapi nanti kita ada program yang ditawarkan ijazah teknologi. Teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
0: Hanya TVET ne. Jadi nanti saya dah berarti kau mat kumai saya dah ya baka akademi kebukai merata ya. Jadi harap ke bila peninga ke benua meda ninga tua harap ke dah terang mah utai ke di terang ke nuan bekau engau bekeni cara saya dah Emilia kos nanti nyema kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kait ngau TVET tadi nanti cuma sidak ya bisik pengelandik bo atau ke bo kena kita mendah skill sidak ya bisik skill. Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan lagi mayu mega apa indai dia tu ngombai pemujur resmina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkena ke.
1: Okey kemaya hari itu lah. Perawa kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ia tu bisa ijazah. Dari segi akademik lah bisa master. Utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandi tu pun penting. Bisa pengelandi aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayuh garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisik pengelandia praktikal. Okey. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nyak ya kepenting dari segi nama tu tadi tujuh kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni biak aku dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi sidak tu udah kira hidup mana. Oleh Bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah, nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak pulih tinding yang ada gagal.
0: Mm-mm.
1: Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis bak LP, ia terus boleh gaji 8K sebulan.
0: Yeah.
1: Bagi aku, nadai pengalaman, cuma dari segi pengalaman dia, engkau maya nyak-nyak antara yang ops, nama tu, ia bisik peluang lah, mana peluang maya, bakal kena jepot lah. Terus saja.
0: Oh, nyok mah tadi laban anang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke bandian tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai apa boleh ngagak rata ya tadi tang nanti sidak bisi pengelebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana namanya lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu tag tu tu menggal dulu awak tu enggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi megak berandau enggau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Lalu dua itu lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didingan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda dengan aku akhirnya temuai kami akhirnya teknologis Wat Anak Ramba akhirnya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah attack JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang agak tanya ke buka itu tuan nyak berkawal engkau kelimpah ngada ke pekerja pengawal ke landi bawah attack tu ku aku berkeni attack uliah ngiri ulah tip profesional engkau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bakal.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah melayakan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan ketik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional banyak bergulai maya ya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah kepatut dikembuan sida ya. Okey, semina sida ke udah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan lepas tu ulih dikenal sida ya. Mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawa gawa utainya nasi ge patut dikembuan sida ya ne tuan.
1: Iya. Jadi kini sida boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawa mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak yang rasuah kami utai ke amai bakal nanti bakal sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak yang belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bidang otomotif. So muka injin masih dah ya. Dan yang buka dia pasal yang baru hidup kena. Bisa punya kemaya belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup. Nyak mah cara belajar dia lah. Kini kami ngasuh sida ambil sida ya. Tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala sida industri lah. Ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sedai gawa ila. Kalau sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kita yang dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah.
0: Ya. Nyak mah munye ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya beke disiplin enggak ulah ke mana bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan lah banyak macara kena sidak yang masang kene ke awak kesidak ialah boleh gawok ngan mana mai jemaah ialah ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ke muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya ukai semina hari pengelandia tua penemu tua ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandia tua pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tua lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tua ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barundian wan tu tuan.
1: Ulia, jawapannya ulia.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkena dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya, bah register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi denyak udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik menyerugi, bisik kena untung lama yang terlambat saya belajar.
0: Kenyamnya
1: dia nakkan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denyak jadi bisik cara buka, nanti bakal kami bisik aktiviti bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayuh public datai lah, datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya mpuh sidak lah, nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami bukan bedak sidak ya, boleh berdagang. Okey, saya nak berdagang secara membuka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sida orang hari dini-dini oleh muda hari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyua produk sida beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan dia tuan. Bisik tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyiku aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Nanti daripada ya, dari segi lepas keusahawanan tu tadi kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu, semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisik course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekuran tadi lah tuan. Harap ke mayuh lagi mah orang boleh bisik bisnes ke diri dia tu lah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Tuan tadi bisik dah nyebut berkawal dengan AI megak mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu
1: hari
0: ke
1: di pedak nuan. Baku nang patut. Ya nang sepatutlah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandiak sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing peringkat global lah. Jadi bak etek kami seruan nak ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil utanya setimpal ngau utai tik diguna bak industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana-mana tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak datang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kanya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke etek tu tadi mantuk nembiak ngulih ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sikit sikit cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Baka sida ya. CJ ke perlu baka buka ya, baka fire wash je. Utama sanya lah, mesti kak bisik dulu baru sida akan ambil. Tang utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta. Tapi kami dia tahu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kak mesti minimum requirement punya kurang kini kak ngadu ke latihan tadi. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tua tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri ba kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida baka nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami nganaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ba bengkel kami dia. Jadi sida lebih smart lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksud yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawat dulu danya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tua ngetu dulu nak lama mayuh dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngai tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tua. Kita berperindah dulu ngai cerita lagu ku dah dipilih kami ba hashtag nombor aktif ana mindah ke frekuensi kita terus belengo kami ba YFM. Jaku Perangsang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi bergelengah kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai hanya teknologis Wat Anak Ramba hanya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tanitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benda bekerja di luar din, okey, udah bisa pengalaman gawak semua. Sidak tu tadi boleh ngamai kursus bakal media, ya, kena kursus kumai kami kursus jangka pendek, maka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu datang ke ya. Jadi ya utai tu nak pre nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu nganjung bala technician sidak ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, mailing machine, sidai training kiak sidai bisi lebih kurang 2 minggu sidai boleh technician sidai bisi 8 ikut na salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang ke kami kiak lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudu tadi 18 yang tok 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa. Nanti ya kena sepenuh masanya okey nada limit masa.
2: Nada limit umur ne. Okey reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemo kita kena ke buka belajar kira ke kena nambah pedemu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Aku tu lahir aku merek contoh bakumpu. Aku tu sekolah kelia okey belajar di akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jak lu jawah lah. Ambil degree tadi, dan ambil degree tadi. Dan nyata tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu utai munyi korang tu baka sepatutnya utanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak terip, dia kurka lampu. Ya, ke contoh ya, laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin tiba senanyo dia ya tumu ge. Kita di tu LP baru start ya subala LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country bakal hidup Jerman. Jadi tanya sidanya udah berguna aku tanya megang belajar ke pengelandia. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh bak akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandia jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bak pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benuang giga tungok ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Pinai selalu mengikat ke bala kami lah. Okay, personal sih dah IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dokumai kami nanti kat masuk pusat latihan tu ia kedungmai kita yang nak siti dokumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM Aptivet terus buka.
2: Berdia sidak ya oleh ya tercak nak ya oleh register.
3: Ya, roger register. Subak UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengelia jari itu dah terbuka rundian gini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi dadai kerika dadai hari bulan ni nak buka ni kemaya dadai ni nang segi sepemaja tahun mah ya boleh di register kenyak ya.
3: Nak ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami subak nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tahu kami lawan kami nyu sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya
2: bisa.
3: Jadi Aptivet lah kena nama
2: nyamai mau datuk nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisik pengelan bisik pengerindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya kurang tahu ketua tadi dah. Nyom berpuluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tetrek yang MEITD. Okey. Untuk serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dunia hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: nyam eh Arab ke utai ke Arab nun tadi dari pemansan Tibet di Sarawak itu mujur matuan mana ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tu tuan. Okey, jadi arana tu nya datang ba ujung ke nya bisi utai ke bisi ndak kena lansa ndak sempat dikenang tu kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okey lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah kak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngaga majlis convocation di peringkat Borneo lah. Tadi tu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh datang lah, datang ke diri. Jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak oleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah ketik bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip apa tu mencipta. Peluang mesti dicipta. Okey. Kita mesti optimis nah yeah, agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak. Ya, IC, IC. Kita gagal udah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih mega ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami ditu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayo utai ke di kunci nuan sebenar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live pa Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan engkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ni tuan
3: 082 465 100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082 465 100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peningang engkau kita ke adeka bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sidak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kenang ujung ke program hashtag nombor aktif tu merindang kita engkau siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke bukai temu baru tuan.
3: Okey.

0: siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Ya, memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem percukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat, maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos hara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang boleh ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM.
1: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut, tak ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagu ni Jeffrey Nyaloi kampar di pelepang ujung ke jam dia tu pukul 5.24 minit lemai. Selama-lama ingat ke kita ke baru buku lengah kami buat YFM ke baru tamak ke dalam kereta kini jam ke dia tu ke baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari untuk 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi. Kalau gaya hari di pelabok ke Kudik serta hujan bawa sekedandur di Kapit, Bintulu, Miring, Olimbang lalu di pelabok ke Nada Hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Ngau Mukah lalu muak ke malam tu lagi di pelabok ke hujan nyadi bawa sekedandur di Kapit lalu di pelabok ke hujan megak di pelabok ke Nada Hujan nyadi di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Kai, Serian, Sibu, Enggau, Limbang. Nya ke gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi. Okay, terus bulan kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi. Terus mendiang ke tanduk program Leman Berita Pukul dengan Mr. Edmund Langi. Lagu Lama Hari Sisi Lero City. Nuan Ndak Mutus Ati.

Hello, bertemu baru kita dalam membawa program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang lagi studio sekali itu peningah mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku samping lagi kita awak kemurah mujur dalam semua pengawal. Bah, nanti kita sudah bersedia uji kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang lagi menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Ah, semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, abak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ada cara carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita murah terperinang mujur ya dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa manah budi bahasa lebuah kita ke berdagang. Nama ke buah ku bejakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua ke dokumen Fushan di Guangdong di menua China dedin. Kita berdagang, berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai ke deguna ke buka ya. Tentu dekat untung siapa orang berdagang ngai untung. Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Berdau gitu lah, utau bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya bagainya. Cara kita berdagang. Jadi ingat PT China untuk ini, ha? Lain mimin ia ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah patut amai bangga rasanu ko kita. Dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar. Berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50. Laban kak makan nanas. Jadi di Fushan Guangdong di Menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki di kumai sida Uncle Mo. Ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai, kedai min nak besai berjual sup. Sup itu tadi peringat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangian yang tadi kena herba, tanam yang dari punya rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup namu kita teka memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning urat-urat kepanjainya kada gulai ya ba dalam manuak kada rebuas itu tadi degaga sup tu manuak nak ngena manuak ayas ya nan segi nupi manuak mayuah manuak di tupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu bulu ya de perutik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya. Depan luak ya tadi segi cukup nyamai. Tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua. Ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari rempo de kena yang agak supnya. Gagal me ya tadi. Ya nasigi pengin dua perindo bekenya balak kaban yang datai. Oyo nama pengawa de. Ditu aku ada orang tu duduk am kita. Ba berenau lama ada nak temu. Nyadi bisi siti arinya tadi. Datai si ko influencer ba muna China. Ya yang tadi bisi 10 juta followers. Orang kenitiah ke ya. Datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisi ninga hari kabarnya. Sanu uji no mansang ngagai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min ama di bisi meda maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya meda ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer to laban na sigi maya ko ngiga bad ini nama ya nya tadi na sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyadi followers ya mansang ya kan tadi nyadi aku dia tu bala menyadi guys aku tu datai ngagai sebuah kedai sup ko orangnya tadi mai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nekak penyamaian sup tu kita begulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jangan agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ko Uncle Mo de gagak ya de break ngagai influencer tu tadi hanemia tu nemia lelaki tu makai mai tu ngagak review oi mas ya kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamain yang manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manuak dah kena ya guys apa sigi manuak hidup guys aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi dia tetap mana-mana dia bela dia perutik ya semua kena manuak originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu terkenyit Uncle Mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuh aku ngege jalan alun ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke betuduang kena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup Uncle Mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi si kau ikut nolongnya tadi alu dia gagak ya sup depan dua ya ke 20 lah 200 si kau manua dia sayat dia dia nangkau pemayuh bulunya dia dia panuak ya peninggal aku lelak berkata nauliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belayar laban nama kuah manuak nyu habis minta ampun jang ke nadegi manuak aku tu tinggal anak manuak jagi nadegi oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu ku sedar ya laku kan nak laku berliun-liun duit kaban ketegar suap laku ditikik kerega ho nak ada kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ke kuahnya ku sedak eh peningah ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi Uncle Mo tu maya ke benung nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyak ma tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung ke mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya peningah mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia ma aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak manah berkedai ku tu awak ku nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita beri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai dia gagak orang mana lagi nuarnya dia gagak tempat paki yang mana dia gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kan ke moto nyu gili apalah tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari ku untung nyak meh tadi peningai ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rute tu viral udahnya nyu surut maka gelombang kita nya de memulaukan main pangka ya udahnya tadi nyu surut ke ngujung ke kemo tu tergaga mati ya kai dai ku nya main dak pengin dua ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ku manua hari kenyo beratus-ratus iku sari gaga ati ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ketau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China din kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu balai ibu menda nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur din ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju gorang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main bol mayanya quarter final nemu nama tak kenyadi mayanya peningal nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dia beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini atau menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tua peninga dia ada siku orang ke nyaga tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis so tadi dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sepak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gua ada lawyer free kok ambil ya kertas hari ya kena seliat ke bak stokian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada anggua ya pala simpan ya baru dalam stokian
lebuah pemain Najib tenanya nyipak uliah di tepi asyik peringah. Tuk nyiat orang dia, apa korang? Nama. Utak kena bacanya tadi korang peringah. Udahnya tadi sipak baru pemain ke Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia. Okey-okey kau ya. Simpan yang baru. Nyak referee madah. Udah deh. Udah-udah tahu-tahu sipak kau ya. Sipak udah tepi saya peringat. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka udah tepi saya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka ulih tepias ya tadi ketegal maca kertasnya nama utai bisip dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu lawan menua Jerman mayanya tadi dia ada orang bertanya ngagai ya nama sampai ke baca nombor kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu. Kuya peningah. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak tekan baca aku. Ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi. Depadah ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kuya nyak ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mana tahu pia. Jadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis dengan pensil pia ajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli. Ngorga 1 juta euro. Kira yang 4.7 juta duit kita. Sitik kertas. Nyukanya kertas mana nga. Kertas cari cari pia ajak tulis-tulis. A sipak kanan. B sipak kibak. C sipak tengah. Kau yang gagap kenyaknya. Nyak muta kena baca yang peningah. Nyak ngenang main bol. Jadi dalam tahun 2006, perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dengan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu. Ontario di Kanada din. Tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. $400,000 duit kita di itu. Nyuka $410,000. Kedua orang TV itu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siko orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV, peti ais, injen bebasuk kitanya ngomai macam perengka kebuka ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga, macam-macam. Kadang bisik emas bak dalam utai ke injen-injen kitanya tadi. Hanya terkeduliah orang. Jadi bisik siko orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama. Saya ke TV-nya. TV kutak kayuknya tadi. Dia buka-buka-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besar tekang duitnya tadi. Peningau. Labu hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi. $50-nya. Dia tusun mana-mana-mana-mana-mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semuanya $100,000. Ya berpadah dengan game manager ya. Tuan. Pernah dia tuan duit tu. Empat tukuk duit tu. Dia temu aku dalam TV. Ha? Kok bos apa? Ujian pergi tu kemendak ya. Alo report sedang ngaji polis. Polis pun pergi apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan. Pada di TV tu. Dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Ke dalam tu nasib. Peningabat dalam gumpal duitnya tadi. Bisa sitip plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air. Udah nyata bil telepon bisa. Udah nyata tadi ngau riset berbeli TV-nya bisa. Alu bisa nama orang tadi. Orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. 68 tahun dia tahu. Maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, Nuan bernama Sanu tu. Ya, aku menjom ke nyamau tai deh. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon lah gamal. Oh ya, minyak TV lama aku nya. Tanya berik aku ngagai kabarnya aku nya jang. 30 tahun aku dah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya, nyaja TV. Aku beli TV baru. Nya, orang mendah nyari berketuk ya, aku polis. Dalam TV Nuan, nemu nak kini Nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulai ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok ke duitnya
kok lelaki itu tadi peningat laban nama ke buah tanya menyu dah tua inyu nak tingat ke duitnya laban tegut mamai disimpan nebak dalam tibih de dien ama boleh duit nama nanmu duit pincian duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peningat ya batik kita tetemu ke duitnya kene kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai nya tadi kisah tetemu ke duit $100,000 409,000 wow mayuahnya jutaannya jadi pelabakku kita ya berperinang dulu udah lagu tu lagi kita bisik duit tik lemah berita kini kita ada bayar ku dah tu lagi udah lagu tu lagi sabar dulu kita berperinang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak mana China ada dan mai wah cerita hari mana China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisa aku dah ada baca aku. Bisa megak berdau dibaca aku. Disimpan ialah aku macam tau. Bisa leman berita hari mana India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Kita kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragak tadi bisi kita kena maka getah mit kena orang desegul ke bak pendiang awak ke nantu ragak dia dengar tai nyak dia beli siku lelaki di Hubei di China din ya bini ya ngau tiga ikut anak nyak tadi depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nyak terbang agai Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba biluan tadi masuk dalam biluannya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebeli tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan biluan tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kala nepan biluan takut nepan biluan. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ningan anak kunti nyabak minta nusu minta semua. Ko ya peninga laki itu. Alu di saduang peninga bisi orang madai eh, nak dengan awak nyungal. Ni buah nyaduang ke nyanai dengan awak. Nembia amanya nyabak. Ni ku ya menyabak. Ko orang peninga bisi ke ngambil bisi kena. Nyak mah tadi ya ngenang siko laki siko apa orangnya tadi. Alu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jiupai itu dia ada lelaki bernama Chen tu yang madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya dia beri ya online laban bunyi koyanya tadi aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebilik anak aku tu paham diri yang nyawa yang nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai kok Chen peninga jadi ya pun dipuji orang ketegal ya berbahasa kurabukai hanya mah tadi hari menua China. Anak dek ngau, mai kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki ni sebuah dia tu Turki. Di menua Turki dia peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak tu nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peninga bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia nya tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peninga. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku. Oh. Kerja nya tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ia nya tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. De bukut de palau orang berkeni ceritanya dengar kita lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar ia tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar siko orang jahit pada dalamnya tadi sanggup de palu bos ya de jamah bos ya awak ke bos boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos saya pedih hatinya palu maku bos nanti non nak puas hati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar jadi ya okey nak bersedia bersedia ya ketuk cara ya de beli baju ke tebalnya nasi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah, dia beli helmet, dan segi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang jadi belalai dalamnya ya, mua tadi dikurung mana-mana ngai korang bukut mua, cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati, orang kena lihat, nyukak mandam mukut utainya, ngerginsa nyu gidan, kak nyamah orang tahu appointment ngegaya, telepon gaya, halo tuan, pukul berapa bisik kusung? Pukul 10 bisik kusung? Oh, kak aku dia, aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi, okay, nadai, dia beri orang kayu nadai, dia beri orang tekna sarung tangan boxingnya, dia beri orang tupi boxing semua, lalu dia beri 15 minit, nuan mantup ke pemedia sati, bukut meh Hasan yang tadi, yang ngetat ke diri.
Ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang lagi ya, semua indah-indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ke ya. Ada buah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nuan kat nyamah aku, aku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amat hati aku dengan lelaki aku nyak. Asuh kia ngai, asuh kia ngai, ti, aku ya. Nanti, nak ada undang-undang dunia tu, habis ya, ya bangkar mua lah aku. Kau ini tua yang peningal. Tu ngujuang kaya terak awan tip ya. Ini gamang laki nan. Suak indah yang peningal. Alu dengkeh kaya bak helmetnya. Bak muanya dia. Nah ibu. Anggap mahku tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh benar. Ini tua yang peningal. Nyamah ya. Ni kemukut. Ni kenendang. Nganit nak tahu ibu. Au. Nak tahu mangkil. Au. Bukut aja. Kau ya. 15 minit. Tak nak kalau datang 15 minit. Kau ya. 5 minit. Alu lak. Orang indah. Kau nak nakal. Bukut. Ya, malam-malam berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih agak kita aku dah bergulang aku dalam program Lemah Berita. Nanti kita ketemu baru. Aku yang melangi. Merib saya terima kasih agak kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program Lemah Berita.

0: The Gulang Sejalan.
1: Ya, segala sejalan kau kami sadar lemai. Lemai tu lemai hari 2018, hari bulan 8 di Bandar Kuching. Ungkap ya, lemai tu engkau kota Semarahan. Mana gari, ngarap ke sebab kami gak engkau gari di menua kita ya. Ungkap ya, lemai tu. Abal kita kagi ninga program kami di selampur menua kita. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ninga barumah, bak palan gawa, bak palan-palan pemakai, bak tamu kini wai, tau ke kita ke benong barumah. Berbelah bak dapur hari dengan kami. Terima kasih banyak 3 jam di konti engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Bakal selama 2 jam ke terubah ya. Ungkep ya, sehari tu hari 2 kita inadai hello why miri tang aku dengan natai ke pesan berat ke bisi diterima dengan email engkau WhatsApp di konti kami ya. Okey, seraya kita ke agi berperintah bergabat jam ke terubah sadalmai. Ungkep ya, sehari tu okey. Hari lagu Ranca Dino Buai Endak Diguna. Kita mendingkan lagu kedua. Ungkap ia lemai tu Stanley Puah. Ngau lagu ia pengingat lama. Udahnya, nginjau Ricky L. Ngau lagu ia A sampai Z.

jauh kau ini bola aneh motor sekeh hand sekeh jauh turun rega nunda ko lagu dari Ricky L A sampai Z. Okay, me jam kita 6:23 minit lemai kita nguyeng ngagai gaya hari dulu ya. Lemai tu berengkar pukul 4 lemai nyentuk ke dalam tempoh ya 12 jam. Okay, lemai tu si hujan bak sekedar dur di Kapit Bintulu Miri Limbang nada hujan di Kuching Surian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka malam lagi megak di Pelabak ke besi hujan bak sekedar endur di Kapit nada hujan di Seriaman Betuang Bintulu Kuching Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngau Limbang gaya angin di menua kita. Okey, tungak ke barat Ngau utara Sarawak berpuput hari tungak ke barat daya Ngau penglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi kesuah pengangat Ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius nyaya. Agar hari dikeluarkan UPI Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya lemai itu ya. Sebedang natai ke pesan berat bak rengkat ke terubah ya. Marina kita ngau lagu di Sada Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu ya. Selamat ke Turmang Adan Ngau Madam Doris Ngagai August di Seratu ya. Terima kasih sebeding ke program kita Sada Lemai Ngau semua bala peninggal kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, limpang dulu macam pesan berat barenggat ke terubah diterima kami. Okey, hingga piasar itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Anak Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena kari minggu 16.08 dekat di Intu Balamanyuah Barumah Manggat. Nanga Arjau Betuang kena kari 3 19.08 dianjung ke pendam pagi hari 4.20 hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Ajau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Bala Kepabelayan Sepemakai bak Pasar Atas Ngau Baru, Luban Ili Ngau Baru, Jungkal Suri Lalang, Suri Nanga Dabuak, Bala di Serian Ulu, Matup Jelawatas, Batu Nindiang di Mukah, Metuang di Roban, Panjang Baru di Roban, Pemegat di Nanga Buai, Ajuang, Udau di Pakuk, Penyelanih Kibak Kerun di Merunjau, Kerapas Pak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau, Ben Abe di Miringgau Bala, Sepemakai Bak Lubau, Lama Ngau Baru, Nanga Jelau, Meribuang di Layar, Sekatap di Gensurai, Engkar Banji, Serudit Engkau Binggau, semua kita kenglala Niang, Jawai Anak Jantin di Pintak Datai Magang, Ngesah Penusah Rabatu, Penerang Kesilik, telefon ngagai Lili 013-557-628 tau ke Guang 019-836-9364. Pesan pemati kedua datari Achan, madah ke Indai Jurni Anak Ngangga, tau ke Indai Achan, udah nadai 18.08, kena kari dua pesan, dituju ngagai kebablayan Barumah Thomas di Berangan, Liduang empat buah rumah, Rumah Jelendai Lipat, Rumah Rebecca Lipat, Rumah Ungin di Kejemut, Rumah Jurukan Tembuang, Rumah Baruin di Tabut Tebarung, dua buah rumah, Rumah Jinsian di Pematuh, Rumah Jack Paris, Rumah Biliang di Tanjung, Rumah Lembu Entalun, Rumah Thomas Pelasuk, Rumah Sim di Pesanggu, Pemegap di Rumah Punai Baloi, Rumah Rundai Baloi, Pentiak 3 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Rumah San Undup, Ngau Bala di Isu Bangat. Kebablayan kengala Niang tu kena boleh diperintai ke di Tumagang Niang, dekat di Intu di Sengai Balamanyuh 19.08, kena kari 3 di Anjung Kependam 20.08, kena kari 4 Bala Kita di Pintak Datai Ngagai Rumah Unggu Memaloi Batu 8 Sekerang. Ngalian ke pesan ketiga, pesan pemati mega ianya datai hari Buddha Anak Ambau ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke mentua ya mit anak janda tau ke Indai Jati ini Ida udah nadai urung dia tengah hari itu tadi hari 2 18.08 dekat di Intu Balamanyuh kena kari 3 19.08 baru rumah Ayum Sungai Maram Bawah Celum Dalat dianjung ke pendam kena kari 4 20.08 pesan dituju ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak Rumah Dari Rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cuak, Rumah Minggai, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebablayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Penggala Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung, Gau Semua Kita Kenala Niang, Mit Anak Janda, dipinta Datai Magang Penerang Kestilia atau telefon ngagai menantu Niang tu, Apai Tandang, Ngenal Umur Yaku 014-881-9954. Pesan keempat, datari Sabat Anak Ajaib, madah ke pemati Aju Anak Long, tau ke Indai Sabat Anak Ajaib. Niang tu udah nadai, kena ke 17 hari bulan 8, dekat di Intu Balamanyuh, Barumah Beruian, Tabut Sekerang, Seri Aman, kena ke hari 3, 19 hari bulan 8, dianjung ke pendam, kena ke hari 4, 20 hari bulan 8, bak tanah pendam Chapel St. Peter di Kubu Mali. Pesan, dituju ngagai kabar belayan, bak tembung, Kejemut, Lipat, Ulu, Ngau Ili, Liduang Maing, Liduang Buli, Liduang Gimung, Bala di Tanjung Pelasu, di Paris, Buai, Melanjan, Memaloi, Baloi, Bala di Sabu, di Tisak, Tiga Borumah, Entalun, Gau Bala di Skim Skrang, Gau kita kenulih di Rintai Keditu, kita kenglala Niang Aju, Anak Long, dipindah sama datang Ngesah, Penusah, Rabatu. Ya penerang kesilir, tahu telefon ngagai lumur tu, inya 010-361-5429 atau ke 014-390-5429. Lagi nampung baru pesan bar renggat kedua, hinjau Melissa Francis dengan lagu ya Andau Penguji.

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Ya, kami juga tahu didengar dengan channel Astro 871. Macam baru pesan, baru renggat kedua pesan ngetah sulit. Datang dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke Sedat Sebilik mendah ke pengetah sulit Siah anak Job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6 22 bulan 8 malam ya pihak juga ditampung ngau pengawak ngetah sulit hari Minggu 23 bulan 8 pengawak tu diatur bak melatari satu jalan selirik di kapit pesan dituju ngagai bala kabar belayan kenggalan yang tu bak sekayu guard balih bala di tiau ilik ngau ulu kucing Bintulu Miri, Brunei, Sibu, Song, Gau di Kapit. Gau semua kita kenalan yang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai selir di Kapit. Ya, pada orang kesil itu telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 tau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan ngetah sulit ke sekali itu ya. Bala Manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubuk Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22.08 hari 6 pukul 10 malam ianya pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begai yang anak bidar bala kejauh enggak semak dipinta datai ngeluk pengawal tu ya pada orang kesil yang kita tahu telefon ngagai bidar nombor telefonnya 011-213-62 375 tau ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngetah sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke Kabam Belayan. Okey, kenglala niang apa ya? Niang Nuin anak Bunjang. Pihak megat dituju ngagai menyadi niang apa ya tu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Indun bak Julau rumah Raca Nyalak Ladung. Pihak megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjang. Baladi anak di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan Balak Belayan bak rumah Baja Ngau rumah Suang di Nangasana rumah Kenedi rumah Satan Separai rumah Nira Nangatau rumah Salih Nangabenak rumah Saran di Nangatau rumah Siba Nangasetengin rumah Louis Anding rumah Jampi Ulutau Balak Barumah Jana rumah Lambat rumah Ukiah rumah Roland semua tu di Muput Magang Ngau Kabar Belayan bak Nangajengah Ngau semua kita boleh dirintai ke nama Dito Magang pengawal ngetah sulit tu dekat Punyadi kena ke 22 hari bulan 8 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 23 hari bulan 8 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal ngetah sulit niang apa isi datu dekat diatur rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilit telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selian 017-7511-697. Pesan keempat pesan ngetah sulit ngamuai yang terbalu datari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya bangji anak tengalai tau ke indai jimbun pengawal diatur malam hari 6 22 hari bulan 8 lalu diketas kena ke pagi hari minggu 23 hari bulan 8 ngau pengawal ngupas yang terbalu pesan dituju ngagai kabar belayan di Balasoi Marudik di Melikat Lambir Entulang Batu Niah Tatau Buluk di Lubuk Antung Gau Bala di Miri Gau semua kita kenal niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu Balot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang ke silita telefon ngagai AT tengalai ngenak lumur 011-251-4602. Pesan datai hari Saka Anak Ungah. Ianya pesan ngetah sulit tu ngari ke sida ia semenyadik madah ke pengawak ngetah sulit Niang Indaya. Ianya Niang Dayang Anak Kalum pengawak diatur 22.08 hari 6 pukul 1 malam. Okey, satu atau ke sepuluh malam tu yang tak terang di type abad itu, apa yang kita sulit tu dekat diatur Barumah Sida Empu, Barumah Sakang di Ulu Tiris, Dua Jalan Selangor Mukah di Tuju, Ngagai Bala di Rumah Tawi, Rumah Seli, Rumah Anca Megau, Rumah Temesu Atas, Temesu Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan Bala di Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan Liuk, Kapal Belayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, Kapal Belayan di Bayan Ulu, Kaluang Anak Buku di Pasai Siung, Ngau semua kita kena dirintai ke Ditu Magang. Penerang kesilir tau telefon Ngagai Lumur Tuk 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai, kita nginjau duna merilih kedengar lagu yang semampai laku.

minggu yang baru ngagai pesan berat barangkat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenawit, Sibujaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buda di rumah Janin Setuan Balingian, kebelayan Barumah Isau di Nengawuh Kenawit, sidak maja menyanak di Durin Sibu, sidak pantan menyanak di Yung Kapit, Kaunselor Ngang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, kebelayan Barumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu pemegak di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nangas Sebindang, sidak pengulu sorang semenyadik di Tajam, sidak ex Derisa Bandang semenyadik di Rumah Linguah Keranji di Entabai, sidak Tuan Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, sidak Randi Tau Ke Apai Gata Barumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Manyi Tau Ke Indai Frada di Nanga Stras Julau, kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampa Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Liwa Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Berjahit Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam, kita kenalan Niang Jimbai Anak Ambil Tau Ke Apai Susan. Pengawang kita sulit ke pengawang kita sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22/8 kena kari 6:30 pagi untuk ke 8 pagi Barumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau ditampung ke pengawang ngupas entebalu muak ke malamnya begak 7:30 minit lemai Balai Jawah di Bidak Datai 21/8 sama Nguan Uliat Penerang Kesilnya. Tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Galian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari itu datari Florence bilang ngari ke sidak sebilang mendah ke pengawang ngintu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidak ya niang bilang anak simen diatur 22/8 pukul 7:30 minit lemai bak rumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua kebabelayan yang kejauh ngau semak kena boleh diurintai ke di Tumagang dipindah datai ngagai pengawak tu enya pengawang ngintu ngau sembiang 100 hari. Niang tu pendarang kesiliat tau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tanggi ngenak lumur 012-8287-915. Pihak begak pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari ngau ngingat ke pemati 17 tahun datai hari Marena Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari niang Indah Ya Jenai Anak Gayau ngau ngingat ke pemati 17 tahun niang apa ya Basil Buddha Anak Masan pengawak tu diatur 22/8 pukul 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai Kaban Belayan Bak Kampung Tabuan Dayak Kampung Tabuan Jaya Kampung Sungai Larut di Sungai Nada Batu Kawah Empelan Jauh Bakung Jungkung Balah di Banting Miri Menggut Sawak Engkeranji Setutung Baru Syokandis Ngau di Kota Semarahan Ngau semua kita ke Ngau lihat di Rintai ke di Temagang Kalai Penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Mariana Buddha 013-575-2686 tahu ke Richard Buddha mengenai lumur 012-878-7209. Sebelum dia ke program Arah Mansang jam kedua sada lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai itu mari kita ngau lagu di sada Stanley Bayang Merampau 7:30 mendengar berita lemai hari kami di YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik dengan adu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi ranau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misi bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk ah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik dengan suah aku nanam sawit meyanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai dengan nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih yang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Ini aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai yang tadi. Laban tidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat hasil yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Ya aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti dia hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 100 hater kan tak tahu aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa ya. Selesai 300 baru 300 baru nama tadi ne.
1: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Ke anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ni kak leka mahal maya nya leka nya bisi RM3 sepusin coba aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sri meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tau tadi. Lepas ke nyong bisi. Duit menya bisi sian menya. Nyong kira ngena kubi ke dia tau. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya nya encik dia beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi saya ku mayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek tanah pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek tanah sawit tu
1: saya mayuh apa awak terubah kita itu tadi

0: daun enam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya ada kebaya kebaya dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebayanya nak lah ke sikau udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat tadi bulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
1: dulu maik
0: kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-nya aneh sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanya nya aneh sawit kita nya tau di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ka 4 ciat ya sisi dua lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
1: tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sawai tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
0: kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya kayak berbuah tadi silakan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu gak kita yang muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita dan kemati-mati nya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngai pun dia pun sawitnya deh ngai ke lagi nya tengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
1: berarti ya kan
0: berarti kita lah berarti. Rumputnya nanti itu nya bawah nah baru kita nyemre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dan nya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh kenyak mencara ya lagi kok aku sih kenyak mencara kena ngibun ya lagi mit lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi
1: jadi tadi maya ke Maja ya tadi ini berapa penyampa kanuan merengnya lagi pun sawit nuan tu dalam sebulan
0: ya Maja tu ya sebulan sekali lah kita merek ya nama lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita merek ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang di deh nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu anggap beri ya kira ke bisa sekuang kena sekuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400-500 gram kena
1: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari puan tadi berapa lama ya kalau kamu buah baru
0: bapak 3 bulan kini kini aku kok
1: saya nih
0: iya nyoba buah baru meri baja kita ya baja naik ya isi bajanya namanya nang asuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu mainnya
1: dulu main
0: ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
1: ya
0: mat setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya cie diberi aku beri setahun sekali lah baca dulu main
1: jadi encik dia mereka nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan pun sawit baka ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar dik ulian nuan fungsi madah ngebalap ninga kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tau.
0: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah. Kelabak ku 500 ribu kelabak ku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke ku ngerja kena. Nampak kita ini mau ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130
1: lah.
0: Kira buka aku baru yang bisa 10 ika. Bisa 30 ribu
1: ya.
0: Ya maya ya namanya ya mukanya deh. Kira duit ya bisa 30 ribu.
1: Muka tak ada
0: clearing. Clearing semuanya. Nak maya. Bisa 400 ribu nebak gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
1: 300 guni. 300 guni baja ke berat
0: 50 kilo lah. 20. Ibu buah mentau.
1: Asal ibu buah tadi ya.
0: Asal ibu buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisa 12. 12 umur tadi. 12 tahun lah. Bisa 4 kilo. 5 kilo kenyak. Ya kebiak ke. Ingat ke dia. 3 kilo. 2 kilo. Kenyak ke cara majaan tadi. Leban sawit. Pekengkunya. Tanam ku. Nak sebakar tadi. Kita ukai orang company. Jadi company buka sekali. Kenyaknya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kenyak ni. Bisa ingat. Tinggi. Bisa ingat. Dia muda ke. Namanya tinggi ke. Tuai ke. Kenyak.
1: Ya, nama lagi bisik kepada Nuan berkenan mengutai ke kos ke bisik dia beli barang ke kemka ke bisik dia beli Nuan kena berjalan ke kondi untuk gaji pekerja tadi
0: kan? Gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil bersawit tadi ke numbuk kena sabit tadi kira 100 sekum gaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 kena ke ngumpulkan tadi kira 60 lah. Kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kumpul lekanya orang ini ya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit 2 ikutnya nyabit 2 ikutnya tanya namanya ngangkut ialah ya. Nak kita suruh orang.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan?
0: Anggaran ya.
1: Anggaran.
0: Banyak. Lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu. Kadang nadai dia. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan. Kadang yang bisik ke yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim ya nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
1: Oh, sebulan ya?
0: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
1: Ini ya tadi Encik Ria kan nanya Nuan muka. Ini Nuan ngan jual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu.
0: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah. Rim jalan ke jadi dia. Laki nya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buah sawit ku tu asia ku tu. Nadai ku bukai nak kelang kin jauh nak kena dia kin ke. Nyo ngira mule lori nya saya tadi ke. Nya mai kin semak di tu kan nganjuang ni tak rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa yang lagi minyak semua tuk panjit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi Nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
0: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah
1: kemaya kita
0: 2000 2022 mayanya.
1: Ah, 2022. Ah,
0: sida abis imre.
1: Sekali imre na.
0: Ah, sekali sida imre mayanya.
1: Ah, sekali mayanya. Ah, tidak nama kita kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
0: Bisa imre. Namanya semua jalai ke sida ya bisa imre. Ku batu semua ngadu ke jalai ku.
1: Ah,
0: imre sida batu ke mayanya suba. Bisa apa 1 kilo lah. Imre sida. Si 1 kilometer berik sira mayanya coba. 22 mayanya coba.
1: Ah, 22.
0: Si tinya maya saya cukup.
1: Ah.
0: Ah, misi enggak. Tinya aku minta namanya tadi. Mayanya bentuan
1: aja. Anak benih ha. Ataupun kena racun rumpun ha.
0: Racun serangga ame bisa berik coba.
1: Berik sira ya.
0: Ah. Ah. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri. Meri tahun 2025 tahun ya bisa meri. Tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya. Bantuan.
1: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan maga kunci madah kepala peringkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
0: Udah ke kongau re kursus coba kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sapa tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: 2025 tahun yang kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh ya, berapa lamanya tadi?
0: Ya sarinya.
1: Sari.
0: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ke ni tupai ke nyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh ambil ke. Boleh ngasil ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
1: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan, Encik Arya.
0: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama dapat tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai pruning ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
1: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan Harila dikena kemansan kaget projek Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah.
1: Oh, kiranya dulu hati nuan kenengkak ke dia tu kan ngeremai kan namai lagi pun sawit nuan
0: kira kenyamnya nambah kenyamnya kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya punnya
1: selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu nih sih ke nambah kenyamku
1: jadi yang terencer ya kena ngunjung ke Jakob Randau tua aku ke Nuan Merik Jakob Perangsang lagi balap tinggal kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di Usahawan Tani Berkanuan.
0: Peran sayang aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke bak rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit to jamai di kerja kita nak mayuah, nak mayuah. Tanya me anak bakal ada nanti ladanya nyemu ya kita sawit to nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh. Yang mengharap ke dunia baru deh tu, ane yang nak merancang diri lah, ngitiah ke singkang orang, ane nak berebut, ane nak nanam sawit, ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung, ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya, mesti kak ditanam sawit, tau ku tau bukai me, ane nak kita itu rumah panjai itu, mesti kak berkebun kita, ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muan sisir tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nak penemu aku.
1: Ya kau perasaan ini orang terdengar dia. Yang kita bala peningat kita ke bisik. Bisik jual hati terika berpun. Jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya. Anang sawa ke peluang lantai buka bisik aneh. Kita ke bisik namanya bisik penemu. Tahu pasca atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang saya dia contoh itu
0: tahu tahu belabuh dia tu lah nanam sawit ini yang ingat kediri ini yang termedak orang ajak kita
1: ya ingat ya cukup mana yang cukup langsung hari ini adia tu tadi berfungsi dengan balap peningkat kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih yang ginuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau akan meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main balap peningkat peningkat kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ya, 5 minit dagingnya ke pukul 7.30 minit lemai. Sebedau mendiam ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empai aku kalah.

0: Kulai Sejalan.
1: Jam kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Lemai tinggal kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2/18/2008 tahun 2026. Serah dekat tentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI menyari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang tengah bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo Ari Kucing. Kita nguing ngagai isi berita. Penanggul air pipe bagi bisinya di bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Tegal, gaya riti kemarau serta ngat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke serbana pasal air pipe. Tilaun dianjung ngagai orang ke sentuh air bisi sudah diterima lalu ngasuh komiti penyangga penusah menua Sarawak peringkat bagi menua berunding ke perkara tu. Yang madah ke upis air menua pesisir jebab patut jampat lagi berjolai ke atur nyengkau menentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima. Yang madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat. Berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebun asap ke alai angin dia tu ditetap ke bersih. Yang masuk ke jaku tu udah tembuk pengawat ndur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 pasal 1 bak kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengerbukai di Sarawak. Dato' Amar Douglas Ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis selaun dia dalam bulan 9 tuilak 45 ikut kaban parlimen gau kaban kunsil negeri dekat terima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak. Ia bukan ingat ke bala penerima cek tu gau jaku tinggal sesuai sidak guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendarkan. Bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga penglantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madaka perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur tim merangsang orang meranak ke pukuk tibesai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik sektor tidak dekat dikemeran ke ianya nyengkaum semiconductor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dilunggau perkara wang cara Islam. Ia madah ke perintah dekat kemeran ke pengawati nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatiang belanja penghidup. Bajet 2027 hati berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka menyuhagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantuk sama nyadi Geopark Dunia UNESCO ti ulih mata orang datang ikalai Jeju nang udah nerima tanda bahasa nyak lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebakar dalam tahun baru tilak. Perkara tu megak dipansut ke berduduk hari rakyat Sarawak di Kran dekat Raun ke Korea Selatan. Yang mana ke Bangkok megak sama bisi diperunding ke A. Borneo, pengudah penera bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru tilak. Datuk Seri Abdul Karim maksud kerja ketua ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu forum penemu gerumpung dagang temuai Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak udah ngayan ke menua ti kaya ngau pengeraja asal ulih ngemansang ke diri ngau cara ti meruan dengah atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengkah dilanggur pemansang menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke ngak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia madah ke peluang ekonomi gak patut ditumbuhkan kau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu bala induk kau lelaki patut dikelatih ke ngambil ke tau nyadi pemekuh transformation. Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari mansa ke jaketu di Kuching bak pengawat ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks jaku yang dibaca sapi menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh simposiumnya diguluk kira 100 ikut orang induk. Berbangunnya sanggup orang induk dalam sektor rampak menua megat dekat dikerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansi atau ke komiti pemberanak pokok. Perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebih tidak kenyadi saintis, engineer, penegebang, polisi, pemansi, orang dagang ke pengatur komuniti. Penau nyadi ketua iti inklusifnya ukai semuti nyadi ke pengari ajak tang sama berguna ke penglandi penelebak gaya penemu ngau perspektif hari orang manyuah. Ia madah ke balai induk sama udah mai perspektif di berguna bendar bak perkara penakal komuniti jalai ngatur sumber pelajar pengerai ngau pemansang kemeruan. Rengkang guna ti lebih manah serta likun patu bendar diperunding serta disedia ke bak menua pesisir kena merik pengelantang ke rakyat. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endulnya patut diserunih ngambil ke projek ti dibejalai kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endul. Rengkang guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapuk Lawas. Sekedari peringkat guna TBC diperunding ke digagak yangnya Dewan Gereja ngau Jalai Semin tiba sambung ke rumah orang bak Siti Siti Ndur. Yang megak sama bisa berkenang ke penegap kuasa karan kelebih lagi kabel ti kena laban naik serta tahu bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawat ti ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 km ngagai rumah berginda ngau rumah linggi di Nangas Selawut ke Nawit dekat merik pengelantang ngagai 31 ikut tuan bilik ngau kira 450 ikut orang. Dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madaka pengawatnya dikerja bergerenggat dengan program transformation menua pesisir RTP dengan agih belanja kebulih RM510,000. Tajak penjalainya agi jalai berbatu tang jalai megak dekat tentu kemensi manyuh berendurnya nyamai agi Mindah, nyengkawun pejalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengerai kelimpah ari ti ngemudah ke orang ngangkut utai tanam. Ia madah ke pengawak ti ngemansang ke infrastrukturnya ukai semina dekat nyedia ke jalai tang mega oleh muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di ngemah agih belanja mega agi dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bangla Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke manyuh macam pengelandik ngambil ke sidak tahu semampai relevan berpengawati ngajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan madaka pengawat ngajar pengarapnya ukai sebina berguna ke pengelandik macam kitab ajar tamegak pengelandia ngiring ngembing orang. Sida megak patut nguliah ke pengelandia babidang teknologi pemadah communication pengurusan ngau pengawak dagang. Yang maksud ke perkara tu bak pengerami convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau serta angat jam ke dia tu. RM90 juta sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Bagi ujung ke berita lemai kita ungkap ia lemai tu lemari 2018 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita sekulai sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Ya, segamai. Kita ni ke Neri ke Meliga. Pengilu kita ni. Ya. Okey, nak kahwin sehari dua. Okey, orang ke enggak kita ni. Berjanjinya adalah orang ke. Janji kita ni sedut semati. Adih. Nah, lagu ni datang ke lagu ya. Darah tampun puji. Inti semua kita ni tertemu ke induk ke nakal. Enggak tuang tonggis. Berani nukar palak tonggis. Nak kira bonus lah. Untuk bala kita ke lelaki ni. Okey. Bala kita ke Bisiati dekat Nupi Jelu Kambian terberita mana ya kalai Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP dekat ngatul kos senya pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambian kena ke 26 hari bulan 9 tu kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai ba PPP UPMS nyerangkum enya sesi teori ngau praktikal kalau bala kita ke dekat ngemasuk atau akan ambil bagi bak kos tu pengawal register dibuka nyentuh guys 11 hari bulan 9 tila penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dr. Carolina Freddy Simon bak lumur 019-834-0886 Dr. Zaidi 013-84-0851 Mendingkan lagu di Sada Todi, ngau lagu ya bersumpah masuk neraka.

Ni tan kena jamah ni tiang hari mati kita. Lagu bersumpah masuk neraka di Sada Todi Mega Akai-akai lagu kecukup di kerinduk DJ Sam kita. Bisi di Sada ya bak akaun TikTok ya. Tahu di pedak kita ya ke belagu bak konti kita. Ya kita kena dekat follow akaun TikTok bala penyampai radio Nadai Salah Seria kita ke bertundik bak media ramai ya. Akaun TikTok sudah pangannya media lawak kita inya DJ MA underscore Apai Ryan. Okey, hanya apa dulu ketinggalan kita bang FB kami bang fanpage YFM station pemerintah kita Mami Aba. Habisnya apa? Selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega Juni Ben Roy Kuang Ninga Nuan Tom A Manah Gari kita di Seria Manjam kedai tu KTJ selamat bertugas Iba Vincent bisinya apa? Terima kasih Geramong Anil Greenang di Julau MA lemai tu sempat lagi tebah ke lagu Juyaya Au Kokia Lina Bugis mendekati secara online bisinya apa? Terima kasih Rela Suzy MA minta lagu kena merindang bala ke ngelala meh ba Desa Ilmu Kota Semarahan. Okey, lagu rancak lah kaki ya. Lagi kita nginjau Jenarino Jeraki berlagu ya. Okey, Jonathan Ryan bega bisinya apa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ninganuan. Terima kasih Monica Maliah Bunga bega Dimiri benung Ninganuan minta lagu Diau ke Tegal saya Sendi N bisinya apa. Terima kasih Marudan Ashadi happy bega Lengu Nainai minta lagu Ju Yaya kena merindang Doris ngau ke rumah ngadan Apai Stanley Apai Leslie ngau semua peninggal kita ingin harap ke terperindang. Okey, tua rumah Clarence Widan panas di pakan MA lemai tu minta lagu Gwen sanggup aku kena merindang di rimpu meh Balakaban FB ngau WhatsApp Syasha Manda di Sibu Diana Irene di Sepital Limbang Bala ex pengulu Luyan Sebiliak di Bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngau bala kebukai meh ngagai nuan bega MA selamat bertugas di konti malam tu. Terima kasih ya. Aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya. Okey, lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kunci hati kedua lagi nginjal lagu rancang Jenarino Jeraki Putenak.

Jadi nari no juga tinggal lagu ya petenahu. Bisi kaban inbox nanya ke MA ni gaya tampuang cerita bini ya telari mek tong gasnya ba FB nuan. Amai ne nyana ingat nampuang ceritanya wai. Elak lah ngan dia si idea ne. Terima kasih kita ke hagi dengan kami. Ungkap ya lama itu. Ya ke baru muka radio dengan kami secara online. Mega ngarap ke terang program di Dinga ne. Okay. Agnes Indai Robin MA. Dimiri benong dengan nuan tu. Mure Nubam Night. Aksi ni ke program kita. Terima kasih bro di mu yang megap sinyapa. Sindon Edi. Selamat bertugas MA Jessica Marie yang megap engkau Nita Sapit Kandau. Ningan Nuan di Seloi Sibuti lemai tu MA Angat lemai tu kekia. Terima kasih. Okey. Pihak megap kembali kita ke hagi ninga kami dengan channel Astro kita 871 engkau My TV ngar ke program megap terang di dinga. Okey. Kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okey, dikena kenutup program kita tang kita bedau besar nang gue dulu sabar ke kita ada tajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemerindang malam malam hari dua. Okey, terus dengan kami temegak lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

Ya, pentas final ACSJ ke-9 dekat di Padah ke Sebarang Maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titik megak ya. Media Rama YFM. Kita ke ninga kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemah itu. Terima kasih. Jam kita nyonda berasai 8.24. Minit malam. Okey, dua lagi lagu disedia ke aku. Lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Ngau Jessica Ramaya Kenang Maya Lanjau ditangkan kau lagu Urai Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita Timang Jalung malam tu ya. Dikena nutup Sound Elemai kena ke sehari tu 18 hari bulan 8. Kita bertemu baru pagi lah. Sound Elemai megat jam ke sebaka pagi lah. Nganti penduduk Monica Midi. Okey, malam tu berlelak kau, hati kecukup ia lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, udahnya tampung baru pemerindang malam engkau RB Rogers booking nangkan gitu lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Nyalae boak nyok.

Nyalaedia lama betatam bala rekenya dulu apa dam. Belum ni mia.

Wang balonom ya kena bata tidak buka gempuang ni muang pinah ngamati nak bakal lompawang bata.

pangkang sinadyo nawang bujang e biya aban nyawo kedlok bakato tuk jom pugo mentai ruya tadi lume puni kemo minyak aku lima ado mu.

南都南南 pro namo ngadekor jamayen ngabukae selalu anuntuat ngagelawat abang lanonyo urang kopanae do cungai jare duo naban ngalamu onyak tau bajaku panae ngu nyawu inyau kuno rantiang kegona liang tali panyae tigo tkedo tentang lebung adang rinang rajang ye tengumbang sentang nango ngalingo segi bogamal rembo rirmo bekolai aku leko mom.

lengkok gentran jakonyo. Dini uledat sa nunda wae lajok.

tiiä. Kita ese buat nuno niya tiinyo singkap.

giang ấy là lo nhập bò nu đã rõ ra mày ghê rụt đó ngâu gòn sờ

Rudo. Biar aku jaku te runo darong ganggam kupa ngawak berbok manyuh macam uji pedok nuan aku tunadai pengawak main bukai.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum.

Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan

0: Dan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan timah tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan, dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Agak-agak hujan.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu bergulang jawab aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. Oh. 9 malam untuk lagi pukul 12.30 malam. Benar-benar nama sudah salah sebut ni. Okey, 9 malam tadi untuk lagi pukul 12.30 malam. Kenapa baru dah beranda ngau DJ Matthew Abu. Okey, terima kasih Matthew. Okey, sudah berlanjut kita dalam segmen tak awak pem nama tadi ni sada lemai. Okey, sada lemai berhingga pukul 6 lemai untuk lagi pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintiraku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita ninya ke kami nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tengah ke Serian serta berkandur ke semua boleh ninya ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta ninya ke kami Bandun Dor Kebukai ninya kena frekuensi radio YFM ke semua Dor tadi au. Okey, kita boleh ninya ke kami kena website mengenai aplikasi RTM Klik. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami mengenai channel Astro 871, channel MyTV. Okey, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mereka di kena dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat dengar ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya. Peringat. Okey, lagu Ari Ricky L. Enggak lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat ngelalai liur ne. Okey, tengok ke lagu Ari Ricky L. Enggak lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menonton online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati bah Facebook kami, YFM Iban. Jadi kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow, sama like dulu. Fanpage dekat Facebook kami YFM Iban. Lalu kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau, pesan rindu hati kita. Ambil ke bisik dan baca aku awal kita ke malam tu. Kalau lagi jam kedua lagi, okay, pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okay, sebelum kita dengar ke lagu Ari Anderson Ngalai, lagu kena beri nama Nadai Nasib Panjai Bergulai. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari. Hari upis tinggi mata ke gaya hari tak ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ok, itu info berhingga hari pukul 4 lemai tadi. Kena sehari itu 18.08.2026 dalam kandang 12 jam dibagi muat kita di Sarawak itu. Ok, jadi muat ke malam tu hujan di pelabak kenyadi di Kapit. Lalu gaya hari mana? Bandur Bukai, Bakar Seriaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemusai hari upis ting mata ke gari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info gari kita ke Sarito. Okey, 18.08.2006. Berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita ingat ke lagu Ari Anderson Ngalai. Jadi kita akan berhenti dari kereta baru untuk jalan jam kereta tu. Nah, selamat dengar ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemerintah Malam YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sembah.
0: Roslina.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi nya sadi berinya program kedikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kinya Iban Bidayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 itu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21 ngau 22/8/2026. Jadi kita kira di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke sampal datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2006. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisinya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program tak AgriCop ke diatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, dinya gulai ngga bala DJ RTM Sarawak. Okey, ba DJ Corner ngga bisi mega konsert muak ke malam. Okey, baka ke ditinya kita dek kita bisi urai dinya bisi Jolly Jengan siku penyanyi berbangsa Penan tu dinya Roslina Bilung penyanyi berbangsa Kenyah. Okey, Warrock penyanyi kita Iban Rosie Mila penyanyi Bidayu dinya Gabriel Mawat Teka Mawat penyanyi kita Iban ya siku nembiak ke landi bermain sape hanya Adrian Anyi Robert. Okey, ke umur 12 tahun. Jadi nyam tadi sekedar di atur pengawal atau ke aktiviti program Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 hingga 22/8/2026 minggu baru tu ialah. Okey, kita dengar ke lagu Ari Roslina pemegang lagu Ari Warrock penyanyi KBC di baik kami merindang bala ke bisi datailah lah ba namanya Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, bersama dengan program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, terima kasih ya. Kita ikut dengan cuang komen. Okey, lagu peminta ngau pesan rindati ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Lagi aku baca komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Teka Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 18/08/2026. Jadi ke malam tu mulai dengan aku Raja Smoking Teka RB. Okey, jantung ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi bajam ke penudi lagi berdengar pukul 11 malam, jantung ke pukul 12.30 malam. Mari kita dengar ke randau aku Gulanggau Nick Ravensi, siku penyanyi dalam industri muzik Teban, okay, dalam program Galeri Artis YFM. Okay, bajam ke penudi lagi pukul 11, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke berita malam ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching pukul 10 malam tu lagi.

pelajarnya di pelasar ti begunama di kenang mansang ke mudal mensia. Sapit Menteri Digital temega nyarikaban Parlimen Ulu Rajang, Dato Wilson uga kumbuh madah karatu beguna dikena napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Nambia mega patut disikap ngau pengelandia cara pikir tinggi kagi serta penau nlebak ke diri ngau ubah. Ya mansut ke Jakutu maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit mada pengawal ngeregap ke pelajar guna kerjasama Rismua Raban dikena nentu kena ada nembiak terkelawang dari sistem pelajar. Expo yang mega meri penemu ngagai nembiak ngopa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta ke patut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap

ngarap seneta Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu udah masuk ngagi ringkat raban ketiga. Nambia Ikmas diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu meri nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nambia pelajar nampak pemujur kerja jemahila. Bisi 129 iku graduate nerima diploma ngau sepikit bak pengawal convocation Ikmas ke-22. Kenyau ditumbuh ke Ikmas sudah ngada urung 2000 iku graduate bak mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawal ngaga opis pelajar pelilis Rikaiti baru di Sarawak sudah berengkiah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Tau Tembu gagak bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawal ngaga blok upis besar ngau balai Mayoguna. Dalam penerang rasmi Facebook Upis Kerja Raya Sarawak, madah palan barunya dikarab oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran tim moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega deka ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indah ngau komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawal ti efisien serta pengawal ti meri servis pelajar. Pengawal ngaga upis baru tu nyukung atur terika ngegap ke kualiti servis pelajar di Pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN, ngau Sekretariat LOC Sarawak BC Muka Awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain Si ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok, Dato' Abdul Rashid Rakub, madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bangsa Lumba Ngumain ketika dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Propinang, Gau Johor. Lumba Ngumain Si 2027 berambai ke Kejaku Celebrate Unity dekat diatur berengkel 18 ngagai 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya Sarawak dekat nyadipalan ngatur Lumba tu kalai 18 bangsa Lumba Ngumain dekat dipekit ke pemayu bengkiah palan hari pelilih Menggeri Kuching. Sarawak Mega udah diberi basa nyadipalan dur berjadi ke Lumba 2 tahun sekalinya ba Stadium Sarawak di Petra Jaya. Ngarakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih Ningga. Lagi terus gurai sejalan Ningga ke Pemerintah Malam YFM malam hari 2/18/2026. Jadi pada jam ke 2 tentunya pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam doraku maca komen ngau pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam aku mai tengah ke randau begulai ngau Nick Rafensi, siku penyanyi dalam industri muzik Teban dalam program Galeri Artis Nick Rafensi. Akhirnya pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Tentunya terima kasih kita kudangan juang lagu peminta. Ngau pesan rindati bak Facebook kami YFM Iban. Okay, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di JRB, ngarap kenuan mujur selalu kuat. Terima kasih ya. Andrew Pandang. Madah ke diri Ari Miri, benung gawak shift malam kuat opiannya. Okay, pesan ya, ngarap ke semua terperindah meninggal ke radio malam tu. Nanti boleh ya, minta main ke Siti Lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas ku ya opian eh nyam nyi lagu ya. Okey, Lily Anthony semalam DJ selama berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang tu. Minta main ke lagu Endak Ngingga Lebih lagu Win Albert di kena merindang semua dunia WFM Iban ke bagi Nuju Lia Anchor. Okey, Bada Isa Rashid Kaban entry Stang Gau Mambang Jack harap ke sidai gerai selalu terima kasih DJ sama-sama Syasha Amanda. Okey, jukusan ya selama berjalan ke penyawa dengan berkonti malam tu. Galik santai tu DJ dengan aku YFM Iban sambil menda Facebook menda berita dunia aku ya wah menda berita dunia ne. Okay, minta main ke lagu dari Jacqueline John Yaman Nadai Gunang Tanagi di kena merindang semua belakaban Facebook gau semua meh tidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih mana gara kami di Sibu malam tu jerbu pan bisi korang mimpi daripada aku bisi hujan 2 hari tu dah aku ya opia. Okey, Ibas Libyan takut abad dom madah ke diri Iris Munjan semalam DJ selamat berjalan ke penyawa ke. Terima kasih abad dom Lengunai Nai semalam DJ Rajes Aris Langor tu minta nama main ke sebarah lagu di kena merindah malam dinya WFM ke berat tinduk meh benda dengan Wan dengan RTM klik tu tu kawan kita kau dah download tak ke ninga ke kami dengan aplikasi RTM klik. Okey, kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play ngau App Store. Ninga ke kami dengan cara online. Okey, Shiman Chin semalam DJ Rajesh Segar B semalam Clarence Midan Mada Kediri Pakan minta main ke lagu Ramles Walter lagu Ensiban di kena merindang dari Bumeh hingga balakaban Facebook hingga semua peringat WFM ke malam tu menuju ke Nuan Bakonti meh ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama Lina Bugis mungkin kasih komen terperindah semalam DJ Raja selama berjalan ke penyawa hujan kami bak kota Masai Johor minta lagu Ricky Ribut utai manah gagap petara di kena merindang semua orang ke ngelalaku meh ya keberat tindu malam tu. Lalu dengan kenuan Mbak Konti dan Mbak DJ yang ajak kau ya. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih ya. Ellie Spencer Mega, hai DJ RB. Selamat berjalan ke penyawa. Roy Kwang, semalam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami buat Sri Aman jam ke dia tu. Gawak tu kau ya sambil ninya WFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat berjalan ke penyawa DJ RB. Ninya kenuan dengan frekuensi 95. 97.5 FM atau megahertz tu ninya Ari Flat Sungai Plan minta main ke lagu Jonas Joniaman lagu Final SSJ ku ya. Okey, Nuan BC Intan di Kembuan kena berina semua belakaban Facebook. Okey, jadi lagi aku maca komen ke bukai kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu. Okey, lagu Todi lagu ke beri nama Bersumpah Masuk Neraka engkau lagu Diana Shini lagu Siang Kungenang. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam FM segulai sejarah.

Okay, terus macam komen, okay, mesti ditinggal ke balai kaban kita, balai berinya, bah Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okay, pesan ke sekolah itu, Ari Boniface EP, mada ke diri Ari Selepin, minta main ke lagu Michael Jemat, Pengrindu di Lamun Sebun, dikira merindang, Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, pemegang nuju Rangking Lalaya, tuai bia ngarap kesama terperindah meh malam tu dengan aku YFM ku ya. Hai ke Mary Jala Ujo, semalam DJ mana gara kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece, lagunya dituju ngaki semua balap dengan ke empai tindu ngarap kesidaya terperindah meh ku ya. Ok, Juni Ben berkasi komen terperindah selamat jadai ke mengawa hari kami Bamiri malam tu mana benar dengan nuan tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit ne. Okay, stemas service seller. Selamat kerja pengawal nuan bakal henti wife Miban Kucing DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku. Hari Frankie Will dikira merindang semua pelakaban ke ngelala. Enggau jakusan selamat belalak ke malam tu. Pemga selamat malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okay. Alex Tatabina Watabarau madaki diri hari rumah Jonas Laja pentek baru sekarang keliri soalam DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ruken Rusen. Okey, dikira merindah semua udahnya Mary Nantas selamat malam, selamat jadi penyawa mana gara kami dikapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony. Dikira merindah semua keberatan tindu pemga selamat malam, terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Tatabina Watabarau madaki diri hari rumah Jonas Laja pentek baru sekarang keliri soalam DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ruken Rusen. Ok, dikira merindah semua udahnya Mary Nantas selamat malam, selamat jadi ke penyawa mana gara kami dikapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony. Dikira merindah semua keberatan tindak meh malam tu kaya. Roslia berkongsi komen terbelinya selamat malam, selamat ngerjap ngawang ngemujur DJ ngarap ke nuan oleh main ke lagu memanah memang malam tu dikena merindang nanti sedau mata tu ngantuk alau tindu aku ya. Ok, adanya Serini Cendan Serini soalan DJ selamat jalan ke penyawa. Ok, ngakai semua benda YFM selamat malam menuju kita semua. Adanya habis komen.

Dan Megah Punai Abbas. Selamat jalan ke pengawal Madaka Diri Aris Riaman. Nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis di Kena Merindang semua berakaman Facebook yang semua kenglala ngerap ke sidai yang terperindang. Agnes Hill Robin Megah Bersi komen. Selamat jalan ke pengawal Genuan. Mana berita kami di Miri malam tu. Nanti boleh aku minta main ke lagu Rista Lipua, lagu Pengingat Lama. Di kedai merindang derimpu ngaga DJ pula lagi berjimat kuih out. Terima kasih Agnes dan Robin. Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal minta main ke sebarang lagu meh di kedai merindang semua belakaban serta nuju semua belakaban Facebook ke ngau dah berkelala miku ya dan boleh derintai ke makan nama ngarap ke semua gerai serta muju dalam semua pengawal. Okey, adanya Megre Unci yang mengasih komen request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di Kena Merindang semua berakaban Ricky Ribut and Desmond Jem Anyau Stemma Stevie Seller Mirbo Martin Mami Aba serta semua apa di nyameh ko ya Nilian Yan Ikel. Selamat berjalan ke pengawal nanti boleh minta main ke lagu Win Albert di Kena Merindang semua kengala pemegah pala grup Kaban Setia ngerap ke semuanya terperindang dengan ke radio WFM ke malam tu ko ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempat dibaca aku, jadi lagi aku macam baru komen ke bukai kita ke bedau nganjong komen tak mengawak Facebook kami dia tu YFM Iban anjong komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita buat Facebook kami YFM Iban.

Terus dengan ke pemerintah malam YFM. Nak rasai jam kita ke dia tu berinya pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mai kita dengar ke Randau bergulai dengan Nick Raffiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC Danjong bala peringat kita bala kaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Soalam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak. Abang Konti minta main ke lagu di bayi Anthony Usan. Gue ada kena berina semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angan amat kami di Sibu malam tu. Kaya opinion ni. Okay. Tuan Bill mengkapsi komen tu. Semalam DJ RB minta lagu Fazil, lagu Lelengau. Dia kena berindang semua kepada tinduk malam tu. Aku tu benar-benarnya ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Okay. Terima kasih Tuan Bill. Abang dengar ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan Bakunti dan Rajesh. Mana hari kami di Kenawit malam tu. Okay, ya? Okay, David Iko mengkapsi komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan. Gau. Komen ke Brody tu bawa aku nak lagi komen ke Bukai. Saya sudah dibaca ke Magang. Okey, Buri Nyalu semalam DJ, selamat jalan ke Menyawak. Mana hari kami di Miri malam tu ya. Ya, jadi terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta ngau besar nanti bab Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu sudah kita dengar ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai ngau Nick Raffiansi.

Orang Sampal Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital

0: Galeri Artis Lintia Hari 2 pukul 11 malam. WFM Sebulan Sejalan.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Ketitabur kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan berninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia. Enggak benar luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bakal selamat bulan ninga aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan ninga aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti ba arus telefon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nganti ba arus telefon ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau Nick ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick Norita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Ya.
1: Okay, Al. Ya, jadi nyamin Nick terubah tu merajuk ngasih nuan leban uling limpang geriri limpang kawak nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, Al. Nick leban uling beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta nuan pumeh madah nama jau asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick. Okay.
2: Ya. Bah keterubah kumret selama malam agai semua bela peninggal dia megang agai Nuan DJ. Kumret terima kasih ya agai YFM agai Nuan DJ labang ke udang ngau kaku bah randau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah.
1: Iya.
2: Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
1: Kau biar deh.
2: Ya.
1: Kau baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
2: Ya, bisa mix lah kuku tak. Kenyamnya.
1: Okay. Ya, jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan punya korannya. Laban kedua itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu neh Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenar ya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nak kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kok aku lemonya nama komersial ya, nama pentas ya lain neh.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban kebeh dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas meniknya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita, lagi kita aku nanya nih nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, nama dah kediri pan mix asal dari Suang, kan? Sama tu lah, pai kuari Suang, baru nemu, kenyak kemana baru nemu.
2: Nah, ni pengalaman bulan sekolah, baru nemu ni ya.
1: Nah, dah ingin nanya sebab ni.
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
2: Ya.
1: Okay Nick, nyadinya ya benarnya tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah syukur. Kena puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua tiga itik lagu ke hit gak.
1: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID saya ku.
1: Udah COVID, anuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey Nick tu amai balap dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyambut dirinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bulan jauh Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Aku ngarap kepada dengar tu nama ni ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, lapan nama dah nama ke dikenal nuan tu. Kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama Ahmad Nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu dia Nick. Ha, minta nuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu. cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah mainnya kurang mandah kita baru berangkat bujang menyekli habis kula deh dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah kami aku tu suba bisi sitik band lah cuma bandnya nak panjai pejalai so nama bandnya suba Ravensinya. So diambil aku baru kenyalanya tapi bandnya coba nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming bule-bule ngobala kawan lah kenyalanya coba
0: tapi ya kira-kira nama band itu coba lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi
1: betul
0: okay Nick mungkin aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick maya tua ke agi belajar sama coba nak halau aku benda nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan ngau belagu tu aku nanya. Kayaknya udah aku ke habis pun 6 sebab nuan yang aktif bersekolah. Aku berkeni tu. Dan ni maya nak berengkah aktif orang pengau belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah sebab leban kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Dia, makanya lah bakal segi udah nggak orang berpekit lagu apa semua ne?
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi.
0: Ya.
1: Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dembe baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba.
0: Yeah.
1: Pun nyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam ke bisi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama suba pemulai ku ringian nyak ke start aluatif lah. Tahun 2014-15 kenyal lah. Main ngeband mula suba nadai lah pun aku main ngeband suba pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai vocalist.
1: Cuma main gitar. Jadinya tadi nyudah bisa ngelalau mimit-mimit. Nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu sudah masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukuran eh
1: iya betul
0: kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nya nuan jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dan industri muzik timan okey Nick lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
1: Lagu Timpang tu sebenarnya lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dia pansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira nah, ke lama direga lagunya dah disimpan ne.
1: Ya, masih dalam
0: 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena.
0: Nyak
1: lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nyak MV gagak ke lirik video.
0: Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Nama bising agak leka lagu tak ke Visivio pun?
1: Lagu Timpang tu first single kutu sigi digaga visit ya. Lekau ngutiun sigi lagaga ya. Lagu kira, ku kebuka-bukain ya. Baru bisa campur kami dua ya. Buku lain aga.
0: Ya, kira ke lagu keterobat tu. Nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya, betul. Aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukan ini nam temu ngoyak tu deh.
1: Laban Visivia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya.
1: Ukai orang bukai sigi bisik petalian darah ngelaku juga pihak ya. Visivia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi kau kita nya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah belum kenyak menyata tadi.
0: Oh, kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya. Nadai kesalah nguji tarina
1: ya. Ya, cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige kak, laban oh. Sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan kau dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu nuan mega landir bermain ke alam muzik bagi gitar sini Rick Nick.
1: Ya nak gini lalang dia tapi ulian
0: maka kita ke lagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ni Nick
1: ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick, lagu duet dua apa tu Skylar King kita nyebut nama ya betul
1: ya Skylar King tu
0: Skylar King
1: single keempat ku
0: ada
1: pengrindu ni ya.
0: Ada pengelina betul.
1: Ya, betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi, lebih 800 ribu view dekat dia tu. Oh, masih ya, pengayuhnya. Orang ke medak tu keningan lagu tu. Okey, Nick. Lagi tu, nampak randa tu, tu ningan ke lagu tu dulu. Au.
1: Ya,
0: DJ. Okey, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Skylar King. Okey, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena by Nick Ravensi dengan Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube. Kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayuh meh rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okay Nick, jadi pernah aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne bapa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka nguti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifira lah. Diwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpu. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita inya lagu atas pejuaraan tadi lagu apa nama pengindonan kata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agi ba carta sepajuaraan ni Nick. Okay, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul, sitik duet kebukanya kediri lah solo.
0: Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisa penangi di kerindu nuan. Nangi ranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi enggak boleh dengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick. Okay Nick. Ya, kini Nick tadi ne yang kau isip nanggol ba harus sipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi baru sipun kita kemalang tu ne.

0: Okey, bukan kau Nick Ravensi. Baru si pun kita ke malam tu. Hello Nick.
1: Hello.
0: Ya, DJ. Sempat yeah. Betul segi pakai. Nanti kita berada guna telefon ni Nick.
1: Ya, Pak ya.
0: Okey, ya. Nick, tentu nuan bisi penyanyi di kerindu nuan tu. Nengiranya penyanyi kita Iban, penyanyi dari Senanjung Malaysia, engkau penyanyi yang terbangsa dari luar tu, minta nuan berkongsi ngau lah berdinya tu, Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisi lah idola masing-masing. Tapi baka aku lah, nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mayuah lah, bukai si kau nala dirintai, tapi aku merek setan nama lah.
0: Sekedak ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo, legend kita yang bakal Rusiana Urai, ngau balas Stevenson, kurin lo ganingan, ninggal labang, kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya. Coba, jadi nyo rindu lah, ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah nak rindu ke penyanyi baru tu pihak ya.
0: Betul. Awnya.
1: Jadi nanti bakal
0: ya,
1: nanti bakal dalam Malaysia atau nanti bakal penyanyi bahasa Semenanjung. Ku rindu ningal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyamkan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Ku rindu ke Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kena anak ke dia tu memang kena tadi.
1: Ya, betul. Mayu
0: mayu. Nyenal rintai
1: ke kita kena.
0: Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Teban tu Nick? Tadi ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif suba pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Itu masuk industri lah.
0: Okey, lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okey. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh, pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu, lagu kita bantu.
0: Yeah.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita mensia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar, baiklah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Pihak mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kitanya. Laban tikas kualiti industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya lah. Okay, nama kurang ke empai dia top-top. Mungkin pai maya tua, leban natu petara tu bisik maya tua kan ni kayak kenal lah rezekinya, rezeki kita sikau nya nak sebakar deh. Cuma kita nganti maya aja.
0: Okey ni minta nuan nama mimi leban nuan ko dah nyebut bakalnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita Iban nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
0: betul ngambil ke industri muzik kita ini ya
1: betul.
0: Okey ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan ke meda industri muzik kita banyak ke kereta. Okey Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah tu single keberapa tadi?
1: Ukai keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba. Labang ku udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awal. GBC utai buka kan ditanya aku. Tata jepiak tu adingat ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya. Lah bagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kata tajuk lagu Tari Nenek.
1: Bukai Ketrubah.
0: Bukan nama laman playlist aku nyonya ada pedak aku ki. Bukan nama laman lagu dah tau. Lagu Nada Nyasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudi lagi Pengerindu Nda Ratai Wadana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit lagi lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngaji bala enam pihak kebagi sidak ke rindu bab ngob lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedau bisi kati kenya tadi bisi pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangkan nuan bisi pesan nuju sidak ya tu nik.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiar bae baru lah. Yeah. Ya kebis minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida sigi bisi minat ke mendalam bab ngawa belagu tu. Ana malu-malu.
0: Yeah,
1: tau juen aja nanti nyuma bisi orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpekit. Laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa yeah. Barrel nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa barrelnya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban boleh ke dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ule ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nyame mayo cara me dikenal sida ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey nik, nyangka bisi tanya nik, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngak bala follower, bala peminat tu nik bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi jadi intik baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Nenak semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Yeah. Oh, jadinya meh nyamai sedaya nantikan mu berita baru-baru update Rinwan.
1: Ya,
0: tau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai mana nek?
1: Ya betul.
0: Okey, oh, jadi nyamai nek kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi itu lagu Nada Nyasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Nyasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick. Ya. Kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Nyasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okey Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okey ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak Yolanda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu agak sikit berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi, berselain-berselain ke aku ke, bisa ke maya munyi ku tanya. Leban idea kita ke bergagak berkarya tu, kadang-kadang datai, nanti dia temu tu ku tua.
0: Ya. Yeah.
1: Nyo, bisa ke pansuat tanya-tanya. Tanti ni tiap ke sikit minat kumpu aku sikit, rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayolundai, jiwa-jiwa feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini nuan tau tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari sepala. Begini namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu ni.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya aku gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa ga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case inok ke kira munuh diri lah. Untuk kewaan. Jadi ni tiba-tiba agak ideanya datai tere. Jadi lagu tu tere nyangkut paut ngagai waima berkeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti nya tere yang
0: kena. Betul betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru api anda menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arti nya tere nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada nadai mengasuh pri pala ne.
1: Ya.
0: Ini bisa rabukai munyi kedua. Boleh ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya ke nuan bisi jaku dituju ngage sida tu Nick. Okey, Nick.
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku leban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku leh malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kan
1: kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah.
0: Ya, nah, ngambil
1: tidak hanya Meruan. Meruan keman ngarap ke lagu ketemu orang keman didinga bala peninga meh.
0: Betul.
1: Tiap mega aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantaiang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian live berarti kita berlagu ni. Agi bisa dia tahu?
1: Dia tahu ni kurang etis ku DJ. Laban ni munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Mak jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbili ke Pabelayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau berlagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngagai pensang arti kami Resbili ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Pabelayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, Payet Manis, semua di dikingat ke belamang lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Agak payuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke Dudi lah. Ke penunding, baru hati aku mulai besar. Terima kasih agak Radio YFM Iban lah. Kalau semua masa-masa yang lagu aku kengelamak tu, aku rasa termegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut. Terima kasih YFM, terima kasih sekali lagi.
0: Lagi
1: nuan DJ gak
0: sama
1: dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gleriatis tu ke malam tu.
0: Okay, nyameh laban lagu nuan ku udah jadi juara ngarap kebisi rezeki nyingkang agai anugerah carta siapa juara gak udah tau nih Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Okay, Nick. Jadi, tua hanya ratai bab mujur randau tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenar tua ni ke lagu pengerindu dan ratai badan tu. Minta tuan nyada ke mimi tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tak jauh pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Faham. Okay, Nick.
1: Aku belanja korang sama.
0: Okay, boleh ya?

0: Okay.
1: Terima kasih ni. Lepas boleh beranda mengaku dalam program Galeri Artis. Jadi kebenaran itu mengharap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita Ibantu ni.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Mengharap kita
0: lebih berbahagia. Jimat-jimat pula lagi DJ. Oh.
1: Okay, terima kasih ya. Ya, nyadinya benunya Nick Ravensi teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis YFM.

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atau

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary 1. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesama lupa mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tato tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi re.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang brotherhood. Siku nyabak, mesti nyabak. Tanya pendanamu. Nama kebuahnya nyabak.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah temu kini tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita mpu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa doa minat lain. Ngai pada bado batu.
1: Nyame, nada nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari hari nada hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nada ini rapi ngerai orang bukai. Ngerunde untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berije raja apa indai ke nganjo anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemendal arupis ti berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu enti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum dak ngeluit RM500,000 tau ke jail dak ngeluit 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kita bergulai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam di tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
0: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

0: Okey Encik Fabian, nyangka bala peningah kita ikat namu nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuh ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960 borang kena kena kita lenyap borang JPN BD3/69 lah borang kena kita agak permohonan anak angkat tau. Dan dokumen sokongan nyak sijil asal nembiaknya kekada angkatnya
0: surat pengada
1: surat pengada ya dan sijil asal anak angkat yang kena keluar oleh sidak pejabat daerah surat nikah apa yang dah angkat ya kalau tinggi apa yang dah angkat ya lalu bayaran yang kena kenakan RM3 aja dalam tempoh ya dalam tempoh seminggu lah surat pengadanya pengangkatnya dikeluarkan nembiak tu mesti bisik surat pengada baru uliah diambuk jadi anak angkat diambuk di ru kita lah mesti nembiaknya warga negara Malaysia kan nanti ya ukai warga negara Malaysia bisik surat pengada tak kau uliah dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke bawah aja.
0: Biar dari 18 tahun
1: biar dari 18 tahun nanti lebih dari 18 tahun nang segini tak uliah lagi yang ambuk tak hebat lagi lah dikas umur pindah itu mesti umur sudah lebih dari 25 tahun ke atas baru sudah ya uliah ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah tadi. Keterubah ya apa indai ke kang ambuk nembiak tu tadi sidak ya mesti ngeregister surat pengadaan nembiak tu dulu bawa jabatan pendaftaran lah bawa office pengeregister udah sidak ya nembiak tu dah bisa dikeluarkan surat pengadaan udahnya baru sidak ya sidak terus ngagai pejabat daerah agak pengangkatan bawa pejabat daerah ngiru tu ngambuk tu sidak oleh ngadu tu bawa dini pejabat daerah lah asal surat pengadaannya udah dikeluarkan oleh jabatan office pengeregister bangsa ya proses sempekat ngagak proses agreementnya nembiaknya mesti terbaik ngagak pejabat daerah lah laban sidak ya kak merit nunjuk ke bukti nembiak tu sikut ni kan yang dambuk yang tidak ya laban apa indai asal ya pun mesti gak nurun gak laban bisa sign agreement gak bak pejabat daerah
0: kata uliah indai tau ke apa tunggal ngambuk anak
1: indai tunggal ke maksudnya ngapai tunggal orang kaki bujang ya umur tapi umur dah lebih 25 tahun sidak ya uliah ngambuk anak tapi maka Indo sidak uliah ngambuk anak lelaki ataupun Indo tapi lelaki ya nak uliah ngambuk anak lelaki aja
0: nak tahu ngambuk
1: anak nak tahu ngambuk anak Indo
0: arti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekala bebini belaki ya
1: ukai orang kaki bujang lenya nanti sidak kan mau ngau terang lagi nanti lihat lagi sidak ya tahu ngagai website JPN Po www.jpn.gov.my ataupun sidak ya ngagai opis pengregister bangsa bawa simpang 3 ataupun sidak ya tahu telefon ngagai kami kia nombor telefon 082-24-2221 extension ngagai kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: Ya, aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dikekak kita kok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombi ya. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombi ya, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sidak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh. Lapan kena dari gejen, ada telepon. Tapi bisa telepon berapa akun. Kak sama, meh.
1: Ya, aman. Bukan
2: dia tahu.
1: Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa yang naik ke nemu. Berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga WFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: FM. Anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledal temeka uling ulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledal tak japan penyawa pemindah nak lama acap. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesculia tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tina dikelala. Tengum panzik dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, Bukulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM, Pagi. Hari ketiga kita ke Sarito. Hari ke-19 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okey, jadi awal Pengerak Pagi tentu ya, Pak. Jam ya ke terubah atau dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone. Lalu pihak mega, terima kasih kepada kita semua laban tunggu-tunggu pagi udah mulas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM, WFM Bandur kita dia bakal di Kuching naya terang di dengar kita apa frekuensi 1.3 FM. Lalu pihak mega ngagai peninggal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendiang kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uleh ngasuh mata kita bertambah lelando agi ianya ba timang kerba atawa salua pihak mega kena nguluk balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua udah ada ni ngau mata tiregas ngau pihak mega ati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama mega ya sebedau kita ya nyingkang ke mua lagi terus ke program Pengerap Pagi YFM ungkup ya pagi tu. Mana dulu kita yang berterima kasih anggap tarati udah nampuang seput kita bak dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat Arya kena ngembiang pengawal kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercalai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi pagi tu bawa Pengerap Pagi YFM aram kita sama bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi area 3.
4: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampi pagi area 3 kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam talapai nuan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penyaga kami kenyadi pengibun kami awak ke pagi tu lebo kami keninga jakun nuan uliah merti kalau ngasih kejakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil kena berkunya Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16 orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus bejaku ngaga sidak. Laban perintah surganya bakal orang siku kamu puak tumu pagi ngiga orang kita udah gaji ya gawa berkebun anggur ya. Lebih udah bersetuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sida ya lalu ngasuh sida bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar berurung pukul 9 lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawa. Ya lo berjakung guys sida. Alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat Amerika.

Pukul 5 ia berjalan ke pasal lu terpada ke sekadar lelaki ti bukai mengkam berketegir nak gawa. Lalu kuya berjaku ngai sida. Nama kebuah kita masa jam sehari hari tu nak gawa. Sida lalu nyawut laban nadai orang ngasuh kami gawa. Kuya berjaku ngai sida. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu harinya lemai, orang kempu kebunnya lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar gaji sida belabuah. Hari sidak ke penudi, nyentuh anggis sidak ke pemaduk dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai. Sidak lalu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemaduk dulu gawa datai. Sidak ngumbai diri dekat nerima gaji itu besar lagi. Dan sidak megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya. Sidak lalu mun-mun ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak. Orang ke pemadu dudi seminak bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sedak sebaka ngau gaji kami kuda bekerja sehari-hari itu, nat kediri laban panas. Tengkuya nyawa sedak unggal, nadai ku ngakal nuan. Ukena nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemerik gaji ngagai orang ke pemadu dudi itu, ngenyampau ti diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku. Tau ke nuan kepapas mudah aku gerah. Mudah meriutai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu. Lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi belum hanya dalam Yesus Kristus saja Injil pagi itu panjai. Tentu ngenang pasal orang ke gawa berkebun anggur ke. Bersetuju gawa lalu nerima gaji sesingkap duit pirak. Sari itu ke maya dikangau gawa. Jadi kita mendak semua kita itu sebaka dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu untuk ngingat ke cabaran dengan kita. Bekini ke urunai manusia. Meda pengelurus. Ke pemetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus. Ngenang pasal siku. Orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawa. Berkebun anggur. Jadi sepemanjai harinya. Yang ngiga orang. Lalu merik sedak ya. Sama sebaka belak. Sesingkam duit pirat. Jadi sedak ke terubah. Di gaji ya. Mut-mut. Laban ngasai ke diri. Tak adil ku sedaknya. Aku kita dia tu punya. Angka kita ketua lebih nama lagi. Laban sedak ke duduk datai mega. Nerima gaji ke sebaka. Sesingkap duit pirat. Dito kita mada sawut orang ke bumpu kebun tu ku ya. Unggal. Nadai aku ngakal nuan ku ya. Ukai tak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirat. Ambil gaji nuan lalu pulai ku ya. Aku mpu kemerik gaji ngagai orang ke pemaduk duit itu ngenyampau terdiberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepenekat hati aku. Ya dia kata ni ngak. Cara kita berundang nasi kiamat nak uliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala berundang. Berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi. Suah kita medak. Engka orang ke kebun tu nak. Adil tak kita nama ya dulu berjakuk dengan sedaya. Sidak yang pu ke bersetuju. Tahu ke nunda korang kampung kita itu kepapas. Mada Allah Ta'ala gerah mudah meriutai ngagai orang bukai. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami. Tiba dosa dia tu ngamaya kami paraila. Amin awak. Kalau Ta'ala tiba dosa berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Daya. Tahun Kitai Daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Cakup perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesempai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisi maya pemedis manso, bisi mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita butuh sekali kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kenal kita yang masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuanda ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti benar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kenemuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kitai nda ukai nyempu kitai. Yang gi Allah talo. Pekas mautai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai gaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang kalau ke jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat beri penghidup ngepengerai gaya barang sapa merti ke sedal. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngap nak kutu ngai nemu enggak rumah dia nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papanduak diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak gelatak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tanya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak 2 pagi 1.

Ngarap kau dah terpendanggau lagu kedebaik Anthony Usan Hendak Uliah Ku Ambu. Ujung jam kita ya 37 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utai sengapa. Lewai. Okey, jadi sekali lagi ke pagi tahu meri selamat pagi ngagai semua atlet-atlet menua kita Sarawak ti benua ngaura berpikir ba sukma ti di atur ba menua Selangor Daru Esan ke alai yang itiah ke perudua medal naka ke dia tu Sarawak ba perudua ia ke nombor 4 ngau punya 14 itik medal emas 9 perak 17 engkeraju di belakang menua Tengganu ba perudua ke 3 ngau 15 itik emas 22 itik perak 14 engkeraju nombor 2 menua Johor 17 itik emas 20 itik perak 15 engkeraju ngau pia mega tuan rumah Selangor ya terus ba atas ianya tadi ngau punya pemasti di uliah sida ya ianya 23 itik emas 24 perak ngau 15 itik engkeraju yang ngarap ke kontijen Sarawak ke Sari tu ianya kena 19 hari bulan 8 uliah nambah ke agi ya penyampau medal ya ke bisi lalu anti uliah pedak pakai gaya tu agi uliah di gaya penuduk nombor 2 ya ke pegai Johor naka ke Sarito. Lalu kita berarti ke sekedar hari main ke bisik di atur Sarito ke alaya dekat di atur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara gob pasukan lelaki round ya tik kedua ngopi amga pasukan wanita lalu main ya ke Bukai ianya tadi dekat di atur ianya bola jaring bapulsi petong lelaki petong bergu lelaki dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisi mega ya ke dekat di atur Sarito ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapik ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sida ya kino final pan dekat di atur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya Sarito ngarap ke mayuh lagi medal uliah di baik kontijen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kg ngau pia mega final putra kelas A 45 amai lagi acara silat ia kira diatur muak ke pagi tu kelebih lagi ba final lalu pia mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pimpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat bertapi ngau Pulau Pinang. Mayuh lagi. Medal dekat diperbuat ke Sarito ba lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kepala atlet area menua kita terus ransi yang dur ngangkat ke agi ya martabat ke jaku tadi nama Sarawak ba lumba ngau main ok sebenarnya ba Malaysia aja lalu pia mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia. Ok jadi berkenaan ke berita Bukai mega pagi itu ba Facebook berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke agiknya di kelebagi bagi menua pesisir berindia hari kemarau jam ya ke dia tu Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke report berkaul ke penanggul ba pengawak nganjuang air ti anda digagak nitiah ke jam ti udah ditetap ke lalu ba perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi bahagian pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS madah ke nantinya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak dianjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta udah tahu uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawa ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya besi enti nyawa kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu berita ya ke bukai dia hujan ya ke besi
turun dalam kandang 2-3 hari itu mudah mantu mersi kemimit ikas pengamah gayangian di menua kita lalu ngurang kaki sebuah dia ke bisi lalu baca indeks pencemaran udara nak ada tu nyau datai ba tikas ya ke mana ngagaya pengerai lalu jaku tu dikeluar ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugamba mudah ya tu tadi berjadi ke pengawal nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2006 kuasa satu bak komplek Unifor Kuching kemari. Udah lagi kami dekat matai ke pesan berat kemudian dikirim peningkat kita ba email ngau PM ngau WhatsApp Konti YFM Iban jadi anak muda kini-kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami bawa pengerapan.

0: Tut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Ngomongan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjur yang udah nyak dah. Agi ngena fake dah kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngomongan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat ya keterubah di terima kami bawa pengerah pagi ianya tadi pesan pemati kerikirom dana anak garit lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat kelebagi bala ke dia ba apa sa atas pasal baru luban ili luban baru jungkal suri dalang suri nanga dabuak serian matup jelawatas batu ninjing mukah metuang ruban panjang baru ruban bala bandang buai ajuang udaw paku penyelanih kibak keruan meranjau kerapas pak jamian ana jantian kediau di bintulu rubian babak di miri pihak mega nuju ben abe di miri lalu pihak mega kembalian ya ke dia ba lubau lama lubau baru nanga jelau meribuang layar sekatap gensurai keranji suriat ngau bi ngau pihak mega kembalian ya ke ngala jawai ana jantian isi pesan tadi madah ke jawai ana jantian jawai ana jantian tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantian niang jawai ana jantian tau ke suri tau dekau di tu bala mayuah barumah manggat nengah ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nanga ajau ngagi kita engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai lili menumbur 0135577628 tahu ke ngagai guang bernumber 0198369364 nando baru isi pesan pemati ke dikirum dana ana garit ke pagi tu pesan madah ke jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin yang jawai ana jantin tau ke suri itu deka di itu bala mayuah barumah manggat anangah jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Harungan nanga ajau kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai lili bernombor 0135577628 tahu ke ngagai guang bernombor 0198369364 lalu pesan ia ti kedua atau pesan pemati kedikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundan jadi pesan tu nuju rumah panjaya ke sama semakai baka baru majilan ulu risau rumah benet buan balai ruai rumah linguah tintiang kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang ngau piang mga nuju kabar belayan ia kebukai ke diau baru rumah Edward anak rumpang ulu senulau rumah jangan ulu senulau ida anak luang ke diau baru rumah nitias ansawak rumah ipa keranggo, rumah mulu keluar, bala rumah majid keluar. Terumah sabai batu lapan jalai pusak, ngapai muka nuju bala kedia berumah garak munggu menggeris jalai pusak. Rumah Denis sungai kelampai, rumah bunsian jalai bukut balengian. Rumah migi jalai bukut balengian. Rumah rancak nyalai, nyala liduang empit wak, ngapai muka rumah bunda sungai pawah. Nangatui dua berumah ngau kebelayan ke dia bersemanjai batang awik batang kabo lempau meruji batang sepelak batang krian lubuk-lubuk serikai ngau ia kenalah di rintai ke ditu tik ngala rabai anak bana tau ke dumbai tau ke indai Lucy jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana, rarai anak bana, tau ke Indai Lucy, tau ke Dumbai. Udah nadai kena 17 hari bulan 8, ini hari 1 waktu tadi. Lalu niang rarai anak bana, yang rarai anak bana tau ke Dumbai, tau ke Indai Lucy, tau ke bini bundan anak baluang tau. Dekau din tau balam ayuh malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8, barumah jelian ulu risau awi, sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8, ke pendam Christian ulu risau. Nah, baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang, ngalusi anak bundan ke pagi tau, nyari pesan madah ke rarai anak bana, rarai anak bana tau ke Dumbai, tau ke Nelusi, dan ada kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8, lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana tau ke Dumbai, tau ke Nelusi, tau ke bunyi bundan tu. Ada kau din tau balam mayuh malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8, baru majlian ulu risau awiak seratu sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8, ke pendam Christian ulu risau. Nangkan kenyatu setimuga pesan pemati ke dikirum sahabat anak ajai, jadi pesan tu nuju balaya ke dia bertembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang apa yang bala ke dia bertanjung pelasu payus buai melanjan memalui baloi sabu tisak tiga berumah entalun skim sekarang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal aju anak luang. Jadi pesan tu madah ke aju anak luang, aju anak luang tahu ke indai sahabat anak ajai udah nadai hari 1 tadi 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tahu ke indai sahabat atau dekau dia senggai bala mayuh ba rumah beruin tabut sekarang kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke pesan pada tai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ke nombor 0103615429 tahu ke nombor 0143905429 dan baru isi pesan pemati ke dikirung sahabat anak ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju anak luang, aju anak luang udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tahu ke indaya sahabat tu ada ke di senggai bar rumah beruin tabut sekarang seriaman malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam chapel St. Peter Kubu Mali. Sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 0103615429 tahu ke 0143905429. Lalu nangkan kenyata pesan pemati datai Ari Achan yang dipesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang 4 barumah rumah Jelendai lipat rumah Rebecca lipat kebelayan ke dia barumah Ugin kejemut rumah Jerukan Tembuang rumah Bruin Tabut Tebaruang Dua Berumah rumah Jinsin Pematuah rumah Jack Pius bala ke dia barumah Biliang Tanjuang rumah Lembun Talun rumah Thomas Prasuak kebelayan ke dia barumah Siem Pesanggu rumah Punai Baloi rumah Rundai Baloi ngupi mangga Pentiak Tiga Berumah Kubal Enam Berumah bala ya ke dia San Undup isu banget serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga. Okeynya dia pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga, jeleni anak ngaga tau ke indai acan udah nadai kemari 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngaga, niang jeleni anak ngaga tau ke indai acan tau deka dia senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 balaya ke dipesan di cara tai ngesah mesara batu ngagi rumah unggu membaloi batu 8 sekarang anu baru pesan ya ke dikirim acan ke pagi tu nyari pesan merah mati indaya yang jeleni anak nganggal jeleni anak ngangga tau kini acan udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngangga, niang jeleni anak ngangga tau deka di Senggai Balam Maiwah malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebelum ke di Anjuang Pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan diminta data yang sah penusara batu ngagai rumah unggua memalui batu 8 sekarang pesan ya ke situ semoga pesan pemati ke dikirim Buddha Ana Ambau ngarih daswilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia banarup nangau ya kelbagi bala ke dia ba rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngau pia mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala di semanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebakuang ngau pia mega bala ke dia ba rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngau pia mega rumah cina rumah menika rumah Richard Kilat, rumah Cuak, rumah Mingki, rumah Umpang Munang, rumah Lasan, rumah Rampai, rumah Seneri, rumah Sipua, ngopi mega kebelayan ke Diau di Miri, Bintulu, Bawan Beliang, ngopi mega pangkalan Lubang, Siwang Tengah, rumah Nyambung, ngau ya kenala di Rintai ke Ritu, tik ngelola Mien Anak Janda. Jadi pesan tu tadi, madah ke Mien Anak Janda, Mien Anak Janda, tau ke Inai Jati, tau ke Inida, udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda atau ke Indai Jati itu deka dia Senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 ba rumah Ayum Sungai Maramah bawah Celuam Dalat sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai apai tandang ba nombor 0148819954 anu baru pesan pemati ke datai Arya Buddha anak ambau ke pagi tu ngarih dasbilia nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda mien anak janda tau ke Indai Jati tau ke Nida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda tau deka di Senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3 19 hari 8 baru rumah Ayum Sungai Maramah bawah Celuam Dalat sedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari 8 sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang bernombor kusung 14 8 1 9 9 5 4 lalu natai kagi pesan ke Siti tu pesan pemati ke di kirum bandang tahu ke dua belah nama Acung anak lagu tahu ke apa me ngawa wini anak lamai tahu ke inai me jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia beratuang rubana sungai Nabawa licuak pemga rumah lindung kudu balabar rumah Asia Sungai Arang E rumah Jelapiang Sungai Arang B ngau kembelayan ya ke dia bos menjai batang kerian batang kabo batang awi miri pekiang tinjara bukit suang sungai Burik Bakuang sungai Temuyang Bakuang ngau piang mega kapal belayan kenalah dia rintai kerito tinggallah jelemian anak nambi tau ke laki mudan anak bandan tak apa sangan yang dipesan tu tadi madah ke jelemian anak nambi jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan dan ada iba hospitalnya bawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu deka dintu balam ayuh malam pergilah malam hari 4 20 hari bulan 8 bawa rumah Matias Ensawak Kerian Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawan dengan penusaha Rabatu tahu bertanya dengan Franklin anak Jermin bernombor 0112503307 tahu ke dengan mau sangan bernombor 0198447951 nanti baru pesan pemati ke di kirum bandang tau ke dua belah nama Acung anak langgu tau ke apa emek nga Wendy anak ngelambai tau ke nemek nyari pesan malah ke menantu seduai yang tadi ajar lumian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan dan ada yang hospital nyabawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan tau Dekau dintau balam ayuh malam pergilah malam merimpat 20 hari belalapan ba rumah Matias Ensawa kerian seratu sebelah kerian yang pagi hari 5 tuilah 21 hari belalapan kabar belayan ia ke dipesan tak datang ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngegai Franklin Ana Jelmian bernumber 011-25-033-037 tau ke ngegai Mausangan bernumber 0198-487-951. Lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati ke dikirim bataria anak mamba tau kemit tau kindai tabari nyari pesan tu nuju bala ke dia baru maju lai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bundan kabang rumah abiang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawi yang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nang padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kediau berumah raja plasuk metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mega kebelayan kediau berumah suli plasuk kajang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kebelayan kediau ba rumah buau sedi rumah nduk seri dua rumah dan kana plasuk rumah Tony nanga padih betuang bala kediau ba maju betuang kranji ngopi mega nanga beranah betuang Perdana Uam Dabuak Penurian Sekuyat Asal Sekuyat Baru Rian Batang Ngau Balak Dia Berumah Andu Serian Ulu Betuang Ngau Piam Ngau Nuju Kebelayan Ke Dia Miri Seman Kucing Bintulu Ngau Brunei Darussalam. Isi pesan madah ke Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih Udah nadaya kemari hari 28 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke Sumpiang Anak Latih niang Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih tau deka diintu baru mah lunduk mengeris baru kabung kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 4 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban. Okey, jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngala data ya sampal ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anak mamba tau kemit tau kindai tabari ke pagi tau jadi pesan madah ke laki ya ianya tadi Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih udah nadai kemari 18 hari 8 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih niang Unil tau ke dobeli nama Sumpiang Anak Latih tau deka diintau balam mayuah kena malam pergilau malam hari 4 20 hari bulan 8

depan ke pendam Anglika Panjang Haruban. Kabar belayan ia ke di pesan tau keng lalu dipinta datai alai ngesah penusah Harabatu. Lalu terus ngegai pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berunang anak imbul. Jadi pesan tu tadi nuju balai ia ke dia bantabai julau ulu kuta sayih niah semuanya batang sepak pelikwe layar pasal atas kabo satu bala dia nyabur ban julau abau ulus kerang ngopi mega rumah ia ke sepas makai maya rabat ngau nanga tiga sta nuju bala ia ke dia di miri ia sibu bintulu kucing ngau ia ke ngelala di dun anak tabur. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur, di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 area bulan 8 lalu niang didun anak tabur, niang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang kena malam hari 5 tawila 21 28 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 22 hari 8 ke pendam Kristian nangga tiga ulu layar. Kita akan nemu sili agib kawal ngau penusah Harabatu. Kita tahu bertanya ngagai nombor 0131565225. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berundang anak imbul ke pagi tu. Jadi pesan madah ke didun anak tabur, didun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang didun anak tabur, niang didun anak tabur tau kini cek tau deka di intau bala mayu baru masab diken layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang malam hari 5 tau ila 21 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 22 hari bulan 8 ke pendama Kristian nangga tiga ulu layar betuang. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah Harabatu. Kita boleh bertanya ngegaya nombor 0138156525. Lalu pesan ia ke penudi Saiku sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi Hawaii FM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirum tu rumah Andrian luat. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau bak semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru ulu rimbas asal nangga pihak ulu bayuar nangga bayuar bala ke diau bak nangga ulai baru nangga ulai asar nangga tuat keribau nangga luap inar ngepemga bala ke diau bak serudet A serudet B terbaru sungai pelan luap pelawa putus matuk beduru munggu gernias bangkit kemantan bala ke diau bak bangkit dua berumah, bangkit rembai baru, bangkit rembai asal, seruai, suri tengah, teru atas, teru baru, bala ke dia, bau ulu teru, sungai, suri lalang, suri baru, jerai penunuh, semialin asal, semialin baru, dulang, sabar, dua berumah, belasau, rapuang, lubuk terai, ngupi muka belawa, diet, ngupi muka bala ke dia, budak dua berumah sengalang ngau bala kalak gawak bawa majlis daerah Seman majlis daerah Betuang ngau pemang kebelayan ke diau di Serikai Kucing Sibu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tik ngelala Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Risman nyalang luat, Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena ar satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang Arishman nyalang luat, niang Arishman nyalang luat tu deka di intu bala mayuh kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah Harabatu. Nah, baru isi pesan mati ke datai hari di rumah Andrian luat ke pagi itu. Jadi pesan tu tadi madah ke Risman nyalang luat, Risman nyalang luat tau ke laki rendan

masing udah nadaik kena urus 1.17 hari balapan. Lalu niang Richmond nyalang luat, niang Richmond nyalang luat tau ke laki rendahan tau deka dintau balam maiwah kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari balapan baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelau pagi hari 4 ada puluh hari balapan ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kabar belayan ya ke ngelalah serta dipesan hari pita datai ngesah penusah rabat tu jadi nyanak kami ngelatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu pagi hari 3.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jakuk kesuah di dinga kita, mm-hmm. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Mm-hmm. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
2: Amat.
1: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka Jakuk. Aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
2: Oh, bisa. Jadi, leka Jako ke depan aku ditau inya. Tau, Jako, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
1: Aman.
2: Okey, laban ya seminak Jako manis. Jako nyamai di dinga ngaga orang bukai.
1: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
2: pasal. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh nu singit agi pendiang kita kini. Oh. Lalu hati kita nyutu buka kini ngaga pengandiri ya. Tang ya ti mana agi ari Jako, Jako tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban Jako aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
1: Mm-mm.
2: Aku merik Jakuk Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inaya. Sawat inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inaya. Ianya mantu ya. Nolongnya.
1: Mm-mm.
2: Ya, Jakuknya mana tadi? Tang nanti Jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nyak ti mana nah ya?
1: Ya.
2: No, awak ke kitai mega ngayan ke Jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinok ke kitai. Ukai semina ngau Jakuk aja. Dua itik tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga. Lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu Jakuk tersebut kerja ti badas.
1: Oh.
2: Ngagai pangan diri
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Oram Sampal Gaum Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit Ngau Jakuk Penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang Ngau Maya Hagi Kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansut pergi lah.
1: Nyebut
0: kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya beritahu ia tu tadi mana jadi temungan tahunya meh bekas sebutnya minta nombor jepot pansur pergi lah ni mana masa orang tahunya aku tu parai merisa ini kan langsung hidup tenang aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Yau siku dembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai me bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, dia tukar menabur ke berita pagi hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Sektor luar di Lalau nyerta sektor bertanam di Lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengeladik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pemansang dunia teknologi. Jabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Sektor luar di Lalau gambit bagi kebujur ke projek nanam padi cara komersial di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan badah ke perintah dekat jedia ke infrastruktur asas kena kebujur kenya tu yang kaum sistem entali air gau jalai. Ia badah ke sekedar perambu dari sektor luar bisi sudah diterima berkaul gau pegawai nyerta kebujur ke projek tu. Ko ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng didih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pemansang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetapkan yang kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu menggunakan kena degap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komoditi berdua tu. Ia maksud kejakutnya di Lawas. Sepenyampau RM99.5 juta dah dipelajar kena hari tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bak pegawai berjalan ke bantuk pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsaan Orang Hidup demi-miat dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah manakah inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Aktif di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, bisi 233,389 ikut penerima SCHB T-Aktif sudah direkod ke. Menyambah untuk yang kaum 67,087 ikut orang tua umur diterima bantuk di tiap bulan. RUPS begitu pelantang Raman Bansa Sarawak. Ia mana bunyinya bak pengerami dor nyiri klinik panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jadia ke pengawak perubat luar gau ngelik pesakit luar. Ia ke danai gena mata duit tunai. Berperkara sebakar Dato' Sri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tempoh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Kau ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tempoh kontrak dilanjar ke setahun ungkup tempoh hari bulan 8 2026 jentuk hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang yang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, tiga buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawai gau gelanggar atur sepekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasang ke budal bensia. Sapit Menteri Digital kebegal jadi Kaban Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson juga kubung madah ke perkara tu mengguna kena napik ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang agak patut disikap dengan pengadik cara fikir tinggi kagi serta berdauk dan lebak ke diri dengan ubah. Yang maksud kerja aku tu banyak Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak tau ke FTES di Kapit. Berbagaunya, pembesar UPS pelajar pilih kapit Jarid Jarbit badah ke pegawak gedegap ke pelajar berguna ke kerjasama hari sebuah raban. Tu dikena tentu ke dadai debiak terkelawang hari sistem pelajar. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditambah terus hari YFM. Perintah terus geberat ke pelajar gaul latih teknikal gaul vocational TVET kena gada ke pekerja pegawak berdua tu tik berpenggelan dia tinggi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantaligi badah ke inisiatif tu menggunakan kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Kuyau PS Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pemansang Industri Pegawai Berubah CIDB begak jedia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Yang badah ke banyak macam program TVET begak bedung di perjalai UPS Menteri Kebukai dengan kaum UPS Menteri Pegawai Satu Tubuh Pekerja Pegawai ke Subah.
Ya, maksud kerjakunya amat konvensyen kejuruteraan nasional NEC 2026. Upis Menteri Penyerakup Benua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif bersrimbari gaun pengerami gitu Hari Kebangsaan ke Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri Dato' Aaron Ego Dagang badahkan inisiatif tu bungkur bayuh macam program di fokus sebagai Benua Penyerakup Sejarah Gaun Pesaka Asal Gimuan tuju dekat hidup kagik sebagai patriotism serta gedegap kejati diri rakyat. Inisiatif Kedi Prabu yang kaum gerak integrasi perpaduan peringkat kebangsaan 2026, pengerami anak merdeka Malaysia, pengawak pemandang merdeka, program gigat ke Tun Abdul Razak gau pidato Rukun Negara. Ia badah ke pengawak tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nempak benua bangsa. Penerang mengkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pelilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke taut tembuk gagak bulan 10 2028. Projek yang bukur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, upis kerja raya Sarawak manah palan barunya dikarap oleh jadinya ke gaya kerja pentadbiran kebon dan daging, lantang serta sistematik. Dia mengadakan kemudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apa idai gau komuniti kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai agak upis baru tu nyukuk atur tidak gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai. Raban Komiti Butar ke Perusahaan Kejiat Bagi Benua Seri Aban JPBB degap ke atur nyikap diri agensi ke bekawal kena napik gaya ariagat sebuah nasab serta risiko bertudu cara terbuka. Residen Bagi Benua Seri Aban, Kebegat Chairman JPBB Seri Aban, Bahra Saleh, badah ke sebuah agensi kebekaul mesti berjalan ke atur ke lengkas di semak gaya tu gerugak pengelikun dan pengelantang peranak benua. Ia maksud kejangkut tu pengundah jadi Chairman Awam JPBB Bagi Benua Seri Aban di Seri Aban. Ia juga tak badah ke kerjasama dan koordination antara agensi berguna aban kena tentu ke pengawak kuasa penusah genjit ti efektif. Awam je begak pansi baru tikas jikap diri agensi bekal lari sukut tubuh bekerja pegawai logistik gau perengkah guna kena tentu ke atur pegawai ti jampat ulih di pejalai ke. Kena gujur ke berita begitu tu batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam di lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta ringgit gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi bersedia dapik pemansang dunia teknologi. Tudahkah kami dapur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesri mainggau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Lagu-lagu bangsa K.